0: News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Aku punya kabar dari Tom Holland nih kalau muda yang bilang udah ada rencana loh buat wariskan karakter Spider-Man ke aktor lain. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu, transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi aja Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bread Gas, belanja di Bread Store, ngopi di Bread Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan kok dapetin double point. Dan kalau lagi mampir ke GIAS 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIAS 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di Ice BSD Hall 6, nomor 6B, hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
1: Prambors News.
0: Jadi kalau muda, Tom Holland itu mengaku sadar kalau misalnya dia sebagai Spider-Man itu gak akan berlangsung lama. Di dalam podcast Happy Sad Confused, dia itu bilang kalau ya sejak selesai Spider-Man No Way Home, dia dan tim itu udah menyiapkan rencana untuk meneruskan karakter Peter Parker ini ke pemeran berikutnya. Nah, Tom itu juga berharap bisa ikut membantu proses transisi ya sebagai mentor bagi Spider-Man selanjutnya kalau muda. Seperti yang dulu dilakukan sama Robert Downey Jr. pas dia itu membimbing si Tom Holland ini di awal bergabung ke MCU gitu. FYI aja, Tom ini pertama kali tampil sebagai Spider-Man itu di Captain America Civil War. Terus abis itu dia itu balik lewat film terbarunya yang lagi tayang di bioskop nih kalau muda, Spider-Man Brand New Day, yang udah bisa kamu tonton dan pastinya jangan nangis ya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Emang kenapa sih pada nangis nonton Spider-Man?
3: Keinjak kakinya.
4: Ya Allah.
3: Baru tuh jokesnya tuh. Tapi emang katanya bagus banget si Spider-Man Brand New Day ini.
2: Kita harus nonton di mana sih, Mas?
3: Di bioskop kali.
2: Enggak, maksudnya supaya yang
4: maksimum
2: banget.
4: Soalnya si IMAX dia enggak ada. Karena IMAX kan lagi di Odyssey semua kan. Jadi bahkan dia adanya tuh screen X.
2: Nah, yang
4: jadi layarnya tuh bentuk X gitu, kita bingung
3: ngeliatnya. Ya Allah. Kayak lagi promosi SmackDown.
2: Tapi di film Spider-Man
4: yang terakhir, yang terakhir kan semua orang pada lupa kan?
2: Betul.
4: Itu rasanya sakit tau.
3: Kok pada lupa? Maksudnya gimana?
4: Kan dilupa, mesti
3: oh gara-gara Doctor Strange.
4: Yang dia bukan sih.
3: Iya, Doctor Strange yang bikin
4: semua orang lupa kan.
3: Sama Peter Parker.
4: Termasuk juga si Mary
2: iya, Jane. Pacarnya. Aku sih kalau pacar aku lupa sama aku.
4: Emang kamu punya pacar?
3: Udah dilupain kan?
4: Emang kamu punya pacar?
3: Udah dilupain.
4: Oh, yang mantan itu. Yang dia nikah.
2: Ah, gimana? Udah lama nikahnya, dia udah
4: Australia.
2: Bahagia.
4: Oh,
2: udah
3: mantan bahagia. Masak santan.
4: Katanya lu gak bisa move on dari dia.
2: Enggak, move on banget.
3: Opor.
4: Kemarin lu masih ngomongin mantan. Dia.
2: Jangan gitu, lu punya anak, Pak. Masak
3: santan. Okay. Opor. Mantan masak santan opor. Dari tadi saya ngomong itu.
2: Enggak, dia peduli. Nanti kita mau ngomongin nih kalau muda, kalau misalnya lu dilupain sama semua orang. Nah, lu berusaha untuk mengingatkan kembali diri lu atau
4: gimana? Tapi in a way gini loh. Ketika orang-orang lupa sama lo tuh jadi kayak lo pernah denger ini gak? Ignorance is bliss.
3: Betul.
2: Apa artinya, Kak?
3: Cuek itu adalah berkah.
4: Anugerah. Anugerah. Ketika ya. Misalnya gini,
3: siapa yang gerah?
4: Gue lupa mau ngomong apa.
3: Jadi ini loh,
4: ignorance is bliss. Yeah. Ketika lo ignore akan sesuatu, bisa jadi di satu sisi itu adalah anugerah gitu. Karena lo jadi tidak overthinking, lo over worrying gitu. Kayak misalnya komentar gitu, komentar di Instagram aja. Ketika lo gak baca komen, kan lo gak ada sesuatu yang harus lo overthinking in.
2: Benar.
4: Gak ada sesuatu yang lo over worrying in.
3: Iya.
4: Gitu. Jadi ignorance is bliss kadang-kadang. Nah, ketika orang-orang lupa sama lo pun juga, iya orang-orang yang lupa sama gue, so kenapa gue mesti peduli apa kata orang-orang?
3: Itu loh Pak, that's my life. I love it.
4: Iya. Jadi pertanyaannya apa, Nang?
3: Jadi pertanyaan

0: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
1: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis kayak pasti.
1: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Wow.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
4: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Mens Biore Awesome School Fest 2026 bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Unity Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026, siap tampil awesome.
1: Kalau muda, lu akan ditemenin sama Darto, Danang, Kenir di Prabos pastinya.

0: shout out.
1: Buat siapa shout outnya?
0: Shout out buat Vito. Vito itu pendengar The Dandies. Dia itu ojol, driver, dan waktu kita AD21 di TCC dia
1: gak pernah 21, kita
0: AD71.
1: Mau keren. Ini
2: orang salah.
0: Kalau bioskop baru ya, bioskop 71 ya, bioskop.
2: Buat jadi buat konteks AD71 tuh studio Prambors yang lama kalau muda. Kenapa AD71 apa? Aditya Warman nomor 71?
0: Iya. Sekarang itu jadi
1: Zodiac.
0: Zodiac Bar and Resto.
1: Iya.
2: Oh iya iya benar.
1: Ya kan? Nah, by the way tadi kita lagi ngomongin soal Peter Parker yang dilupakan semua orang. Ini bukan spoiler lah ya, karena ini kan udah pernah sempat
2: ya, emang ending film yang kedua.
1: Ya benar.
2: Kan dia dilupakan semuanya. Dia sedih gitu. Terus by the way bukan Mary Jane.
0: Billy Jane kan?
2: Bukan. Gue dikoreksi sama Billy gue.
0: Lagi Michael Jackson itu.
1: Gini Bapak cari dulu deh.
2: MJ di Spider-Man Tom Holland bukan Mary Jane tapi Michelle Jones.
0: Oh Michelle Jones. Makasih Bunda.
2: Makasih my love, I love you.
1: Tapi aku sebagai yang haus popularitas ini, aku tidak bisa sih orang-orang melupakan aku.
2: Gila dia ngeklaim haus popularitas.
0: Ini tapi seenggaknya dia jujur.
1: Aku jujur aja deh.
0: Seenggaknya dia jujur.
1: Keren. Soalnya kan tahu tahu kan Devendri kan, Devendri. Nah dia tuh somehow kayak kenal teman-teman gue gitu. Satu acara kita satu event, gue MC-nya, dia nggak kenal sama gue. Akhirnya gue bilang aja, hai Kak Dev, waktu itu kita pernah ketemu di sini gitu.
2: Berarti ini emang haus pengakuan, haus recognition gitu.
1: Orang-orang nggak tahu aku kenalin lagi.
0: Lu tapi itu yang ngebuat Kenny laku pak.
2: Yo, gila kan? Kenny nih MC. Ada di mana-mana.
0: Iya.
2: Dari pembukaan jalan tol.
0: Iya.
2: Sampai penutupan jalan tol.
0: Wedding.
1: Oh, udah ditutup lagi. Jangan dong.
0: Kok bisa cepet penutupan?
2: Ini ada kaula muda nih yang mau menanggapi obrolan kita. Ahmad.
3: Amar. Oh, Kenny. Gue Amar. Gue sambil dengerin kalian di mobil. Kalau gue itu lebih ke move on aja ya. Karena ya supaya kita kan udah tahu jadi sifat asli orang itu kayak apa, jadi ya udah dijaga jarak aja ya, cari kehidupan baru dan ya cari jati diri kita yang baru juga ya, jadi kita bisa mengembangkan diri lagi tanpa orang tersebut. Thank you.
0: Asik. Oh, ini kalau dilupain sama orang ya.
2: Ini Amar, Amar Mandi apa Amar Utama nih?
1: Amar Ayat. Coy, gila. Ya. Telurnya nyangkut kayak.
0: Telurnya nyangkut kayak deh.
2: Makanya jadi makan segeluntungan.
0: Sorry. Lo harus belajar kayak ular Kenny.
1: Gimana tuh?
0: Kenny kalau ular tuh makan semuanya gitu. Bisa.
2: Minum-minum.
0: Minum-minum kan.
2: Oke. We'll be right back kalau udah. Stay tuned.

0: Dedendis di Prambors Radio.
1: Yo, what's up,
0: kenapa tuh ketawa-ketawa?
2: Enggak nih lucu. Ada yang ini, ada yang bikin story.
3: Heeh.
1: Bye Sahil Mulahela.
3: Darto dan Dana. Morning.
0: Oh, jadi ini suami istri, dengerinnya yeah. Beda ya?
2: Iya, yeah, tadi
3: Hasan
2: Anda Dedendis balik lagi. Awalnya dengerin dua buah lul katanya.
3: Bye-bye
2: dua bahlul katanya.
0: Gemes.
2: Gemes.
0: Ini kita mau
1: ini gemes juga.
0: Iya, ini yang paling ditunggu-tunggu. Terus kayaknya udah punya konsep nih ya, kalau muda untuk kocrot-kecret.
2: Kasih tahu Ken.
0: Kita akan bikin dance challenge kocrot-kecret. Woi, keren banget.
2: Konsepnya
0: gimana? Konsepnya adalah tarian apa tuh?
2: Apa?
0: Yang tak yang
1: ekstra. Brazil tadi.
2: Kau pakai gimana sih Ken tarian Brazil?
0: E A A.
2: Jujur kaku.
1: Terus lu coba.
2: Masa tarian Brazil di E A A.
0: Ah, udahlah, dengerin aja kocok kecret deh.
2: Oke. Sikit.
0: Ya, kocok ketemu pemabok. Cret, gue mau cerita cret. Masa tadi ya, gue ngeliat ya. Keren banget.
4: Apa sih?
0: Berantem.
4: Yoks.
0: Antara mahasiswa sama pemabuk.
4: Kok bisa mahasiswa sama pemabuk?
0: Iya.
4: Pasti dia pemabuk tahta. Iya.
0: Enggak, ini mahasiswa sama pemabuk. Mahasiswa yang banyak kalah sama pemabuk. Pemabuknya dikit.
4: Kok bisa ada situasi di mana mahasiswa dengan pemabuk mereka bisa gitu? Kok bisa?
0: Kata-kataan alma mater.
4: Alma mater?
0: Iya. Jadi si yang mahasiswa biasa nih ngatain alma mater pemabuk.
4: Alma mater tuh si alma keliling-keliling gitu.
0: Alma muter.
4: Iya betul.
0: Alma tuh berarti
4: alma mater. Anjay.
0: Justo
4: Jensi me.
0: English bro. Jadi yang pertama nih dikatain nih, woi alma mater lu culun, woi alma mater. Akhirnya ribut. Yang banyak mahasiswa biasa kalah sama pemabuk.
4: Karena apa?
0: Karena pemabuk persatuan mahasiswa boxing.
4: Ya ilah.
0: Menang mereka.
4: Gila.
0: Mereka punya skill. Iya enggak? Itulah kenapa yang penting skill. Yang penting kaki.
4: 2026 masih main skill. Singkatan dipanjang.
0: Ya. Gila. Karena skill.
4: Iya kaki kan skill.

0: Kebayang ya.
1: Apa sih nang itu, nang?
0: Ya?
1: Kecoa-kecoa apa itu?
0: Kecoa, ya gitu. Kalau kebanyakan makan nuklir gitu.
1: Persatuan gimana? Mahasiswa boxing sih.
0: Keren ya?
1: Ger sih.
0: Tenang aja kalau lah muda. Yang kayak gitu, itu baru level 1.
1: Oh iya.
0: Nanti akan ada level 10. Yang bikin kayak... Ih,
2: aku gak ready.
0: Yang lucu banyak, yang bikin kesel cuma kita.
1: Iya betul.
2: Yaudah, nanti kita bakal balik lagi ya kalau muda ya setelah yang ini.

0: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Bayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: The Dandy Seberang Boards Radio masih
1: ada. Selamat datang lagi buat yang baru saja bergabung. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar Dendis kembali lagi dan apakah cuma sebentar? Ada yang bilang ini cuma seminggu aja kok, karena banyak ngobrol, ada yang bicara di lift, ngobrol di live TikTok kan. Ini Dendis bentar, sementara atau selamanya sih? Cuma seminggu aja kak. Kapan sih kita pernah ngomong seminggu?
2: Enggak, kok orang tuh pede gitu.
1: 3 hari doang.
0: Orang besok terakhir dong, Pak.
1: Enggak.
2: Pede orang kita habis ini udahan.
1: Cuma 2 hari dong.
0: Tapi di Instagram kalian tuh banyak yang ngepost kepos sok kepos anak kecil enggak?
1: Kepos apa sosok kepos?
0: Kayak
1: ini kayak anak-anak ya, jadi kayak gitu kan. Yang mukanya segede-gede itu kan, muka anak-anak kecil tuh kayak, terus juga ngeblur-ngeblur gitu.
0: Benar.
2: Oh iya tuh.
1: Enggak, lu gak mainan sosmed.
0: Enggak tahu kak.
1: Enggak, ternyata tuh itu tuh tren yang diawali dari sebuah brand, gak sengaja upload foto hasil usil anaknya sendiri.
0: Oh jadi anaknya Mimin nih.
1: Anaknya Mimin, anak beneran Mimin. Gitu, brand Abaya.
0: Sahabat.
1: Yes.
0: Abaya, oh
1: sahabat abaya, dia
2: bukan sahabat sejati, sahabat sejatiku.
0: Udah,
1: nggak sengaja upload terus dicobain brand lain, terus akhirnya semua brand tuh kayak begitu gitu.
0: Bener.
1: Terakhir kali tuh ada brand mobil kayak gitu tuh.
2: Enggak, emang beneran pak?
1: Beneran di Gias.
0: Iya,
2: mobilnya
0: semuanya
2: blur. Orang suruh nebak ini mobil apa?
1: Bukan. Gitu. Jadi kayak anaknya tuh foto.
0: Gini loh, gini kayak
1: gitu.
0: Sok kepos. Tapi lama-lama jadi enggak ini ya.
1: Oh, jadi ini kayak
0: yang awalnya kayak gini nih.
1: Oh.
0: Jadi fotonya jadi anaknya itu lagi main handphone. Terus gitu enggak sengaja kepost di Instagramnya si brand. Mungkin mamahnya atau papanya adalah Mimin dari
1: sosmednya
0: si
1: ya.
0: Sahabat abaya itu. Terus diikutin deh sama
1: merek-merek brand dari lain. Padang Payakumbuh sampai The Crips.
2: The Crips ya.
1: Betul.
2: The Crips.
1: Hey. Tapi lucu lah, lucu.
0: Boleh lah.
1: Iya.
0: Ini jadi, Miminnya Prambors enggak mau.
1: Bro, apa?
0: Miminnya Prambors enggak mau.
1: Kan enggak ada bocah di sini, Bro.
2: Iya juga. Ya,
1: kita yang kanak-kanakan kita malah.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: aku gak...
1: Kamu masih jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: Halo sayang, aku gak... Kamu masih jadi...
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.

0: The Dendisi Promos Radio.
1: Yo, what's up everybody? We're back, yo yo.
0: Buat... Ini Mas Darto banget sih.
2: Bener, parah buat nih, Mas Darto nih.
3: Gue kan anaknya bola banget nih. Gue sih ngefans sama Chelsea atau AC Milan ya. Ini kesempatan yang gak boleh lo lewati nih guys. Prambors lagi bagi-bagi tiket. Yes. Buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta.
2: Kalau di Chelsea, Bapak sebagai penggemar Chelsea nih.
3: Yes.
2: Siapa yang paling Bapak suka aja?
3: Frank Ribeiro.
2: Keren.
3: AC Milan juga ada.
2: Siapa lagi?
3: Michael Judikov.
2: Michael Judikov. Seperti Michael Judikov, keren-keren. Posisinya gelandang tuh, Pak.
3: Betul. Gelandangnya AN lagi,
0: gelandangan. Minta-minta dong.
3: Kita lagi bagi-bagi tiket buat tonton apa?
0: AC Milan dan juga Chelsea FC.
2: Betul. Jadi prambors.live kamu bisa sambangi, tinggal klik banner si paling bola Chelsea versus AC Milan.
3: Ya.
2: Isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa harus lo yang kita pilih untuk bisa nonton AC Milan lawan Chelsea.
0: Yes,
2: abis nanti... itu tungguin telepon di jam siarannya Ralfi, karena Ralfi itu sporty. Kalau dihubungin, lu tinggal jawab pertanyaan yang dikasih seputar Chelsea atau AC Milan seperti yang tadi udah gue tanyain ke Mas Darto. Mas Darto pasti dapat tuh tadi tuh. Ada Michael Judikov dari AC Milan.
3: Sama Frank Ribeiro.
2: Frank Ribeiro. Kalau semua jawabannya benar, lu langsung bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea dan AC Milan. Buruan daftar sekarang di prambors.live karena kuis ini cuma berlangsung 20 Juli sampai 19 Juli.
0: Enggak.
3: Kok mundur? Kok mundur?
2: 20 Juli sampai 7 Agustus 2026.
3: Betul. Asik kan? Yuk ikutan yuk.

0: checking out my favorite station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai kalau muda, sebelum lanjut ditemenin sama Danang Darto dan juga Kenny, ini waktunya aku di hari yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada FIFA yang resmi tunjuk Indonesia dan Hong Kong jadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Dan juga ada The Odyssey kalau muda yang bakal tayang gede-gedean di Cina mulai Agustus 2026 ini. Selengkapnya cuma di Prambors News.
3: Prambors News.
2: Yes, benar banget kalau muda, jadi Indonesia resmi ditunjuk FIFA nih sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Hong Kong. Nah, turnamen ini adalah edisi perdana yang digelar di 24 September sampai 3 Oktober 2026 dengan Indonesia yang menjadi tuan rumah seluruh pertandingan divisi 1, sementara divisi 2-nya itu berlangsung di Hong Kong. Berdasarkan hasil drawing nih kalau muda, timnas Indonesia bergabung di grup A divisi 1 bersama India, Malaysia, dan juga Singapura. Berbeda dengan ASEAN Cup milik AFF ya kalau muda, jadi turnamen ini berada langsung di bawah FIFA dan digelar pada FIFA Match Window. Jadi tiap negaranya berpeluang menurunkan skuad terbaiknya. Yang berikutnya ada film terbaru Christopher Nolan nih kalau muda yang bakal mendapat dukungan besar-besaran dari IMAX Cina. Dengan sekitar ada 800 layar ya untuk penayangannya. Jadi pastinya dengan antusiasme penonton yang sangat-sangat tinggi, bahkan tiket pre-registrationnya aja di platform Maoyan Pro ini udah tembus lebih dari 252 ribu peminat. Ya pastilah ya, kayak ada Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, dan lain-lain. Odyssey ini langsung diprediksi jadi salah satu blockbuster terbesar di tahun ini kalau muda. Aduh, sayang banget loh kalau kamu belum nonton di bioskop, daripada nanti cari-cari, terus habis itu kamu nontonnya di laptop, kurang dapet gitu feel-nya. Jadi daripada kehabisan di bioskop, mending nonton sekarang deh kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.
4: Dedenya si Prambors Radio. Aduh.
5: Kedua
4: mas-masku ini loh. Itu mas di bawah, coba kamu tarik. Nah, itu merah.
5: Bukan yang itu yang.
4: Aduh, dia lagi bikin Lego nih kalau muda. Baru kantong kedua udah ngamuk terus.
5: Hilang, ada yang hilang, sebel.
6: Tapi nggak boleh gitu, umurnya udah 40.
5: Ternyata ini ya, apa, gue menemukan bahwa merakit Lego itu bikin stres.
6: Kok tadi, harusnya rileks loh.
4: Tadi di jam tujuan dia bilang ini tuh kayak bener-bener
5: therapy.
4: Jam delapan
5: nih kalau udah ada yang hilang, sebel banget gue nih.
4: Mas, tapi ada jasa bikin Lego.
5: Apa, oh, berarti kita, JBL ya, jasa bikin Lego.
4: Apa kita telepon aja kali ya? Masih ada 8 kantong loh.
5: Beneran ada jasa bikin Lego?
4: Iya.
6: Ya, gepeng aja. Gepeng kan gak sibuk.
5: Sama dia disolderin semua nih ntar Lego nih. Dilem-lemin ini.
6: Bener kan, yo, bisa kan. Kaulah muda, Dedendis masih menemani kamu sampai jam 10.
5: Eh, how's your day? Kaulah muda, how's your day today? Kita pengen tahu dong.
6: Iya, karena biasanya kalau jam 8 gini kan kalian baru sampai kantor nih.
5: Yes.
6: Atau sampai tempat kalian berkegiatan.
4: Mas, kita kena macet tahu kak, jam segini.
6: Oh iya,
5: iya, iya.
6: Mas, Jakarta macet. Aku gak percaya Jakarta macet.
4: Ya, kamu kan tinggalnya di neraka.
5: Lu kan nge, wey. Wow, aku mesti apa?
4: Ya udah, nanti kasih tahu ya.
6: Kalau kamu gimana harinya hari ini?
5: Pagimu hari ini seperti apa? We want to know. Oke, yes. Share-share dong. Kalau mau VN atau chat, Prambors bisa ke 08 11 6 0 7 1 0 2 2.

0: Vespasia.
1: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: JKT48 dan Tulus. 1-5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: The Dandy si Prambors Radio.
1: Yo, wait for your love dari Robert
2: Downey Senior.
0: Ariana Grande, guys.
1: Ariana Grande.
0: Eh, tapi Ariana Grande ini udah memutuskan untuk
1: resign. Dari Pasaraya ya.
2: Ariana Grande akan diganti oleh Ariana Fenty.
0: Enggak. Ini kalau kalian bikin kayak gitu, aku harus lurus-lurusin gitu atau
1: gimana sih? Enggak usah,
2: udah. Relax aja. Itu kayak lantai berdebu tapi basah gitu. Kayak disapu percuma, kayak malah jadi jorok.
1: How's your morning, kaula muda? Itu yang kita tanyain morning dari beberapa lagu yang lalu. How's your morning? Dan ini ada topik Naufal. Kita pengen tahu topik ini.
0: Bukan
2: respon topik,
0: Pak. Itu voice note respon topik. Karena dia Naufal dan hamba Allah.
1: Namanya topik Naufal. Sorry. Bukan namanya topik.
0: Lagian orang kalau namanya topik juga ya, Taufik kan. T-O-P-I-C. Topik. Namanya topik.
1: Namanya Taufik Naufal namanya. Perlu dikasih koma ke? Kasih titik.
0: Enggak, Pak, itu udah atas bawah.
1: Enggak, ya voice note response. Topik Naufal dan hamba Allah. Jadi ada dua orang. Topik Naufal sama hamba Allah. Ya udah, Allah Akbar. Naufal.
3: Halo Darto, Danang, dan Kini. Hari ini gue masih di jalan. Macet banget tuh Jakarta Tangerang. Aduh.
0: Oh udah.
1: Oh berarti mendingan lo gak usah respon. Macet banget gitu tadi.
2: Itu berarti di bete. Dia naik apa sih? Naik genset. Coba didengerin lagi deh.
1: Enggak, itu emang lagi di jalan.
2: Oh lagi di jalan. Naufal semangat ya. Untuk ngelewat. Pasti lu nyampe, yakin gue.
1: Ya iya, amin. Dan hamba Allah coba kita dengar.
3: Pagi bapak-bapak tuaku. Jadi sarapan pagi ini adalah makan nasi pakai sop kaki tuyul. Cubet.
2: Yang gini-gini nih, my clan.
0: Pasti dia udah menunggu 10 tahun untuk mengeluarkan itu.
1: Kata gue gak usah diputerin teman-teman.

0: Lanjut yuk, ditemani di Dendy, si Prambors.
1: Jadilah.
2: Gak usah.
1: By the way, shout out untuk Kevin Julio, Keju, ngirimin kita kopi nih ke studio.
3: Terima kasih.
1: Buat Frontier at Rossi.
3: Ada empat jenis kopi, ada kopi dengan susu kondens, ada kopi coklat, dan yang terakhir ada kopi foto.
1: Wah, fotokopi. Aduh,
3: kalau udah kebayang gak sih kalau bulan Agustus itu lo gak cuma dengerin lagu-lagunya Alex Warren, tapi malah nonton konsernya langsung di Singapura.
1: Dia tuh gak peduli.
3: Yupi! Bareng,
1: Yup, nggak itu tanda seru lagi, bukan i.
0: Bacanya bukan yup, yap gitu.
1: Maksudnya yupi.
3: Sorry,
1: ini bocah.
3: Nggak sumpah.
1: 10 tahun bukan emang makin upgrade lu. Lu tuh aktor kesayangan Joko Anwar, kan?
3: Asik.
0: Amin. Sineas.
3: Bareng Warner Music kamu bisa nonton di Singapura konsernya Mas Alex Warren, persembahan Warner Music dan juga Prambors.
1: Yoks.
3: Caranya gampang, saking gampangnya aku gak kasih tahu, kamu cari sendiri.
1: Gak gitu dong.
0: Jadi susah gak dong.
1: Gitu dong.
3: Mulai 28 Juli sampai 7 Agustus kamu dengerin terus di Prambors dan tungguin alert untuk mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren yang mana yang diputar di Prambors setiap jam buat ngumpulin poin. Terus kamu langsung buka deh prambors.live, klik banner mangkal bareng Alex dan masukin jawaban kamu.
0: Yay.
1: Alertnya gini, alert, na-na-na-na.
3: Semakin sering kamu ikutan, semakin banyak jawaban yang benar. Makin besar juga kesempatan kamu untuk jadi pemenang. Kerennya lagi, setiap hari Prambors bakal kasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura untuk nonton konser Alex Warren tanggal
1: 18 Agustus 2026. Nanti berangkat sama The Dendys ya.
3: Ya,
1: ya. Dendys aja lah.
3: Plus dapetin official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja, akomodasi, ya aku mau sarung.
1: Akomodasi aku mau sarung.
3: Sama uang saku yang nanggung Prambors. Jadi lu cukup siapin paspor dan kesehatan lu aja.
1: Asik deh. Let's go, kita nonton Alex Warren di Singapura. Yee.

listening to Prambors. Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors Daytime Show.

0: Mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.
1: Yo, hai Dominik.
2: Jadi kita mau telepon salah satu kalau muda yang
1: bernama Dominik.
2: Ya.
1: Dominik ini dia salah satu peserta
2: dari MBA
1: yang berkesempatan untuk bisa mangkal bareng Alex. Alex Abad tapi ya.
3: Wah, bagus dong. Ini Dominik masih aktif di TV.
1: Siapa nih?
3: Dosmini.
2: Yuk, Dominik.
1: Gila nih orang. Makin jauh.
2: Dominik, halo.
4: Halo, selamat pagi.
3: Ini ketawa, jadi malu aku tuh.
1: Hai Dom.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Dominik. Aku panggil kamu Domi, Domi, Monik, apa sayang?
3: Iya. Bisa aja deh. Hey. Kamu aku panggil Domi, Moni, atau Kue?
2: Dominik Kue. Soalnya tulisannya Dominik Kue, ya kan? Gini Dominik, kan aku yang paling waras di sini. Aku pengen tanya nih sama kamu. Kamu sesering apa sih masukin jawaban ke... Prambors.live?
4: Cukup sering sih kak, cukup.
3: Suara kamu dewasa amat Dominik.
1: Lah emang gak boleh suara-suara dini?
3: Iya makanya kayak keren gitu loh.
1: Kamu poinnya paling tinggi hari ini dengan total 80 poin. Kemarin.
4: Wow.
2: Dia pun terkejut.
1: Iya, ini poin kamu 80 poin. Kamu kenal orang dalam ya?
2: Orang.
3: Enggak harus.
4: Oh, enggak, Cap ya? Eda, Cap Eda.
1: Oke, okay. Kamu suka banget sama Alex Warren?
4: Suka.
1: Seberapa suka?
4: Suka banget.
1: Suka. Okay. Sukaan mana aku sama kamu? Iya, bisa aja dah.
3: Tapi ini kamu apa makan Domi, Moni atau Kue?
1: Tadi udah.
2: Gini deh, kalau misal lo terbang nih di tanggal 18 Agustus plus dapetin Ovil,
1: Wah, ngelek nih.
3: Katanya wah.
1: Ngelek nih bocah nih. Official merchandise Alex Warren, akomodasi dan uang saku dari Warner Music Indonesia dan juga Prambors. Selamat Domi.
3: Selamat Domi.
4: Terima kasih.
3: Aduh, oke deh. Have fun ya nanti ya.
1: Oke, okay, ntar kita ketemu di sana Dom.
4: Have fun. Oke, okay, terima kasih Prambors.
1: Oke,
2: okay, makasih Alex. Nyum.
0: NBA, mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
3: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.

0: Lovers Radio. Yay. Hits terbaik dunia.
1: Eric
2: Sheeran.
0: Edward. Ed Sheeran. Hits terbaik dunia.
2: Eric Sheeran.
0: Edward. Ed Sheeran.
2: With the genetic spray.
0: Ed Sheeran, Shape of You.
1: Shape of You, baby.
0: Yes.
1: Buat kaula muda yang masih mantengin kita, nongkrongin kita, asik deh.
3: Yes. Ini sekarang kita mau kocot kecret. Nah, abis kocot kecret ditayangkan, langsung lihat IG dan juga TikToknya Prambors.
1: Kita punya dance challenge.
3: Yes.
1: Kamu harus melakukan itu ya.
3: Ya, jadi challenge yang terbaik nanti kita cari sampai akhir minggu bakal dikasih apa pas dato.
0: Kita traktir nih.
1: Oli mesin Harley.
0: Enggak, belum tentu semua pakai oli mesin, belum tentu semua orang punya Harley. Kita kasih after.
3: Tapi gimana enggak apa-apa bisa lagi kayaknya.
0: Enggak, kita akan ajak dia makan.
1: Kita akan ajak dia bongkar mesin Vespa.
0: Enggak, minatnya enggak semua kayak gepeng.
3: Okay. Beneran, kita bikin kayak gitu challenge-nya. Jadi mereka bikin, nanti kita pilih yang paling bagus, kita ajak apa gitu.
0: Iya, kita ajak dia makan.
1: Oh gini deh, ntar personally kita traktir. Kan akhir minggu ini kan kita mau ada Dennis Day Auto yang sepedaan tuh. Keren kan, baru ide udah gue sepet aja.
0: Iya, ya ntar kan produser yang atas pada bingung.
1: Ada yang nanya, Om Darto, Om Danang, Mbak Kenny kalau mau ngirim-ngirim makanan ke Pernambers boleh gak? Boleh banget kali.
0: Boleh.
1: Itu buat Sael tuh, Sael.
3: Sael.
1: Iya betul.
3: Terus udah gitu di TikTok juga, udah deh mendingan dengan kocok kecer dulu.
0: Ya,
1: apa sih? Kocok kecer dulu. Oh iya, kocok kecer dulu. Okay.

0: Vape.
1: Rokok. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman.
0: Itu berarti rokoknya dia benar-benar orang kaya spesial gitu, Vape. VIP.
1: Enggak. Ini
0: apa nih?
1: Ini rokok elektrik.
0: Elektrik.
1: Tapi kretek.
0: Hah? Elektrik kok kretek?
1: Keren. Nih mereknya Samsung.
0: Samsung. Gue gampar lu. Merek
1: jangan. Mantap bro.
0: Pertama mereknya gak dipisah. Kalau baca ya Samsung. Kedua gak ada rokok elektrik merek Samsung.
1: Samsung
0: nggak ada.
1: Ini
0: itu berarti rokok elektrik ya?
1: Iya.
0: Begitu lo buka pertama kali, dia keluar bawahnya dulu.
1: Iya.
0: Samsung. Susah.
1: Oh berarti pas di sep, zut, banyak yang nyanyi.
0: Apa tuh?
1: Sing a song.
0: Ya elah.
1: Enaknya lagi ketawa bahasa ini.
0: Samsung. Jadi kayak misi mas,

0: Ah, gemes, cele.
1: Gemes. Gimana rock elektrik keren enggak?
2: Nih, buat yang dengerin radio ya, ingetin nih coba putar sekali lagi lagunya, ntar kalian lihat ininya. Kalian lihat
1: dance-nya.
2: Epeng. Ya. Tuh yang buat dengerin radio, siapa suruh dengerin doang?
1: Kan ada prambors.live.
2: Bener juga ya.
1: Iya kan?
2: Tapi prambors.live juga dengerin yang kalau mau nonton di live TikTok kita.
1: Gitu. Salah mulu lu.
2: Gila ini orang nih.
0: Kata gue enggak usah masukkan Kina.

0: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: Trik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan kok dapetin double point. Dan kalau lagi mampir ke GIES 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIES 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ASBSD Hall 6, nomor 6B, hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Jadi kalau muda, Tom Holland itu mengaku sadar kalau misalnya dia sebagai Spider-Man itu gak akan berlangsung lama. Di dalam podcast Happy Sad Confused, dia itu bilang kalau ya sejak selesai Spider-Man No Way Home, dia dan tim itu udah menyiapkan rencana untuk meneruskan karakter Peter Parker ini ke pemeran berikutnya. Nah, Tom itu juga berharap bisa ikut membantu proses transisi ya sebagai mentor bagi Spider-Man selanjutnya kalau muda. Seperti yang dulu dilakukan sama Robert Downey Jr. pas dia itu membimbing si Tom Holland ini di awal bergabung ke MCU. Gitu. FYI aja, Tom ini pertama kali tampil sebagai Spider-Man itu di Captain America Civil War. Terus habis itu dia itu balik lewat film terbarunya yang lagi tayang di bioskop nih kalau muda, Spider-Man Brand New Day, yang udah bisa kamu tonton dan pastinya jangan nangis ya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Yo, balik lagi di Dendis. Waktunya kita ngobrol barengan sama Sinyal. Ayo.
4: Karena segala macamnya, kalau memang lu dirasa ragu-ragu kan nggak bagus untuk melangkah terus.
3: Ah, ya, dia lagi topik di sana.
5: Lagi ngobrol, dia ngobrol.
6: Kita juga cari topik aja.
5: Karena ini udah saatnya bukan eranya persaingan lagi, era kolaborasi.
3: Betul. Ya.
5: Kemarinnya kita nelfon nama Sahil sama Kemal.
7: Jak FM. Buktinya sudah terbukti satu pendengar mereka lolos ke kita ya.
5: Yes. Kita berhasil merebut pendengarnya dua bahlul.
7: Kita lihat apakah kita berhasil meluluhkan hatinya para gen.
5: Betul.
7: FMers.
3: Iya. Sobat gen mana nih sobat gen?
7: Sobat gen mana nih sobat gen?
3: Oh, mereka kayaknya gak peduli ya?
5: Mereka lagi siaran.
3: Oh gitu.
5: Ya. Udah dari aja sih. Jadi
7: kita dengerin mereka siaran aja.
5: Orang-orang Prambors dengerin mungkin gen siaran.
7: Sambil ditemenin Spider-Man.
5: Absurd. Gila nih aneh banget.
7: Keren kan?
5: Kalau yang lihat live TikTok kita ada Spider-Man nih sekarang.
3: Enggak lah, tapi jangan dikasih lihat dulu. Itu nanti. Nah, baru kelihatan kakinya.
8: Kamu kalahin.
7: Keren.
3: Mas Kemal, Mbak Sinyo, mau ngobrol sama kita gak sih?
8: Kan dalam posisi tadi.
3: Kata Kina kita harus tetap ngobrol.
7: Iya, berarti kita ngomongin ini aja, ngomongin Spider-Man.
5: Iya, ada suara orang ngobrol, bukan orang ngobrol. Jadi kita menelpon sama Sinyo sama Kemal.
7: Iya.
5: Gen FM,
7: di Gen FM.
8: Ini banyak.
5: Kayaknya mereka enggak tahu deh kalau mau diajak ngobrol. Apa kita main lah.
3: Halo.
5: Hai.
3: Hai.
7: Selamat pagi.
8: Apaan?
5: Kopi lama di
8: sini. Selamat pagi. Udah ada.
3: Nah, itu dia.
5: Kemal.
8: Ada ada Americano.
5: Love you.
3: Love you. Ini kayaknya gak bisa dengar suara kita deh. Apa kita
8: di Singapura ya?
5: Ini kita ngapain sih?
3: Kata gue kita perbaikin dulu deh. Si Spiderman udah mulai garuk. Kalau muda.
5: Oke guys, terima kasih ya. Ya, ini konsepnya emang Radio Universe. Kita cross genre, cross radio.
7: Benar, karena gak cuma Spiderman doang yang multiverse kan.
3: Benar.
7: Radio juga sekarang multiverse. Jadi kalau kamu biasanya dengerin Gen FM di Gen FM, kamu bisa dengerin Gen FM di Prambor.
3: Tadi ada yang bilang Radio Caption ini. Radio Caption.
5: Radio Caption.
3: Radio Caption.
7: Radio Caption.
5: Itu pakai E.
3: Oh, sorry.
5: Melek makanya.
3: Oke.

0: Yes, on Prambors. Ini kalau buat kaula muda yang ikutan live TikTok kita, kita lagi kedatangan Spidey, Spider-Man.
1: Iya.
0: Lagi ngelus-ngelus handle kursi dia.
1: Iya.
0: Kayak mau ngutang tau gak lo?
1: Iya, kalau ngutang di paha apa yang dilus-lus?
0: Iya benar.
1: Jadi kami barusan wawancara Spider-Man. Jadi ternyata Spider-Man yang hadir hari ini itu dari spiderverse.id.
0: Spider dulu, Spider utama, yang utama, Spider first.
1: Dan Spider yang utama, lagu lu tuh.
2: Dibacain, Kin.
1: Oke.
2: Okay. tapi kalau muda, lo kepikiran gak sih uang yang gue tabung di bank itu beneran aman atau enggak, ya kan?
1: Nah, oke. Okay.
2: Biar ya, gak overthinking, gimana tuh, Mas?
0: Kenalan sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ini lembaga negara yang tugasnya emang menjamin simpanan masyarakat di bank. Jadi lembaga penjamin simpanan itu tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Gitu.
1: Iya.
0: Gimana caranya, Nang?
1: Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS.
0: Yoks.
1: Mulai dari bank umum, mohon maaf boleh digedein sedikit mata saya. Iya.
0: Bank syariah.
1: Bank syariah sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank, mulai dari tabungan, deposito sampai giro. Tapi ingat, supaya simpanan kaula muda dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T, yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan. Oh, bukan. Bener ya, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan

0: LPS
1: dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi nggak perlu lagi buat nabung di bank.
0: Oke. Okay.
1: Cek info lengkapnya termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank tenang dan aman bersama LPS.

0: The Dandies.
1: Kita ngobrol sama Spider-Man aja nih.
2: Oke.
1: Dari tadi tuh, Bang, Spider-Man mic-nya di itu, Bang.
0: Deketin, Bang. Nah.
1: Perkenalkan diri, Abang.
3: Halo, nama saya Peter Parker.
1: Asik.
3: Saya dari komunitas Spider-Verse Indonesia.
1: Wih. Peter Parker agak medok ya.
0: Yeah. Ini kalau misalnya mau lihat wujudnya kayak gimana, masuk dong ke TikTok kita di @prambors.
1: Peter Parker lagi asoy banget, Spider-Man lagi asoy banget nih, lagi bertamu.
0: Ini jadi ceritanya sebenarnya tamunya Delta FM.
1: Ya, kan? Cuma karena mereka udah kan bayarnya 500.000 2 jam ya. Jadi sejam udah di sono, sejam lagi di ntar kita patungan 2,5
0: Udah gitu, di sebelah kan ada segmen namanya Komunitas. Nah, besok kita ada nih.
1: Betul, mulai besok guys, The Dandies punya segmen Komunitas.
2: Nah,
1: kita ngambil segmennya mereka.
2: Kita akan ambil segmen-segmen radio lain.
1: Yes.
0: Mas Paidi.
3: Ya.
0: Tapi baiknya udah 2 jam pakai topeng gitu aman?
3: Aman sih, soalnya udaranya kan enak pakai AC.
1: Oh. Bayangin kalau di tengah-tengah lampu merah PGC ya, Bang. Pernah enggak, Bang?
2: Di perempatan itu.
1: Anyep banget sih itu, Pak. Pernah enggak, Bang, tengah-tengah gitu, Bang?
3: Kalau di luar kita biasanya ya kalau Car Free Day doang ada event.
1: Wah, oh. Car Free Day, buset, itu keringet sama pantat-pantat itu pasti.
0: Bayangin lagi.
2: Ambune rere. Mas Spider-Man, berarti kan Spider-Verse ini kan komunitas yang semuanya ada kostum mulai dari jagoan sampai villainnya. Mm-mm. Pertanyaan saya, kalau Abang Kentut,
1: iya, ini kan One Piece ya.
0: Iya,
1: satu-satu. Iya.
2: Spider-Man kok One Piece?
1: Bukan, maksudnya satu.
0: Oh, satu baju.
2: Jadi apakah Abang, kalau Abang Kentut, Abang Blaga cool?
3: Semua orang tanpa kostum kayaknya kalau apa nggak sengaja kentut harusnya Blaga cool dong.
2: 200.000
1: Keren.
0: Spider-Man tepuk tangan lucu. Spider-Man tepuk tangan.
1: Di TikTok ada yang kenalin tuh. Bang, sering ke CFD Depok ya?
3: Kemarin kita acara sama Sony di CFD Depok.
1: Bener. Kok bisa keciri sih?
2: Berarti kostumnya memorable.
1: Memorable. Iya, benar. Betul.
2: ID nih kegiatannya apa aja nih, Bang? Selain pakai kostum sama ke radio.
3: Ya, kita kan kegiatan utamanya memang charity ya.
0: Oh.
3: Jadi kunjungan ke rumah sakit, panti, sekolah, seperti itu.
1: Oh, sekali-sekali daripada charity, cobain cari bel, Bang. Kayaknya juga lagi asik tuh, asoy deh. Udah kali, Bang, kita bosan ngobrol.

0: are listening to Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
6: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
7: Optimis, kayak pasti.
6: Sampai
7: pasti
6: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
7: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
8: Wow.
1: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan.

0: Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek Prambors.live.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di Prambors.live.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo.
0: Aku lagi suka banget sama lagunya Nona yang angkot.
2: Kalau jujur ya, ini gue jujur ya. Gue lebih suka yang The Shablam.
1: Aku juga.
2: Itu lebih nempel. The Shablam. Itu tuh bagi The Shablam.
0: Ini kalau yang ini tuh Get on the angkot.
2: The Shablam. Gue sih masih tetap nempel. The Shablam. Itu sih gue.
0: Ah, enggak.
1: Ribut aja.
2: Kalau lo suka Nona yang mana?
1: Itu yang kayak pada harus Shablam itu.
2: Enggak ada Shablam.
1: Shablam.
2: Enggak ada.
0: Tapi keren banget soalnya lagu Angkot ini udah lebih dari 2,5 juta yang nonton
2: di YouTube.
0: Di YouTube-nya mereka.
2: Wow, dalam 24 jam pertama tuh 1,5 juta ya.
0: Yes.
2: Pop culture, dari dia kan kayaknya secara konsep si Nona ini pengen ngegabungin Indonesian culture dengan international gitu.
0: Betul.
1: Karena kan angkot sendiri di Jepang kan juga ada kan, maksudnya menghias-menghias mobil gitu. Kalau Jepang kan truk biasanya, yeah. Kalau di Indonesia angkot dipasangin subwoofer. Bahkan ada loh, gue pernah lihat angkot ya, subwoofer lebih gede dari mobilnya.
0: Gimana tuh kak?
2: Gak bisa.
1: Gak tahu.
0: Tapi keren ya.
2: Makin gila nih orang. Ini yang lagunya yang ngebantu tuh Stephanie Poetry.
0: Betul, okay. Sama Rich Brian. Jadi yeah, Rich okay. Brian pernah kayak nge-reveal gitu kan, kalau Om Telelot Om dari dia gitu idenya. Bagus. I love.
2: Album mereka tuh akan rilis 18 September 2026. Penasaran sih gue, Island Girl. Gitu.
1: 18 September ya, Indonesia. 2026 ya. Yops. Jadi Nona akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai girl group Indonesia pertama di bawah naungan
2: ITI.
1: Asoy.
0: Best.
1: Lokal goes international, bro.
2: Funky.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
2: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Kaulah muda, pernah gak sih lagi dikejar deadline tapi HP-nya tuh malah nge-lag ya kan? Terus atau misalnya abis meeting nih ya, terus lupa bahas apa ya tadi?
5: Nah, sekarang saatnya upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G yang siap bikin aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar dan bikin hidup lo jadi awesome.
6: Karena Galaxy A27 5G hadir dengan RAM yang lebih cepat, jadi multitasking tetap mulus tanpa nge-lag. Plus ada juga fitur AI voice transcription yang bisa mengubah rekaman suara jadi teks. Cocok buat kamu yang kadang-kadang suka skip ya nyatat hasil meeting. Kamu bisa langsung omongin aja hasil meetingnya. Gak cuma hasil meeting kerja, misalnya di kelas atau obrolan penting tanpa ribet lagi. Baterainya juga irit seharian, jadi gak perlu panik cari colokan di tengah aktivitas.
5: Ini kan RAM-nya cepat, jadi RAM.
4: Tapi ada kabar baik nih, karena sekarang Galaxy A27 5G ini bisa lo dapetin tanpa uang muka dengan cicilan 0%, plus ada promo hemat juga hingga jutaan rupiah.
5: Langsung datang mana?
6: Langsung aja datang ke Samsung Store terdekat. Tapi ini memang tidak dengan uang muka, tapi uang kamu. Atau beli secara online di samsung.com/id. Jadi buruan upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G.
5: Dan rasain sendiri pengalaman yang lebih sat-sat, biar hidup lu makin awesome.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here what you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku beri.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak pada host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
10: You are listening to Prambors.

0: The Dentist di Prambors Radio.
1: Yo, kita kembali lagi nih ke Ula Muda.
0: Ini sampai paling ditunggu-tunggu tahu.
1: Buat para dentist lovers. Dentist mania.
0: Eh, kita udah ini mengepost kocret keceret dengan.
1: Mengepost tuh apa sih?
0: Kita sudah
1: posting.
0: Sorry.
1: Mengepost. Udah mengepost.
0: Daripada menopos. Gini. Apa sih?
1: Coba,
0: ya, jadi mendingan kalau muda ya. Lihat TikTok kita dan IG kita
1: ya.
0: Ya. Ya, karena kita mau ngajakin kalau muda untuk bikin challenge
1: TikTok dance challenge.
0: Yes.
1: Ya, kocor kecet dance challenge.
0: Yes.
1: Tapi sekarang kita ada kocor kecet edisi baru nih berjudul Tumblr. Lucu nih asoy deh nih.
0: Baru semua lo.
1: Singkat peng.
2: Kecret minta tumbler. Cret, kecret pinjam ini dong. Gua pinjam tumbler.
3: Tumbler?
2: Ya.
3: Buat apaan sih kegayaan dah?
2: Itu buat mobil gua. Kempes.
3: Hah? Tumbler buat mobil?
2: Buat ban. Tumbler ban. Ya yeah, gitu. Udah jokes gua udah habis.
3: Oh gitu dong.
2: Ini namanya jokes singkat.
3: Lu kalau gak pede main tampol-tampol aja ya.
2: Lu timpalin lagi dong biasanya. Oh, gua mancing aja bos.
3: Oh, iya.
2: Gimana? Iya ban gua kempes jadi gua butuh tumbler. Tumbler banci ya gitu.
3: Nih tumblernya.
2: Mana?
3: Nih
2: kok gini?
3: Iya dong.
2: Tumbler apa nih?
3: Tumbler biasa.
2: Ya, enggak ada jokes. Bilang aku malas mikir gitu.
3: Ah, kamu malas mikir gitu.
2: Oke, okay. Ya.

per gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: The Dandies di Prambors Radio. Kita mau bawain apa namanya, berita bola. Ya. Tapi dari kita bertiga siapa yang nonton bola?
1: Gua itu nih. Bola is in my blood, mendarah daging. Lu tanya kasih apa tahu aja semuanya ini.
0: Pertandingan tadi malam, Pak.
1: The Chelsea sama AC Milan.
2: Enggak, itu tadi itu malam. Ini kita materi yang ini.
1: Oh iya, iya. Tadi Arsenal tadi
2: malam. Kasih tahu, Pak Darto, kasih tahu siapa yang dikirim. Hah? Siapa yang dikirim Prambors buat Piala Dunia, siapa, Pak?
1: Gua lupa tahun berapa, pokoknya gua nonton final 2010, nonton final Piala Dunia di Afrika Selatan.
2: Ke Pak Darto datang 45 menit terakhir.
1: Gue tahu semua nih. Nah, buat lo ngefans sama Chelsea FC atau AC Milan, kok gue kan AC Milan banget kan?
2: Keren, pelatihnya siapa Pak Darto?
1: Pelatihnya Franz Ferdinand.
2: Wah, keren. Terdengar seperti nama band.
1: Iya, betul. Ini kesempatan yang gak boleh lo lewatin. Ini kita lagi bagi-bagi tiket buat nonton langsung Chelsea FC dan AC Milan di Jakarta Fair.
2: Jakarta dong. Kalau main di Jakarta Fair namanya indoor football.
0: Oke. Caranya ya, tinggal daftar aja di prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa harus lo yang nonton pertandingan ini.
1: Yo, habis itu tungguin ntar di telepon nih di jam siarannya Ralfi. Kalau dihubungin masuk nih, matiin.
0: Itu pasti scam. Pinjol.
1: Enggak, lo tinggal jawab pertanyaan dan dikasih seputar Chelsea FC atau AC Milan. Yes. Kalau semua jawabannya benar, langsung bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan.
0: Yes, ini nontonnya barengan sama Mas Darto ya.
1: Iya, betul.
0: Dipangku sama Mas Darto.
1: Asik deh.
2: Dipangku di pundak.
1: Boleh dong.
2: Buruan daftar sekarang juga di prambors.live. Karena kuis ini cuma berlangsung 20 Juli sampai 7
1: Agustus 2020. 2020.
2: Oh, pakai.

0: enggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: Kok cemberut? Kok meeting gitu? Kok cemberut? Kok cemberut?
2: Satu-satu
1: kok,
2: dulu.
1: Kok mutung?
2: Kita juga mau ingetin kalau muda, aku gak peduli.
1: Lewat aja terus.
2: Kalian ngelucu, aku tetap jalan
1: okay.
2: Di tengah.
1: Okay.
2: Nih, buat kalau muda, coba cek lagi TikTok dan IG-nya Prambors. Karena kita udah masukin dance challenge dari Kocret Kecret.
1: Oh, betul sekali.
3: Itu kita hadianya bikin apa? Dengan penuh
1: hadianya
3: perkiraan.
1: Enggak ada hadiah.
3: Hadiahnya besok kita omongin yuk.
2: Namanya kan ada challenge, Pak. Biasanya kalau challenge ada hadiah.
1: Hadiah parfum Funky Love, itu parfum edisi gue mendanang ngeluarin Funky Love.
3: Jadi gue bikin di rumah parfum buat Mas Darto, kemarin udah dapat apresiasi di
1: dari ke KPI. Dari Ketua Parfum Indonesia.
3: Betul. Nah, nanti jadi kita bagiin sampelnya. Terus nanti kalau kamu suka, tentu kamu bisa beli.
1: Betul sekali. Oke, kalau gitu kita pamit kali ya.
2: Udah.
1: Oke, Dennis pamit. Muda. Bye, love you.
3: Terima kasih kalau muda.
4: Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya. Prambors Radio. This is our

0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: hari bang ada meteor.
1: Bang, mata kono sekai wa.
2: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
3: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: listening to Prambors. Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

talking. What is up, Kalamoda? Welcome back to Prambors Radio, Indonesia's number one hit music station. And we are back here. Lagi ngomongin makan siang, Kalamoda. Jadi gue lagi ngeliat tren-tren di TikTok juga. Ada satu tren, Jakarta foods that I can't stop thinking about. Nah, ini gue pengen ikutan juga. Kalau gue ya, disuruh milih tiga deh. Kita let's play three. Tiga makanan yang gue gak bisa stop pikirin kalau muda. Yang pertama, ayam goreng berkah rahmat. Di Pangpol Wijaya sana itu gak pernah salah. Nasi uduk pakai kerupuk, sambelnya menurut gue pas banget. Gak terlalu pedes, tambahin kecap sama kol goreng itu mantep banget. Yang kedua, jangan ayam lagi deh. Yang kedua kita pilih, yaudah gak apa-apa nih ayam. Ayam goreng Bu Iin, itu juga enak banget. Ayam goreng basah gitu, pakai jukut goreng, makan pakai sambel, gak pernah salah juga. Itu ada di Wijaya sih, gak jauh-jauh juga dari ayam goreng berkah rahmat kalau muda. Yang terakhir, kebanggaan Lebak Bulus sekarang tengah, ada ketoprak Pak Yono. The best ketoprak ever. Kalau lu kalau muda disuruh memilih food that I can't stop thinking about, apa? Tiga aja, WhatsApp numbers 0811

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

Totally Blindfold, Chris Brown, Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio sampai jam 3 sore. Kalau muda, it's still lunch time and it's time to rate my lunch. Gue belakangan ini tuh lagi malas banget buat yang namanya meal prepping. Yang tadinya gue suka banget masak dada ayam sendiri, bikin telur sendiri, sayur yang frozen udah cukup menurut gue. Karena itu yang lebih sehat dan lu bisa nge-keep track kalori lu. Makro seberapa, mikro seberapa, proteinnya berapa. Dan itu buat yang lagi pingin diet, yang pingin makan bener, itu works banget menurut gue kalau muda. Ada yang sudah mengirim foto-foto makan siangnya di WhatsApp Prambors. Let me see, let me take a look. Kita mulai dari Vini. Vini bilang udah paling bener, mie kuah. Beh, dia ngirim foto mie kuah. Kuahnya gak banyak-banyak banget, agak nyemek. Telurnya setengah mateng pakai bakso. 9 dari 10 Vini. Emang mie kuah gak pernah salah. Arsi juga memberikan foto di WhatsApp. Katanya padahal lambungnya belum baik-baik aja, tapi tetap ingin makan yang ada sensasi spicy-nya. Alhasil, masak oseng jamur merang. Selamat makan siang, Ralfi dan kru Prambors. Thank you, Arsi. Ini gue belum pernah nyobain sih oseng jamur merang. Oh, jamur merang yang kayak gimana ya? Dia lagi bikin jamur, habis itu ada irisan cabai-cabainya. Lumayan menarik untuk dicoba. 8 dari 10 Arsi. Ada juga Helen. Helen nih mengirimkan, ini dia lunch aku hari ini kak. Nasinya dikit, nasi goreng gitu, nasi goreng mentega. Tahunya ada 6 pieces, tahu pong kecil-kecil. Ayam goreng drumstick. Dan kerupuk udang 3 biji. Wah, ini, oh nasi goreng, ayam goreng dan tahu bener. Thank you Helen udah ngasih foto makan siangnya. 9 dari 10 juga. Wah, ini gak ada yang makan di luar hari ini kalau muda. Yang makan di luar boleh kirim foto juga dong. 0811-607-1022. Rekomendasi ojek online makanan hari ini kalau muda. Tapi yang trending tadi juga masih gue tungguin loh. Foods that live in your head rent free. Food that you can't stop thinking about. Kalau gue kan ada ketoprak Pak Yono. Ayam goreng berkah rahmat sama ayam goreng Bu Iin. Kalau lu apa kalau muda? 0811-607-1022. It is Rate My Lunch here on Prambors Daytime Show. Moving on, Yura Yunita, mau jadi apa?

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget.

0: pertanyaan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo beri kesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live. Dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
2: Ralfi orangnya baik.
3: Ralfi sporty abis.
4: Ralfi suaranya seksi juga.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

What's up, Kuala Muda? Welcome back to Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Masih jam 12-an, yang artinya masih jam makan siang. Tadi gue lagi nanyain lo, apa top 3 makanan lo yang lo gak bisa stop pikirin dan lo bisa jawab out of the blue. Kalau gue, tadi ada ayam goreng Bu Iin, ayam goreng basah, ayam goreng berkah rahmat, sama ketoprak Pak Yono di Lebak Bulus sekarang tengah. Tapi gue mau nambah satu lagi. Tadi selama siaran gue mikir, kok gue gak naruh ini sih di list itu, padahal gue suka banget sama makanan ini. Jadi bisa jadi rekomendasi lo buat makan malam, karena tempat ini siang-siang belum buka kalau muda. Yaitu Sop Kaki Kambing Bang Anen Lebak Bulus. Harus spesifik di Lebak Bulus. Menurut gue kuahnya itu creamy, walaupun pakai santan ya, bukan susu kayak Bang Dava di Andara. Tapi ini kuahnya pas, dan ada satu menu yang gak ada di Anen lainnya, yaitu sum-sum. Itu enak banget kalau udah, jadi lu wajib cobain. Siapa tau lu lagi craving sama Sop Kaki Kambing malam ini, dan rumah lu gak jauh-jauh banget dari area Lebak Bulus sekarang tengah, lu wajib cobain Sop Kaki Kambing Bang Anen kalau belum pernah. Udah, gue mau pakai talkset ini buat ngasih rekomendasi aja buat lo kalau muda. Karena di jam berikutnya kita akan ngomongin film. Nah, Spider-Man udah keluar nih. Tapi bosan kali ya ngomongin Spider-Man mulu, ngomongin yang lain lah kalau muda. Yuk ikutan Ralphie ngomongin film di jam 1-an nanti. Tapi WhatsAppin dari sekarang aja topik gue buat nanti. Film apa yang terakhir bikin lo nangis, atau film tersedih apa yang pernah lo tonton kalau muda. WhatsApp 0811 607 1022. And I'll be back now. Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Oh, itunya pelanggannya.
3: Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih.
2: Tapi izin koordinasi lah dengan PPN.
4: Jelas terganggu. Pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Di Cirebon, sampah menggunung tutup jalan pemukiman warga hingga ketinggian 3 meter resahkan warga. Polisi ungkap motif penganiayaan balita di Bandung Barat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu.
6: Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. Pemkab Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu.
2: Oh, itunya pelanggannya.
3: Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih.
2: Tapi izin koordinasi lah dengan BPN. Saya mau ngecek kapan sih sertifikat itu dikeluarkan? Ya. Dan sejauh mana informasi lah, ame bukunya, Bu. Ya. Tapi mau tiasa. Dah, itu mah sanes kewenangan pemerintah daerah ngeluarkan sertifikat mah. Jadi lamun ke abi, itu bupati. Nah, memang bukan kewenangan bupati. Tapi anjing, abi. Koordinasi, abi manggil BPN.
6: Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat.
5: Pemerintah Kota Bogor mulai memasang pagar di kawasan eks perlintasan sebidang kereta api di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal untuk mencegah kecelakaan. Pemkot Bogor melakukan pemagaran di kedua sisi lintasan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
7: Upaya ini merupakan langkah antisipasi Pemkot dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta di kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan pemagaran eks perlintasan Bubulak atau Jalan RM Martadinata serta menutup permanen akses di perlintasan kereta MA Salamun.
8: Pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan. Selanjutnya nanti di Jalan Martadinata, di bawah flyover Bubulak Martadinata, kita akan lakukan pemagaran juga. Sambil kita mempersiapkan DED untuk penutupan lintasan satu bidang ya, di Jalan MA Salmun.
7: Selain pemagaran, Pemkot melalui Disperumkim akan menjadikan kawasan putaran underpass di kedua sisi menjadi ruang terbuka hijau guna mempercantik kawasan tersebut.
5: Ahmad Hidayat, 48 tahun, juru parkir liar yang diduga melakukan pungutan liar, pungli, di kawasan wisata Cibodas, Cianjur, diamankan polisi.
9: Menindaklanjuti video viral, polisi langsung amankan pelaku dan langsung dimintai keterangan terkait dugaan aksi pungli. Menurutnya, aksi percobaan pungli tersebut dilakukan lantaran himpitan ekonomi. Pelaku biasanya menjadi sopir, tapi karena tidak ada pekerjaan, sehingga melakukan tindakan tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya menyampaikan permohonan maaf terhadap semua pihak yang dirugikan. Terkait percobaan pungli tersebut, korban dan pelaku sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah.
10: Saya minta maaf kepada supir, Pemda, ke desa, kepada polsek. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu mah bukan ada yang suruh siapa-siapa, itu mah kehendak saya pribadi yang minta-minta kepada supir, bukan ada yang nyuruh.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, razia gabungan di Ciamis dan Sumedang, petugas sita miras hingga amankan terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN, hingga Subdanpom menyisir kawasan Panyingkiran hingga tempat hiburan malam. Di lokasi itu, petugas membongkar tempat penyimpanan miras sekaligus mengamankan pemiliknya. Tak hanya itu, tiga orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika turut digelandang ke Mapolres Ciamis. Kabak Ops Polres Ciamis, Kompol Aep Saipudin menegaskan, KRYD digelar untuk menekan angka kriminalitas C3, curas, curat, dan curanmor, serta penyakit masyarakat di malam akhir pekan.
11: Kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satnarkoba Polsek. Tiga orang ya?
5: Sementara di Sumedang, razia serupa juga menyasar tempat hiburan malam dan pusat keramaian pada Sabtu malam. Petugas melakukan tes urin serta memeriksa barang bawaan pengunjung karaoke. Dari hasil penyisiran, petugas menyita sisa botol miras, alat kontrasepsi, serta mengamankan seorang pengunjung yang diduga di bawah pengaruh alkohol. Pengunjung yang mengaku berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini diamankan bersama peralatan medis dan obat-obatan yang dibawanya. Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo menjelaskan razia merupakan tindak lanjut atas instruksi Kapolda Jawa Barat demi menjaga kondisivitas wilayah.
12: Kita melaksanakan razia tempat hiburan, beberapa tempat hiburan yang ada di wilayah Sumedang. Dan ya sudah mengamankan ada beberapa botol minuman keras dan ada mungkin satu orang yang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
5: Seorang balita laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mengalami penganiayaan hingga wajahnya berlumuran darah. Rekaman video penganiayaan berdurasi pendek itu menjadi viral di media sosial.
13: Penganiayaan itu terjadi di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Belakangan diketahui yang melakukan penyiksaan adalah ayah kandung dari balita tersebut. Ibu korban yang bernama Rika, 23 tahun, mengaku bahwa mantan suaminya tersebut memiliki sikap temperamental. Bahkan sewaktu masih tinggal serumah, Rika mengaku kerap mendapat perlakuan KDRT.
14: Dia sendiri yang ngirim ke HP mama saya, terus di HP mama saya dikirimin ke saya, gitu. Saya taruhnya dari situ, disiksa. Disiksa dipukul, dikepret, dijambak. Kasih kejadian di Cinta.
13: Usai mengunjungi rumah korban, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, aksi keji ini dilakukan diduga dipicu karena ajakan rujuk pelaku ditolak oleh ibu korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memberikan trauma healing terhadap korban. Lebih lanjut, AKBP Faruk menambahkan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 2 orang, yaitu ayah korban serta seorang lagi yang merekam aksi kekerasan tersebut.
15: Keterangan dari tersangka, khususnya ayah kandungnya, itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Perbuatan itu dilakukan secara sengaja untuk rekamannya akan dikirim ke ibu korban, supaya ibu korban itu mau rujuk kembali.
5: Di tengah gencarnya pencanangan kota sehat atau bersih yang digaungkan Presiden, masih ditemukan gunungan sampah di pemukiman. Di Kabupaten Cirebon, Senin pagi, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap serta mengundang ribuan lalat. Warga pun resah lantaran sampah yang mengendap tersebut tidak pernah diangkut selama 4 bulan terakhir.
16: Di Kabupaten Cirebon, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap. Gunungan sampah ini ada di jalan Desa Karangmulia, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Sampah rumah tangga hingga material dari pasar menumpuk hingga setinggi lebih dari 3 meter. Bahkan sampah yang tidak diangkut selama lebih dari 4 bulan ini mulai menutup akses jalan yang biasa dilalui warga maupun pengunjung pasar. Kondisi ini membuat sebagian besar warga, khususnya yang tidak jauh dari titik sampah, resah. Warga yang biasa melewati jalan tersebut harus berputar arah menghindari tumpukan sampah. Bahkan, mereka yang terpaksa melewati harus menutup hidung lantaran baunya yang menyebabkan.

0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

It's Dracula, Tame Impala, Jenny di Prambors Daytime Show with Ralphy kalau muda. Welcome back. Lagi ngomongin film sedih yang bikin nangis. Jadi tadi selama gue ngelempar topik, gue mikir juga, terakhir gue nangis atau film yang bikin gue nangis tuh apa aja. Dan akhirnya gue come up with a couple of movies. Ada dua yang pengen gue share sama lo dan gue pengen tahu lo setuju sama gue atau enggak. Yang pertama itu La La Land. Film tahun 2016 ini dirilis 10 tahun lalu yang main Ryan Gosling sama Emma Stone. Tadinya tuh gue gak suka musical. Tapi karena La La Land gue jadi jatuh cinta banget sama film itu. Apalagi base-nya tuh di LA. Jadi lu bisa ngelihat keseharian hidup di LA tuh kayak gimana. Tempat-tempat kerennya, ada tempat yang buat ngelihat planet-planetnya itu gue lupa namanya. Auditorium ya namanya. Kayak salah deh kalau lu buat auditorium. Itu aula dong. Tapi La La Land itu menurut gue sedih karena itu bisa terjadi sama siapapun. Ceritanya menurut gue lumayan

realistis kalau muda. Jadi at the end of the story, yang tadinya Ryan Gosling sama Emma Stone pacaran itu harus berpisah karena mereka punya mimpi yang dikejar. Abis itu sebelum scene terakhirnya tuh ada kejadian what if kalau mereka bersama. Itu ngena banget kalau muda. Langsung gue nangis tuh di kira-kira 15 menit terakhir film. Kalau lu nonton La La Land, wajib. Apalagi mereka mau ada di bioskop bulan ini, insya Allah masuk ke 21 ya. Dalam rangka 10 year anniversary La La Land. Satu film lagi yang bikin gue nangis adalah film kartun. Kalau lu belum kenal gue tuh suka banget, gue cinta mati sama Disney kalau muda. Dan satu film Disney yang bikin gue nangis itu adalah film yang baru dirilis ya less than 10 years ago. Film Coco. Itu gue jadi nginget nenek gue, karena ada satu scene si Coco itu nyanyi buat neneknya yang udah lumayan tua. Abis itu nenek gue tuh baru meninggal kira-kira setahunan yang lalu. Langsung ngocor kalau muda, apalagi kalau lo deket sama nenek lo. Itu ada dua rekomendasi film yang dijamin bikin nangis. Kalau lo belum nonton, tonton sekarang sambil gue tanya film apa yang paling sedih, yang kena banget sama lo dan bikin lo nangis. WhatsApp 0811 607 1022. Nanti gue bacain. Sekarang 2001 kali Adrian.

0: Yang
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi juga.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: You are listening to Prambors. Prambors. Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
1: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like?
4: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Raffi orangnya baik.
7: Raffi seperti abis.
8: Raffi suaranya seksi juga.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Steve Lacy Bad Habit di Prambors Daytime Show with Ralfi Kalamuda. Kita break dulu dari ngomongin film-film sedihnya, karena sekarang gue mau bagi-bagi tiket bola buat nonton Chelsea FC versus AC Milan di Si Paling Bola. Si Paling Bola, Chelsea FC versus AC Milan, presented by Nine Sport Inc. Buat lo yang ngefansin sama dua tim itu, ada kesempatan buat nonton mereka live di Jakarta tanggal 8 nanti. Si Paling Bola, Chelsea FC versus AC Milan. Caranya ke prambors.live, abis itu isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling berhak dan layak buat dapetin dua tiket itu. Kalau jawaban lo kepilih, nanti lo telepon di jam siaran gue antara 11 sampai 3. Ikut trivia 3 pertanyaan seputar Chelsea FC dan AC Milan. Kalau benar semua, langsung deh dapat tiketnya. Dan sekarang on the phone sudah ada Fawi. Halo Fawi.
1: Halo.
0: Fawi. Lagi di mana Fawi?
1: Lagi di rumah nih.
0: Lagi di rumah? Ya. Yes, ngapa-ngapain? Sir. Gabut.
1: Gabut nih gue.
0: Gabut. Freelance.
1: Freelance gue desain.
0: Design. Okay, design freelance. Yes. Mantap, banyak waktu kosong. Lu ngefans sama Chelsea atau AC Milan nih Fawi?
1: Gue ngefans banget sama Chelsea nih dari dulu.
0: Dari dulu, ada pemain favorit kah?
1: Gue ada.
0: Siapa?
1: Tapi udah nggak di sini lagi.
0: Di siapa tuh?
1: Havertz.
0: Oke.
1: Okay. During the 2021 season.
0: Mantap. Oke, okay, siap main games? Pertanyaan udah siap?
1: Boleh.
0: Oke, okay, langsung saja. AC Milan berasal dari negara?
1: Dari Itali.
0: Betul. Ada pilihan ganda padahal, tapi Itali udah gampang banget jawabannya nih. Chelsea pertama kali juara Premier League di era Roman Abramovich pada musim A 2006-2007, B 2004-2005.
1: Wah.
0: Gak susah sih emang. Gua juga.
1: 2005 kayaknya.
0: 2004-2005. Oke, betul. Satu. Oh my god. Satu lagi Fawi, satu lagi menuju dua tiket. Okay. AC Milan Chelsea FC. Siapa pencetak gol kemenangan Chelsea di Champions League 2021? A. Mason Mount. B. Kai Havertz.
1: Aduh.
0: Ayo.
1: I have to answer B.
0: Kai Havertz is the right answer. Fawi, congratulations. Applause. Applause to you, Fawi.
1: Thank you, Ralph.
0: Anytime. Lu mau ngajak siapa main dapat dua tiket nih?
1: Gua mau ngajak cewek gue deh kayaknya.
0: Siapa nama cewek lu?
1: Namanya?
0: Mikir.
1: Enggak dong.
0: Ada deh gitu ya.
1: Namanya Michelle.
0: Oke, okay. Michelle lu diajak nih nonton sama Fawi. Nonton Chelsea lah sama AC Milan. Congratulations sekali lagi Fawi ya. Udah dapet 2 tiket, and thank you for joining the quiz. Have fun on the 8th, tanggal 8 mereka mainnya ya, jadi clear the calendar, oke?
1: Okay? Thank you, Ralfi.
0: Anytime, congratulations Fawi, bye-bye.
1: Thank you, bye-bye.
0: Itu dia Fawi kalau muda, yang udah ikutan Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan, dan dia dapat 2 tiket. Buat lo yang masih pengen ikutan, langsung aja ke prambors.live, karena nanti tandingnya tanggal 8 Agustus, kuisnya kita tungguin sampai tanggal 7 Agustus. Kalau lo mau beli tiketnya juga bisa, langsung aja ke Goers, and for more info, check dan follow Instagram at 9sportinc. Si Paling Bola, Chelsea FC versus AC Milan, presented by Nine Sport Inc.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan infrastruktur dipastikan terintegrasi dengan operasional BRT. Kasus penebangan ilegal pohon di Kota Bandung bisa jadi presiden buruk. Persib Bandung siap hadapi semifinal Piala Presiden 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan seluruh proyek penataan infrastruktur dan kawasan publik harus terintegrasi dengan rencana operasional Bus Rapid Transit atau BRT yang sedang dipersiapkan. Langkah ini dilakukan agar pembangunan tidak menghambat layanan transportasi massal di masa mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan Pasar Baru. Di kawasan tersebut, pengelola berencana membangun gapura sebagai penanda kawasan ekonomi yang harus disesuaikan dengan jalur operasional BRT. Menurutnya, tim teknis telah menetapkan standar ruang bebas untuk menjamin keamanan operasional bus. Struktur yang dibangun di atas jalur BRT harus memiliki ketinggian yang memadai agar tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain penataan kawasan pusat kota, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga menyiapkan terminal Antapani sebagai simpul pendukung jaringan BRT. Nantinya terminal tersebut difungsikan menjadi stasiun akhir bagi rute tertentu dan bukan merupakan depo utama.
2: Sekarang dia ke dalam menyusun, membuat kayak gapuranya di depan itu harus koordinasi dengan tim BRT. Nah, kan nanti kan di situ operasional bis, minimal kan 4,2 itu. Jadi udah 4,2 ke atas baru terlibat dibuat. Kalau 4,5 ke bawah dibuatnya, waktu nanti bisa masuk ke situ, udah berat. Minimal ketinggian kita itu di 4,2. Jadi dibuatnya setelah 4,2 ke atas, dibikin untuk gapuranya. Sehingga tidak mengganggu ini pergerakan dari bis nanti BRT. Dari itu, Pasar Baru itu, mau Pasar Baru bikin gapura jadi tulisan apa tadi, kayak kawasan khusus, ekonomi khusus atau apa gitu. Ya apa aja mungkin UMKM.
1: Kasus penebangan pohon tanpa izin di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau Kota Bandung bisa menjadi presiden buruk. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menilai kasus penebangan ilegal 10 pohon mahoni di depan area padel tersebut bukan sekedar pelanggaran tunggal, tapi puncak dari kegagalan sistem pengawasan dan pengendalian atau WASDAL yang sudah berlangsung lama di Kota Bandung. Menurutnya DPRD sudah berulang kali mengingatkan lemahnya fungsi WASDAL dalam rapat kerja bersama dinas terkait, namun jawabannya selalu normatif, sedangkan kondisi di lapangan polanya tidak berubah. Rendiana khawatir kasus tersebut bisa menimbulkan anggapan bagi para pelaku untuk melanggar aturan karena sanksinya hanya sebatas administratif dan tidak menimbulkan efek jera.
3: Kami di DPRD sudah berkali-kali mengingatkan soal lemahnya WASDAL ini dalam rapat-rapat kerja dengan SKPD terkait. Berkali-kali. Jawabannya selalu normatif, akan ditingkatkan, akan dievaluasi, dan lain sebagainya. Tetapi di lapangan, polanya seperti tidak berubah. Yang lebih berbahaya ini melahirkan kalkulasi yang keliru di benak pelanggar bahwa aturan di Kota Bandung itu dilanggar wehlah, dilanggar dulu urusannya belakangan, paling selesai dengan denda administratif.
1: Seluruh pemain Persib Bandung siap menghadapi pertandingan El Clasico dengan Persija Jakarta dalam laga semifinal Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada sore nanti. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan kondisi pasukan Maung Bandung dalam keadaan fit dan siap bertarung. Menurutnya meski tidak dilengkapi beberapa pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia, skuad Persib Bandung siap tampil maksimal dan diharapkan bisa meraih kemenangan.
4: Siap lah insya Allah ya, apapun juga yang terjadi. Karena kita sebetulnya memainkan belum lengkap, tapi insya Allah berjuang, mudah-mudahan lah Persib menang.
1: Di sisi lain, gelandang senior Persib Bandung, Deddy Kusnandar, mengatakan pertemuan Persib dan Persija selalu menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam sepak bola Indonesia. Rivalitas panjang kedua tim membuat pertandingan ini memiliki tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan. Meski begitu, menurutnya Piala Presiden 2026 tetap merupakan turnamen pramusim yang menjadi bagian dari persiapan Persib untuk menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027.
5: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan pelatih tim pengen juara. Tapi ya itu tadi, ini kan tujuan kita pre-season, persiapan tim, kita target punya target di mana, pelatih selalu menunjukkan itu. Jadi kita, kalau kita pengen juara, pasti pengen juara, tapi itu pun.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Strata Kota Bandung sebagai kota sehat diharapkan bisa meningkat pada tahun 2027 mendatang. Harapan diungkapkan Ketua Harian Forum Bandung Sehat, Rita Ferita, dalam agenda pembinaan Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung sebagai persiapan untuk penilaian Kota Sehat tahun 2027. Rita mengatakan persiapan tersebut diantaranya mengunggah kelengkapan administratif yang diharuskan, seperti data keluarga dan kondisinya. Peserta pembinaan Forum Bandung Sehat adalah para kasih di kecamatan dan pejabat di Dinas Sosial Kota Bandung.
7: Insya Allah dengan adanya kegiatan ini kami dapat menindaklanjuti kekurangan ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan dan harus disegerakan untuk khususan untuk pendataan yang harus diupload yang memang sudah diminta oleh pusat ya, khususan kelembagaan. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini apa yang memang dibutuhkan untuk persiapan penilaian Kota Sehat di tahun 2027 dapat terlaksana dengan baik dan kita sama-sama berdoa agar Kota Bandung mendapatkan strata yang lebih baik lagi dari tahun 2025.
1: Untuk mengantisipasi aksi begal dan kejahatan jalanan, Satlantas Polresta Bandung patroli skala besar yang dikemas berbeda agar lebih dekat dengan masyarakat terutama kalangan muda. Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Ega Prayudi mengatakan, patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman, nyaman pada malam hari, terutama karena saat ini banyak berita mengenai begal. Menurutnya kehadiran polisi di titik-titik rawan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Melihat antusiasme masyarakat, Ega menyatakan pihaknya berencana menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda rutin khususnya setiap malam akhir pekan.
8: Intinya kita memberikan rasa aman, nyaman pada malam hari. Mengingat saat ini banyak berita tentang begal, kami dari Satlantas melaksanakan patroli minimal para pelaku begal mengurungkan niatnya.
9: Sampurasun Wargi Bandung, sedang mencari produk lokal berkualitas, Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

cinta. Rizky Febian Adrian Halif Alama di Prambors Daytime Show sama Ralfi kalau muda ya, sampai jam 3 sore nanti. Udah jam 2 lewat 22 menit. Dan tadi gue ngebahas konser Kanye ya, bakal diadain akhir tahun ini kalau muda. Menurut gue ini sangat revolutionary karena Kanye belum pernah ke Jakarta juga. Jadi menurut gue untuk yang suka hip hop, R&B, wajib sih nonton ini. Karena the past Kanye concerts itu setnya tuh beda dari yang lain ya. Dia kayak berdiri di satu globe bulat gitu di tengah dan dia ada di atasnya. Emang Kanye gak kelihatan-kelihatan banget sih, tapi well, that's Kanye for you. Gue pengen ngomongin satu lagu Kanye nih, gue kasih denger dulu kalau muda. Judulnya Heard Him Say sama Adam Levine, salah satu lagu Kanye West favorit gue. I know it, and I heard him say, nothing's ever promised tomorrow today.

0: Ini lagu menurut gue sangat soothing gitu dan membuat kita grateful. Jadi kalau gue ngeliat juga lagu ini tentang nothing's ever promised tomorrow today, ngomongin the uncertainty of life kalau mudah. Kenapa gue puterin lagu ini? Karena ada breaking news juga kalau Maroon 5, Adam Levine itu bakal mampir ke Jakarta kalau mudah. Ini baru diupdate kira-kira 2 jam lalu. Jadi Maroon 5 bakal menggelar konser di Jakarta 5 Februari 2027, bagian dari Tour Asia 2027-nya. Dan ini baru di-upload hari ini kalau muda, dia ke Tokyo dulu, ke Seoul dulu, dan tanggal 5 Februari akan ke Jakarta, Indonesia. Promotornya Live Nation akan nge-spill lebih banyak lagi, tapi penjualan tiket dan lain-lain belum dikasih tahu kalau muda. So, watch out, menurut gue Maroon 5 sih nostalgic ya, dia akan bawain lagu-lagu lamanya, lagu-lagu barunya, This Love, I Am In Misery, dan lain-lain bakal dibawain, gue yakin. Ini konsernya akan diadain di ISBS, JIS katanya, di JIS kalau muda. Tapi for more info, dengerin Prambors saja terus, nanti akan gue update-update kalau muda. Don't go anywhere, masih ada beberapa talk set lagi di jam siaran daytime show sama Ralphie. So don't go anywhere kalau muda. Prambors. Kalau muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan, promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026. Dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola, Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralphie, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live, dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
1: Kaulah muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
2: Ralfi orangnya baik.
3: Ralfi seperti abis.
4: Ralfi suaranya seksi juga.
1: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

tentu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
5: Prambors.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Are you ready for a world class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
6: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
7: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
8: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.

0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Hai, hey, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Indonesia takluk atas Vietnam 0-3 di laga fase grup Piala AFF 2026 selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bright Gas, belanja di Bright Store, ngopi di Bright Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan dapetin double points. Dan kalau lagi mampir ke Gias 2026, jangan lupa juga main ke booth My Pertamina di Hall 6 nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa lo ikutin sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa lo kumpulin dan tukarkan dengan berbagai voucher atau merchandise menarik sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di Gias 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di Ice BSD Hall 6 nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di laga lanjutan Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor usai takluk dengan skor 0-3. Vietnam tampil sangat efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat. Gol cepat di awal laga langsung mengubah jalannya pertandingan dan membuat Indonesia harus mengejar sejak menit-menit awal. Hasil ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen, berada di bawah Vietnam di posisi kedua dan Singapura yang masih memimpin di puncak. Selanjutnya, skuad asuhan John Hartman akan menjalani laga penentuan melawan Singapura pada Jumat 7 Agustus dalam laga away. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Tango, Julio Genus di Prambors Radio.
2: Yes, halo kaula muda, buat yang lagi di jalan sudah jam 4. Let's go Tango.
1: Wah. Let's go Tango. Dancing with the stars.
2: Betul sekali, kita bakal menemani elu yang lagi perjalanan pulang kantor, yang lagi di jalan. Oke, okay. Yang lagi di jalan, terus udah gitu juga yang lagi nonton kita di live TikTok. Hai. Halo kaula muda. Gua akan buka hal ini dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, Genus.
1: Ini, ya lo sampaikanlah manfaatnya, silahkan.
2: Betul,
1: Julio.
2: Di jam 4 gue bakal ngasih tau Genus dan juga kaula muda bahwa lo tahu gak, per 2026 itu zodiak Cancer resmi menjadi zodiak paling banyak di Indonesia. Jadi ini adalah temuan yang disampaikan di dalam Rakornas Dukcapil 2026 yang bilang kalau penduduk yang lahir di time zone Cancer itu mendominasi dibanding zodiak-zodiak lainnya. Genus, gue ada pertanyaan.
1: Gue juga punya banget pertanyaan.
2: Siapa dulu?
1: Lo.
2: Oke, okay. Cancer itu bulan berapa sampai bulan berapa?
1: Cancer itu akhir Juni sampai awal Juli.
2: Juni, Juli ya?
1: Benar.
2: Oke, okay, kita
1: karena
2: tarik.
1: Karena gue punya teman yang 20-an Juni, itu udah Cancer.
2: Oke, okay, kita tarik dari bulan Juni, 9 bulan ke belakang, itu berarti kan bulan September ya?
1: Iya.
2: Iya, kan? Nah, berarti anak-anak Cancer itu dibikinnya
1: pas lagi?
2: Sekitar September, Oktober. Halloween.
1: Ah, ketika hantu-hantu itu berpesta, terjadilah anak, jadilah dia Cancer.
2: Benar. Jadi memang tiap malam Halloween, kata si hantu-hantunya kayak, guys, we did it. Tapi tergantung ya, kita gak ngomongin ini status anak di luar apa di dalam pernikahan. Pokoknya.
1: Kalau party mau party aja, Pak Sutri juga bisa party kok.
2: Benar banget teman-teman.
1: Nah, kamu udah siap belum sama pertanyaan aku?
2: Apa?
1: Gue membaca berita ini di paragraf pertama. Ini kan adalah studi kasus yang akhirnya disimpulkan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri. Pertanyaan gue, gak ada kerjaan yang lebih penting dari ini daripada memutuskan siapakah zodiak terbanyak di Indonesia?
2: Yang karena feeling gue ya, sekarang itu kedudukan-kedudukan seperti ini emang jobdesknya diperkecil, Genus. Jobdesknya dipersimpel. Katanya untuk mengurangi level stres pemerintahan.
1: Bener.
2: Udah deh, Dukcapil lo cut the crap, lo urusin tuh zodiak gitu.
1: Kita gak pengen di sini para pegawai-pegawai negeri, apa istilahnya kalau zaman sekarang pegawai
2: PNS.
1: Negeri, para PNS itu pada sering migrain.
2: Oh, ASN ya.
1: ASN bener, ASN pada migrain, okay, jadi okay, kita pikirin soal zodiak.
2: Tapi kenapa?
1: Gue merasa salah satu zodiak yang paling problematik ya yang gue kenal adalah orang-orang Cancer.
2: Sampai sekarang?
1: Sebenarnya karena pada akhirnya gue ngekat teman-teman gue yang bikin gue sakit kepala tuh Cancer-Cancer. Tapi akhirnya ya sekarang gue jadi gak terlalu punya masalah lagi sama Cancer. Padahal kami tuh sama-sama satu ini loh, satu elemen. Cancer, Pisces, Scorpio tuh satu elemen air.
2: Air ya?
1: Bener.
2: Gue malah sama Cancer gue aman banget.
1: Oh ya?
2: Yang paling ancur
1: aduh,
2: buat gue adalah Leo. Tapi tapi gini. Maksudnya gini, Leo tuh
1: gue bilangin RDK lu.
2: Oh, RDK Leo.
1: RDK Leo.
2: Soalnya gini, ada satu sahabat gue banget Leo. Tapi satu orang yang gue kes, gue benci banget juga Leo. Tapi tapi walaupun itu gue menobatkan bahwa okay, Leo tuh adalah menjadi zodiak yang paling bocuan gitu sama gue. Kayak
1: paling
2: Leo tuh keras banget, coy.
1: Ya,
2: ketemu
1: ya,
2: dengan Sagittarius yang kayak santai, jadi kayak ada apa nih, ada apa gitu.
1: Mungkin Lucky, lo itu suka kayak ilfeel atau gampang apa ya, kayak iu sama orang-orang yang maunya tuh didengerin, maunya under the spotlight.
2: Bener.
1: Maunya kayak selalu menjadi pusat perhatian, karena itu tuh adalah true core-nya Leo gitu. Jadi mendingan kita porak-porandakan dunia TikTok Live, dunia 102,2 FM dan Prambos.live.
2: Oke.
1: Lo kasih tahu ke kita zodiak paling problematik versi lo. Lo kasih tahu zodiak lo apa dan lo kasih tahu lo paling gak cocok atau zodiak yang paling problematik buat lo tuh apa?
2: Ke nah, kalau di TikTok si Narendra bilang katanya
1: Narendra Pawaka.
2: Bukan, Narendra 007. Narendra Pawaka jam ini lagi syuting TVRI.
1: Tapi Narendra Pawaka di WhatsApp-nya Prambors ngerename orang itu dengan zodiak. Misalkan Nadia Pisces, Levi Scorpio, gitu.
2: Lo dapatnya itu kan? Gue dapatnya misalkan kayak Agung Cengkareng. Maksud gue enggak tahu. Cengkareng itu apakah tanda kelahirannya, tempat domisilinya, atau tempat dia kena COVID. Jadi gue benar-benar enggak tahu. Jadi si Narendra bilang katanya, gue setuju Leo haus validasi.
1: Betul.
2: Kalau kata Kevin katanya ya Gemini lah gini, kalau Gemini itu bukan Gemini itu adalah musuh umat manusia.
1: Bukan, kita enggak usah bilang dia problematik, tanpa kita singgung true core-nya dia, dia udah menjadi banyak masalah untuk semua orang.
2: Betul. Semua makhluk Tuhan itu berhak masuk surga kecuali Gemini.
1: Astagfirullahaladzim. Lu gak boleh gitu loh. Gue punya dua sahabat gue yang sangat dekat itu dua-duanya Gemini.
2: Nah, kita lihat deh ahlaknya. Siapa?
1: Ska sama Dita. Parah lu.
2: Lah, gue gak bilang dia bajingan ya.
1: Tapi lu doain mereka gak masuk surga tadi.
2: Gue bilang dia ahli neraka. Oke, kita mau nanya sama kaula muda ya. Kaula muda buat yang di TikTok, terus juga yang di lagi dengerin Prambors sekarang lagi di jalan, kasih tau kita zodiak yang paling gak cocok sama lu, yang lu paling kayak puh, jauh-jauh dari hidup gue loh.
1: Itu juga bisa kamu ceritakan via voice note ya ke 0811 607 1022.
2: Alright.

0: Masih di Tengkong. Tengkong. Sorry.
1: Jam 4 Teng, langsung nongkrong sama Engkong.
0: Kita masih di Tenggo ya. Jadi tadi gue kasih tau Genus bahwa ternyata per 2026 itu zodiak Cancer adalah zodiak paling banyak di Indonesia, which is I don't mind. Salah satu teman dekat gue adalah Cancer.
1: Cancer tuh very very very dramatik.
0: Loh, kok yang gue tahu ya, Cancer itu tuh anaknya kayak labil gitu.
1: Cancer, lu mau tau, mau gue sebutin gak dua orang Cancer?
0: Siapa?
1: Tapi gue bisik-bisik aja ya.
0: Oke, bisikin gue. Siapa? Iyo. Kok bisa? Bang Riko kaget.
1: Itu kan itu dua contoh Cancer yang gue bisa sebut yang kelewat, masih banyak yang lebih shaiton.
0: Enggak, dia adalah Kenji, Cancer Jiji ya, kita lupakan aja. Oke, di WhatsApp ya ada Teresa Gracia katanya, zodiak yang paling gak cocok sama aku itu Leo. Jadi Gracia punya teman Leo. Namanya dia Leo. Tapi kalau sama tapi sama mama aku cocok-cocok aja. Tapi sama teman aku yang Leo ini enggak cocok sama sekali. Aku milih untuk enggak dekat-dekat sama dia daripada aku kesal. Anjingku namanya Leo.
1: Sebentar. Apa? Ternyata Baldo Leo, Deng.
0: Ya. Yeah. Baldo Leo.
1: Nyokap gue Leo. Kalajengking dan harimau sih kata gue diciptakan untuk bertarung ya.
0: Jadi pas harimau mau ngegigit tiba-tiba sama kalajengking kayak diracunin, harimaunya ngefly. Harimaunya ngefly. Oke, Ratu bisa gak kamu putar itu voice note-nya si Ihsan Alfa Tone?
1: Coba
0: Bang, dimatiin dulu.
1: Kita matiin back sound-nya.
0: Nah, coba diputar voice note-nya.
1: Gak kedengeran aku di kuping.
0: Coba ditahan dulu, dimundurin lagi Ratu. Nanti kalau dari mesin udah siap baru kita
1: dari yes. Mesin, bukan kalo, dari mixer ya.
0: Karena kita lihat nih
1: mesin kesannya turbin gitu, pembangkit tenaga
0: betul.
1: Listrik.
0: Coba play.
1: Bisa?
0: Atau mari kau yang play.
1: Oke,
0: nggak apa-apa. Sambil menunggu
1: kita
0: ya.
1: Kita bacain dulu yang lain ya.
0: Voice note kita bacain dulu dari Rara. Stella, Genus lo baca dah.
1: Sorry Kak Julio, Kak Genus, gue Stella, jangan gitu dong Kak, gue Gemini. Tapi banyak yang bilang gue tidak Gemini seperti Gemini pada umumnya.
0: Amin.
1: Mungkin karena lahir di tanggal antara Taurus dan Gemini. Tapi memang orang-orang perbatasan emang suka memiliki sifat-sifat yang tidak terlalu core dari zodiak yang di tanggal yang intinya gitu.
0: Karena emang orang-orang perbatasan itu ciri khasnya adalah dia payau. Ya. Sifatnya
1: payau tuh lebih ke arah air tawar atau air laut gitu ya Julio.
0: Betul, dia tuh sifatnya tawar gitu. Tawar as in kayak misalkan kalau tadi nih si siapa namanya? Stella. Pasti nama belakangnya jeruk, Stella jeruk.
1: Gak mau pusing. Tapi selain Stella jeruk, Stella kopi juga bikin migrain.
0: Wah, Stella kopi tuh parah banget loh.
1: Stella kopi parah banget.
0: Enak loh, harum. Parah banget as in dia wangi.
1: Parah banget, kayak keren. Wow, bau lain tidak tercium akhirnya.
0: Gue bahkan kalau kayak mau beli pengharum mobil kayak gak mau yang lain, maunya yang itu STK.

0: Jadi ini adalah contoh built-in kalau kamu mensponsori Tenggo ya.
1: Benar, benar banget teman-teman.
0: Eh, by the way, apa? Sebelum kita ngomongin zodiak lain yang di apa namanya di bulan yang berbeda, gua aja punya kesenjangan antara Scorpio Oktober dan Scorpio November. Menurut gue Scorpio November sama Scorpio Oktober itu sifatnya tuh rasanya beda, tau nggak?
1: Ah, Scorpio Oktober sama Scorpio
0: November, kayak beberapa Scorpio bikin gue sakit kepala, itu tuh biasanya lahir Oktober.
1: Bisikin gue, gue tau nggak siapa?
0: Contohnya ya satu ya.
1: Siapa?
0: Gue nggak bisa lebih kenceng dong, nanti kedengeran namanya.
1: Dua aja. Kedengeran sampai ujung. Enggak, kedengeran. Gini aja ya. Jadi buat teman-teman di TikTok, kalau
0: yang muda enggak dengar. Gue sampai keringet dingin sekarang.
1: Yang di mobil sama kereta udah pasti enggak dengar. Masalahnya dia bisikin gue, dia pakai headphone.
0: Oh, lah, bener.
1: Gimana, my friend? Gue pakai headphone
0: jadinya suara gue kencang. Ya Allah, gue sekarang panas dingin, semoga orangnya gak denger.
1: Gini aja ya, kita biarkan Genus ini merenungi ulahnya dia. Kita kasih lagu buat kaula muda ya. Sikat Bang Riko.

0: Doakan aku ya teman-teman sehat selalu.
1: Jadi kan gue sama Julio lagi ngomongin soal sun, moon dari zodiak-zodiak kan. Terus ternyata kaula muda, gue sama Julio itu kebalikan. Jadi sun gue Scorpio, moonnya Sagi, Julio sunnya Sagi, moonnya Scorpio.
2: Pantas neng, nang neng nong, nang neng nong.
0: Soalnya hancur kalau muda gue tuh kalau pergi sama Genus, sebenarnya kita ya begitulah, baik-baik aja lah. Gue cuma takut mak kita berdua nonton.
1: Gini mah, jadi untuk Mama Miko minta maaf karena tadi di TikTok aku sudah menjabarkan dan bertanya kapankah Julio lahir. Terus abis itu ada kaula muda di TikTok yang komen, hati-hati kak kalau nyebut jam lahir, ntar bisa disantet.
0: terus di TikTok lucu banget, ini kita baca satu aja ya. Dia ngomong gini, Virgo itu kak, kalau jadi cowok cogil, kalau jadi cewek cegil.
1: Eh tapi iya, karena they're very intense. They're Virgo very itu siapa intense. Sih? Candika, contoh aja deh.
0: Intense.
1: Nah, di WhatsApp udah banyak juga yang mengirimkan voice note dan akhirnya kita kedatangan operator Gepeng yang harusnya 3 jam yang lalu sudah pulang ya.
0: Karena Gepeng ini ya, kita berencana, jadi Pramus sudah sempat bilang sama gue, kita akhirnya pulang, kita mau ngasih Gepeng saham. Amin. Saham geprek band sutap ya.
1: Nggak nyambung, nggak ada hubungannya sama Pramus.
0: Itu WhatsApp siapa sih bunyi-bunyi?
1: Oh, WhatsApp yang Prambors. Kita puterin voice note nih.
0: Sikat Peng.
1: Kagak kepijit, Peng.
0: Di mana?
1: Notifikasinya bunyinya.
3: Oh, hai Julio Genus. Aduh, enak banget dengerin kalian di jalan. Menurut gue sih ya, gue gak ada problematik sama zodiak manapun. Cuman buat gue kesel sih sama Sagittarius. Terutama Sagittarius cewek Desember. Karena 2 tahun yang lalu gue diselingkuhin sama mantan gue dan dia Sagittarius Desember. But still love you.
1: Lu, cie. Gimana sih still love you?
0: Gini.
1: Bisa tobat lu.
0: Ini yang tadi gue bilang, Sagittarius itu tuh gini, buat kamu yang lagi berhubungan sama Sagittarius, Sagittarius tipe orang yang anaknya asik, sabar, kuat. Tapi ketika dia udah gak bisa, dia bakal kayak bye. Iya, dan Sagittarius tuh kalau udah bye, dia gak akan dengerin siapa-siapa. Misalkan Sagittarius ini kayak gue ke Genus gitu, gue maaf nih, gue marah sama lu Genus.
1: Matanya gak usah terlalu kayak jujur dan menghayati gitu dong.
0: Sabar dong, namanya juga ustazah. Siapa yang ustazah di sini?
1: Maksudnya apa satu sih? Lu laki.
0: Iya.
1: Lu bandel.
0: Iya bener. Intinya adalah Sagi itu kalau udah gak suka bye, kalau dia udah bye, dia gak akan balik lagi. Berarti dia udah jijik sama lu.
1: Cuma di akhir kita ngomongin zodiak ini, gue punya sebuah kesimpulan.
0: Keren. Apa nih? Kak Neng Nong.
1: Kak Neng Nong, siapa Kak Neng Nong anjir?
0: Gue apa sih Neng Nong artinya? Neng Nong apa sih?
1: Gini.
0: Apa?
1: Menurut gue, kadang-kadang kita terlalu mengkotak-kotakan zodiak berdasarkan segelintir orang yang kita kenal dan segelintir orang yang membuat kita trauma. Gepeng! Matiin notifikasi lu.
0: Lu matiin WhatsApp sekarang juga atau dengan terpaksa lu yang gue matiin. Gue matiin ini ya.
1: AC
0: kosan lo. Kayak di TikTok gak boleh ngomong macem-macem deh. Iya.
1: Parah lu, ntar kita di ban. Oke, kembali lagi. Misalnya gue bilang gue benci Cancer. Karena mungkin di suatu hari gue pernah bermasalah sama cewek Cancer, sama cowok Cancer. Gimana kayak jijik banget, sakit hati banget. Akhirnya gue mendiskreditkan Cancer in general.
0: Oke.
4: Tapi gue Cancer kan.
0: Lu Cancer?
4: Iya.
0: Ya itu lu dibelin.
1: Itu jelas Peng. Kalau gitu kita case close, berarti teori kesimpulan gue yang tadi gak berlaku. Karena kita lihat di situ ada salah satu contoh nyata.
0: Betul.
1: Dan sangat nyata.
0: Cancer itu emang lihat deh, orang-orang kayak begini kalau muda emang gak usah ditemenin. Enaknya tuh kayak tuh gitu. Ngerti gak lo? Kayak gini gitu.
1: Kenapa jadi disembur?
0: Karena kalau Cancer emang orang-orang kayak Gepeng, menurut gue Cancer lo cuti bentar deh dari hidup ini gitu.
1: Kalau masih mau komen-komen zodiak problematik yang pernah nyakiti, ngomong apa sih?
0: Tadi yang Genus maksud adalah kalau muda pernah nggak dikira copet?
1: Aku pernahnya dikira cepot kan. Masih kita tunggu komen-komen zodiak problematik di TikToknya Prambors.
0: Gepeng nih,

0: Genus. Genus. Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Senggo with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: What's up, Kolomude? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got...

0: CRC versus Semangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
1: Terus sepatu gua adalah Puma Speedcat.

0: Minggu on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Haduh, heboh sekali loh ini.
0: Ribut. Yang di TikTok bilang itu ada notif bocor. Terus ada yang mic bocor, gue kayak ini mana yang bocor?
1: Enggak, apa yang bocor? Tapi semua kimochi kan?
0: Semua nyaman kan?
1: Iya.
0: Julia punya kepercayaan. Kimochi itu dalam bahasa Jepang artinya nyaman.
1: Iya.
0: Khawatir banget sekarang.
1: Enggak, misalkan gini, gue beliin temen gue baju baru. Gimana bajunya? Kimochi des.
0: Terus kimochi des.
1: Terus
0: harus sambil gitu ya
1: ngomongnya. Iya, terus tadi balas kimochi sensei.
0: Kita stop aja. Gue boleh begging gitu,
1: iya,
0: stop enggak?
1: Sambil makan sama baju.
0: I begging sambil makan sama baju atau sambil makan sama Mbak Jo.
1: Iya, benar.
0: Whoever udah, that
1: semua
0: is.
1: Semua jangan ganggu gue mau siaran dengan benar. Jangan memantau konsentrasi tetangga militer.
0: Gue nggak tahu gue mau ngomong gua apa. Gue bener-bener kayak gue biarin aja lo ngomong sendiri. Gue nggak mau nyapuin, gue nggak mau nemenin. Nanti lo udah selesai ngomong, baru gue lanjutin dengan info yang akan kita berikan.
1: Info apa sih? Kalau boleh tahu nih, Neng?
0: Tunggu. Aduh, kuping gue nggak enak banget nih, Peng.
1: Nah, berarti kuping gue kurang kimochi.
0: Maksudnya nggak nyaman. But anyway.
1: Lepas aja.
0: Tahukah kaulah muda?
1: Mm-hmm.
0: Jika sekarang naik MRT ya? MRT apa kayak Transjakarta DKK juga?
1: Naik MRT. So far sih di artikelnya MRT.
0: Nah, biasanya kan kalau kita kayak naik MRT di Singapura, nah, atau mungkin lo naik bus di Jepang, atau mungkin semua kendaraan umum subway di Amerika, itu kan kita bisa kayak pakai kredit card terus lo tap gitu kan.
1: Betul.
0: Nah sekarang katanya MRT Jakarta juga udah bisa.
1: Keren.
0: Jadi kayak lo gak perlu bolbal isi uang dompet elektronik gitu.
1: Aha.
0: Lo tuh kalau naik MRT pakai apa? Karena gue selalu pakai aplikasi.
1: Tadinya
0: gak pakai flash atau apa tuh, kalau mandiri apa namanya?
1: Ya apapun itu ya.
0: E-money.
1: Tadinya gue tuh pakai kartu juga, Genus, kayak kartu tol gitu. Tapi semenjak gue tahu biasa pakai aplikasi, gue pakai aplikasi.
0: Hmm.
1: Cuman menurut gue ya, MRT kita itu, ini kalau saya boleh kasih masukan ya,
0: boleh
1: teman-teman
0: nih,
1: ya.
0: Mantep, karena nih, kritik-kritik pemerintah.
1: Betul, karena MRT kita belum terlalu kimochi ya sebenarnya ya.
0: belum nyaman artinya ya. Karena
1: iya.
0: Julius, sekali lagi gue ulang, Julius mempercayai bahwa kimochi artinya adalah nyaman.
1: Oke. Nah, jadi si MRT itu untuk tap in tap out-nya itu tuh masih lama banget sebenarnya.
0: Iya, enggak responsif banget.
1: Iya, jadi kalau kayak di jam kerja kita naik MRT, tiap mau keluar atau mau masuk rasanya kayak lagi ngantri. Hana Dufan.
0: Bener.
1: Maksud gue adalah bisa lah dibikin cepat. Karena kan negara-negara lain tuh bisa, yeah. Maksud yeah, gue. Yeah, yeah. Kayak kalau negara kita bisa ada MRT-nya, berarti harusnya si mesin tap itu bisa lebih praktis, bisa lebih cepat. Pasti bisa. Yuk bisa. Karena gue tuh kasihan banget lihat kayak orang-orang pada ngantri-ngantri, yeah, gitu.
0: Paham.
1: Mereka udah pulang kerja capek, tapi gue intinya adalah betul.
0: Lu tau gak sih, Julius udah tadi ngomong merepet sendiri, terus ujungnya nyerah. Gini.
1: Lucu banget kalau MRT itu ternyata dibikin kepanjangan morat. Jadi kalau MRT morat-marit, jadi kayak
0: warang-warang-warang.
1: Morat-marit.
0: Kalau dari sepengalaman gue, kalau misalkan di luar negeri nih, lo ngetap pakai kartu. Misalnya nih orang depan lo belum sampai keluar mesin, terus lo udah ngetap, lo tetap bisa lewat. Kalau ini, misalnya kan saking ngantrinya, orang yang depan lagi ngetap, terus dia belum bener-bener jauh dari mesin, lo udah ngetap tuh pas langsung ketet, langsung ketolak gitu kan,
1: iya.
0: Itu yang bikin lama kan. Terus ngebaca kartunya juga susah, terus QR-nya juga kadang-kadang susah. Nah akhirnya gue pakai aplikasi MRTJ itu gara-gara at least QR-nya itu lebih mudah dibaca daripada ngebaca e-money atau flash.
1: Iya sih kayaknya ya.
0: Iya.
1: Tapi ya itu sih
0: mas. Tapi cepet lah gitu.
1: Kayak terlalu lama, belum lagi kita diminta verifikasi. Saya minta verifikasinya mas ya, bener sih. Siapa nama ibu kandung?
0: Ribet.
1: Tempat tanggal lahir, maksudnya kayak. Yuk, kita bikin semuanya lebih mudah, lebih nyaman, lebih kimochi.

0: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Nih, ini Julinya.
1: Dih, kejauh sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: bersama Julio.
1: Genus bersama dan siapa? Julio.
2: Ya ya ya. Tadi
1: ya ya ya.
2: Tadi gue benar-benar olahraga sampai heart rate gue 179.
1: Gue ngeliat tuh lo kelas high rock slap ya sama Kenny ya di
2: Hatta. Iya, jadi tuh ih parah banget deh. Gue tuh gak suka banget deh kalau muda kalau dipush-push kayak gitu.
1: Gue tuh makin kesini ya udah lumayan agak jarang banget ikut kelas-kelas kardio Julio.
2: Jadi kenapa? Misalnya kan kalau Cardi B mau dong, Cardi B twerking, twerking, butt buttocks. Bat buttocks maksud gue. Bat buttocks apa sih? Apa sih? Apa sih artinya bat buttocks?
1: Sumpah gue enggak tahu.
2: B-U-T-T-S pasti botox. Bat buttocks.
1: Gue rasa itu adalah kata-kata yang tidak baik dan senono deh.
2: Hah? Iya, yaudahlah, gampang lah.
1: Kita anggap Julio gak bermaksud ngomong kasar, iya, tapi iya, memang iya, dia tidak paham.
2: Gampang lah.
1: English first.
2: Sorry ya kalau mudah.
1: Lanjut. Nah, let's say misalnya gue olahraga seminggu 5 kali. Paling gue kardionya sekali. Sisanya gue lebih ke strength.
2: Iya, iya benar-benar.
1: Kayak gue nggak tahu, gue tuh udah capek banget disuruh ngos-ngosan gitu loh.
2: Tahu kenapa capek ya? Tapi Genus kita harus beruntung ya.
1: Kita harus beruntung ya, oke. Okay.
2: Kita harus bersyukur karena kita adalah orang yang beruntung. Kita adalah orang yang diberi perasaan lo kalau nggak olahraga lo gelisah. Lo kebayang nggak sih orang yang nggak suka olahraga? Kasian banget dia tubuhnya nggak dipakai gerak.
1: Iya.
2: Iya kan? Maksud gue kayak di ID of lo tidak mau berolahraga itu gue tuh kasian lo sebenarnya kayak puyo. Udah selesai.
1: Puyu titik.
2: Enggak, soalnya abis ngomong puyu gue tinggal. Ngapain lama-lama sama orang gak mau olahraga? Cie,
1: gak boleh gitu tahu.
2: Apa harus apa, harus apa?
1: Bukan, sabar. Gue juga dulu kan ada di momen, ya sebelum kita rajin berolahraga seperti sekarang, ada momen di hidup kita di mana emang ya gak pengen dan gak sempet dan ya gak mau aja gitu. Tapi menurut gue memang orang yang gak mau olahraga itu gak bisa dipaksa olahraga. Itu tuh mereka
2: emang iya sih harus dari dalam hatinya ya.
1: Berusahanya lo push-push orang untuk berolahraga gak bakal, mereka gak bakal mau. Mereka bakal menganggap itu sebagai hukuman. Dulu gue adalah orang yang menganggap olahraga sama dengan hukuman atas apa yang sudah gue lakukan. Misalnya dengan pola makan gue yang jelek, dengan pola hidup gue yang tidur juga berantakan. Jadi olahraga tuh gue ngerasa itu adalah punishment, kayak tanggung jawab lo gitu. Nah alhamdulillahnya dengan sekarang kita jadi kecarian olahraga, gue menganggap olahraga itu adalah selebrasi dari gerakan-gerakan yang bisa lo lakukan, selebrasi dari beban-beban yang bisa lo angkat, selebrasi atas badan lo yang kuat gitu.
2: Ini tuh sama kayak misalkan halnya orang yang ngerokok lo suruh ganti ke rokok elektrik. Itu okay, kan harus atas keinginan sendiri kan.
1: Bener.
2: Iya kan, misalkan dia tadinya ngerokok garpit.
1: Garpit tuh Bandung banget loh.
2: Iya. Terus lo mau suruh ganti yang elektrik, yang depannya I, belakangnya S.
1: Iis.
2: Bukan is. Takut bicara kotor.
1: Jangan.
2: Nah, itu kan untuk lo mengganti dari rokok biasa ke rokok elektrik itu lo enggak bisa disuruh, harus lo yang mau. Nah, by the way, kenapa kita menyamakan olahraga dengan orang pindah rokok?
1: Salah lo. Itu salah lo.
2: Ada-ada aja manusia zaman sekarang.
1: Aku peng.

0: sama sweeper yang tadi.
1: Kenapa?
0: Kayak teman-teman, kaula muda dan semua yang mendengar, itu tadi yang kayak gue ngomong, halo, aku koki cantik, lalalala, kayak, ih pede gila lo. Tapi itu tuh ada di skrip, aku tinggal baca teman-teman.
1: Genos, kalau nggak kita bilang kita cantik, siapa lagi?
0: Bener, iya. Bener, I have to own it.
1: Bener, sekarang gini, misalkan kayak, halo, aku Julio jelek kan? Gak mungkin.
2: Tadi lo bilang apa? Kita cantik.
1: Koki cantik.
2: Koki cantik. Tadi lo bilang kalau nggak ada yang bilang kita cantik.
1: Ya sekarang menurut lo gue cantik nggak? Oh, iya. Gitu aja, mau gue bengkek lo.
0: Gepeng ini.
1: Apa?
0: Seharusnya tidak di sini. Seharusnya tidak bicara. Tiba-tiba dia nongol.
1: Karena semua karena Bang Doyok. Ya, karena Bang Doyok hari ini cuti, teman-teman.
0: Bang Doyok cuti, Bang Riko ngelas. Ah, dapatlah kita gepeng.
1: Eh, Bang Doyok tuh disingkat SBY. Si apa? Bang Doyok.
0: SBD lagi.
1: Benar.
0: Kalau SBY si Bang Yodok.
1: Iya, benar.
0: Nah, tadi di akhir jam 4 kita udah sempat kesebut dikit soal olahraga kaula muda.
1: Gak nyala timernya, Genus.
0: Oh, nyalain dong.
1: Udah berapa menit kita ngomong sekarang?
0: Sorry. Jadi kaula muda,
1: on.
0: Karena kan ini adalah format baru di mana kita duduk di sofa, di mana kita nggak berada di depan.
1: Pencet
0: sekali lagi, kita nggak duduk di depan mixer, jadi kita nggak tahu sudah berapa lama kita berbicara. Sehingga solusinya dari aku adalah aku membawa timer ovenku dari rumah.
1: Oke, ngomong-ngomong timer oven ya.
0: Boleh.
1: Olahraga yang lo paling nggak pernah pengen mau lakukan.
0: Angkat oven kak.
1: Apalagi pas dia baru banget matang ini sampai solo ya.
0: Bener.
1: Kenapa sih oven panas banget?
0: Karena kan memang dia diciptakan untuk mengeluarkan gelombang api, Julio.
1: Kenapa gelombang asmara aja yang keluar? Anjar.
0: Nanti yang matang bukan sosis solonya tapi cinta kita.
1: Iya, kempot.
0: Apa? Lu sekali lagi ya.
1: Kenapa?
0: Lu tahan intrusif thought lo ya.
1: Iya, sorry.
0: Kayak
1: jadi kalau suka keluar kata-kata random itu karena gue sama sekali tidak mau bicara kotor. Jadi misalkan kayak anjar, kempot.
0: Masa kata gepeng kita udah ngomong 6 menit?
1: Enggak, jangan bohongin ya. Gue gepeng.
0: Masa iya. 6 menit sih?
1: Yaudah deh, gini aja. Gue tuh ya gak mau banget lari. Karena kalau gue lari, ya Allah lutut gue rusak.
0: Bener.
1: Pergelangan tangan gue sakit.
0: Bener.
1: Bahu gue tekiler. Kenapa ada olahraga bikin badan gue terluka? Jadi gue paling gak mau olahraga lari.
0: Gue paling gak mau padel. And why? Abis ini kita balik lagi ke Kaula Muda ya. Stay tune on Prambors.

0: mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Deh, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026, siap tampil awesome. Ke Singapura gratis nonton Alex Wood Concert. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Mak. Kalau artis K-pop itu olahraganya pada apa sih, Julio?
1: Nggak tahu ya. Yang gue tahu dietnya, mereka dietnya ekstrim. Ya kalau olahraganya nggak usah games, mereka jadi trainer aja, mereka bisa latihan dance sehari 8 jam, 6
0: jam. Iya benar, itu benar.
1: Itu juga olahraga.
0: Itu kayaknya dancing 8 jam itu bisa membakar kayak 1000 kalori lebih deh.
1: Iyalah.
0: Terus udah gitu, yang mereka boleh makan cuman kayak kimchi atau apel.
1: Wah, kok kalau makan kimchi atau makan apel doang sih, lambung gue baret ya. Enggak, maksudnya kimchi asem banget loh.
0: Gue kebayang sih betapa cranky dan galaknya Julio. Ketika lo, misalkan kita udah makan proper aja, kita lapar dikit, kita cranky. Ini udah lo makan cuma kimchi sama apa. Iya. Lo terus gak boleh kayak, kan lo suruh joget 8 jam.
1: Terus kayak gue lagi duduk, terus kayak ada orang masuk ke ruangan gue, misalkan mau panggil buat latihan dance kan. Dibuka pintu gue kayak, apa? Apa? Hah? Latihan-latihan, lo di sana nari, bisa lo lari makan kimchi doang. Dasar jambret.
0: Jadi, tadi gue sempat bilang sebelumnya kalau olahraga yang tidak akan dan tidak mau gue lakukan, sebenarnya gue juga setuju sama lo lari.
1: Betul.
0: Karena gue tuh punya masalah lutut. Karena ya sebelum gue gemar berolahraga seperti sekarang, dulu kan aku besar. Dimana aku yang besar, walaupun aku besar, kaki aku tuh sekecil ini gak berubah.
1: Betul.
0: Jadi betis dan pergelangan kaki gue, kaulah muda lo bisa melihat dari TikTok, sekecil ini. Jadi dengan tubuh yang besar, kaki sekecil ini akhirnya tuh

0: Ya, kagak ada kalori yang terbakar kecuali kalori yang terbakar dari teriakan lu.
1: Ah, itu. Terus kita, di apa?
0: Ya lu mau ngomong apa?
1: Enggak ada. Lu gua baca komen di TikTok, tapi
0: terus,
1: di
0: kenapa? TikTok.
1: Kenapa?
0: Terus.
1: Itu masa sambil nyari komen di TikTok okay. Kan. Pas gua liat, muak TikTok pada komen yang lain.
0: Komen apa?
1: Ya tadi bahas-bahas Harry Potter itu loh.
0: Oh iya. Mungkin supaya yang denger radio enggak FOMO, tadi pas lagi off air lagu, kita di TikTok tuh ngomongin soal cornernya Tenggo.
1: Aha.
0: Yang tadi aku dekorasi, gue banyak membawa barang-barang Harry Potter.
1: Betul.
0: Ada buku masak, ada buku behind the scene, ada tanda Wizards Welcome. Terus gue juga banyak nempel frame foto-foto Wadia Bal, ada Mas Darto, Kenny, Danang, Eda, Ralfi barengan sama Genus Julio gitu.
1: Banyak lah pokoknya. By the way, kalau kita ngomongin tentang olahraga ya, gue punya tips.
0: Keren banget, Julio the sporty guy.
1: Let's go. Yoi, nih tips agar olahraga tidak cedera ya. Tips agar
0: baru ngetik di chat GPT.
1: Olahraga
0: hebat.
1: Cedera.
0: Pertanyaan lo terlalu umum.
1: Apa maunya apa?
0: Pertanyaan lo
1: apa?
0: Misalnya. Yang khusus buat gue ya.
1: Iya.
0: Bagaimana cara orang yang cedera lutut bisa mulai latihan lari? Nah.
1: Bagaimana cara orang obesitas bisa? Nih ya teman-teman.
0: Gue memang overweight. Tapi insya Allah belum obes kok.
1: Bukan ini buat gue.
0: Oh oke. Okay.
1: Terus.
0: Boleh kalau gitu konteks di awal.
1: Oke.
0: Biar gue gak panik. Dan
1: terus,
0: insecure.
1: Terus gue ngomong gini. Bagaimana cara orang obesitas bisa lari tanpa yang keluar? Tanpa busana. Tanpa cedera. Nih guys, ini buat kita mungkin yang kelebihan berat badan. Tapi kita pengen mulai berlari ya. Karena kan bagaimanapun. Lari itu salah satu olahraga paling pesimis. Bukan.
0: Optimis.
1: Paling obsidian. Paling berguna. Paling benar gitu, ngerti gak? Kayak olahraga paling murah, paling efektif.
0: Mahal ajirnya, sepatunya,
1: ya kan, celananya. Hanya ketika lo mau kan, sebenarnya lo bisa lari pakai apa aja lo bisa kan.
0: Dulu nih. Inget gak lo zaman Danang ngajak kita lari tapi nyeker?
1: Mampus. Kurus gak kapalan, iye.
0: Bener.
1: Nih, kalau menurut ChatGPT adalah orang dengan obesitas bisa berlari tanpa cedera dengan melakukan persiapan yang tepat. Yaitu memulai dengan transisi jalan kaki, menggunakan sepatu yang mendukung dan mengombinasikannya dengan latihan penguatan otot gitu. Nah, karena berat badan berlebih itu memberikan tekanan ekstra yang besar. Betul. Pada sendi lutut. Jadi yang pertama, mulai dengan jalan kaki. Terus lo coba deh terapkan mode interval. Jadi lakukan kombinasi porsi kecil. Misalkan 1 menit lari pelan diselingi 3 atau 4 menit jalan kaki. Kapan bisa 5K-nya nih, Neng?
0: Larinya subuh, finishnya maghrib.
1: Betul. Terus perkuat otot kaki gitu.
0: Untuk teman-temanku yang mau menjadi pelari culture, jangan langsung terburu-buru ya. Kayak lo harus benar-benar melakukan prosesnya, apalagi kalau lo belum terbiasa.
1: Betul.
0: Lari di hari-hari lo gitu. Jadi cari-cari guru deh.
1: Betul. Selamat berlari teman-teman. Berlari. Lagu, Beh.

0: Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Bahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
6: Wow.
3: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
7: Halo.
8: Iya, sore.
7: Mau reservasi buat tempat curhat?
8: Mau, Mbak.
7: Untuk berapa orang, Kak?
8: Satu orang aja, saya.
7: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
8: Keren, Genus.
7: Loh, ini Julio.
9: Ini Julinya.
7: Dih, kerja lo sini.
10: Tango with Julio Genus.

0: Pak Sutri. Ada-ada aja yang dilakukan.
1: Pak Sutri, pasukan suka nyetrika.
0: Bagus.
1: Itu gue tuh harus belajar sesuatu. Kalau ngomong tuh pikir dulu. Blok.
0: Thank you udah ngomong ke diri sendiri. By the way.
1: Apa?
0: Lo pasti kan sering banget yang, gepeng.
1: Kalau muda gepeng manjat pohon. Salah.
0: Gepeng lu gila lu. Gepeng, mata gue silau banget. Dia lagi atraksi, naik ke atas meja yang ada mixernya, terus nyentor lampu ke muka gue.
1: Enggak, tapi gini, soalnya lumayan lu di ini gelap banget.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kayak we need that.
0: Lo tau gak sih, ruangan ini kan banyak banget lampu yang nyorot ke muka kita ya. Gue tadi sampai ada di titik, gue jadi punya blind spot gitu loh. Mata gue kayak isinya pendaran-pendaran cahaya hitam.
1: Janus, lo tuh harus latihan jadi Zendaya. Lo tuh harus latihan jadi sosok yang kena cahaya blitz setiap saat.
0: Zendaya, look at here, Zendaya, left side.
1: Kan biasa orang tuh kalau ada yang pose cepet-cepet gitu.
0: By the way.
1: Apa?
0: Lo kan pasti menyadari bahwa mungkin setahun ini Zendaya 4 kali ya ke red carpet gitu.
1: Coy, di semua film dia ada Zendaya itu kayak Reza Rahadiannya Indonesia. Bener. Ngerti gak lo?
0: Benar.
1: Jadi mungkin ya, mungkin Reza Rahadian kalau ketemu Zendaya, gue. Zendaya juga kalau ketemu Reza Rahadian, me.
0: Karena bahasa Inggris ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi M-nya tetap ya. Jadi dengan sibuknya Zendaya dan Tom Holland kaula muda.
1: Tom Holland juga sibuk by the way.
0: Jujur.
1: Cuman Zendaya
0: lebih banyak lagi.
1: Busi sibuk pisan.
0: Busi?
1: Bupi.
0: Oh, jangan-jangan busy, busi artinya sibuk pisan, coy.
1: Enggak, kalau sibuk pisan itu adalah busan.
0: Atau bupis.
1: Bupis.
0: Bener. Kita kembali ke Tom Holland.
1: Iya, benar-benar.
0: Kita kembali ke Tom Holland dan Zendaya yang setelah 1000 kali
1: main film.
0: Bukan, red carpet di tahun ini semua promo film, semua negara mereka datengin, mereka berencana untuk hiatus bareng. Ya iyalah, coba lo kebayang gak duitnya udah sebanyak apa tuh mereka kumpulin bareng-bareng.
1: Gue pernah baca
0: hanya dalam 1 tahun.
1: Betul. Gue pernah baca postingan Instagram, jadi kayak deretan pemain audisi dengan bayaran termahal. Seingat gue ya, Zendaya sama Tom Holland itu kayak 2 atau 3 teratas both.
0: Oh ya?
1: Jadi
0: lebih dari pemeran utamanya.
1: Oh enggak, yang paling mahal emang Matt Damon. Okay. Tapi maksudnya dari kayak 8 cast gitu tuh mereka tuh lumayan tier atas gitu si budgetnya. Kayak setahu gue tuh antara Zendaya sama Tom Holland tuh ada satu 5 miliar, ada satu 7 miliar. Maksud gue mereka tuh akan ada masuk di si uang 5 dan 7 miliar itu akan masuk di dalam atap yang sama, Genus.
0: Tapi lo tau gak di apa namanya prenupnya mereka? Itu ada sebuah klausa
1: bahwa
0: yang menuliskan bahwa semua pemasukan Tom Holland itu dikasihnya ke Zendaya.
1: Zendaya kaya banget, Zendaya.
0: Jadi suami kaya Tom Holland di mana ya?
1: Kira-kira Zendaya ada enggak ya rasa sedikit aja gitu kayak gemes lihat cowok buncit, kayak naksir gitu lihat cowok gendut.
0: Enggak. Lo belum nonton Spider-Man ya?
1: Belum.
0: Jadi lo belum lihat betapa tone dan six pack dan bicepnya Tom Holland tuh puh di film Spider-Man Brand New Day.
1: Tom Holland tuh olahraga aja apa sih?
0: Lu tanya deh sama Tom Holland.
1: Katanya Tom Holland high rock.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
3: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak...
3: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo.
6: Iya, sore.
5: Mau reservasi buat tempat curhat?
6: Mau, Mbak.
5: Untuk berapa orang, Kak?
6: Satu orang aja, saya.
5: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
6: Keren, Genus.
5: Loh, ini Julio.
7: Ini Julinya.
5: Dih, kerja lo sini.
0: Tango with Julio Genus.

0: Hajar. Rato udah masuk.
1: Tenggo on Prambors Radio, ada Julio dan Genos. Di mana kali ini Julio akan menceritakan pengalaman dia waktu nonton final. Lu nonton final apa, cuy?
0: Oh, gue nonton final live
1: Champions League ya?
0: Iya, Champions League. Terus dulu waktu gue di nonton Champions League, kan gue diumumin nih kayak, iya kak, kakak kita berangkatin ya kak sama sebuah brand gitu, nonton Champions League udah. Tapi kan kita ada sesi interview dulu. Nah terus pas di interview, jadi gue di interview, terus di belakang kamera tuh ada manajer gue, ada si Iqbal. Terus ditanya tuh di interview sama brandnya, gimana kakak dikirim nonton final Champions League di Turki? Terus gue kayak, aku pengen terima kasih banget karena aku tuh orangnya kayak motor banget.
1: Hah?
0: Di otak gua enggak tahu kenapa Champions League itu adalah balap motor.
1: Lo pikir Champions League adalah MotoGP?
0: Seperti itu, sejenis itu.
1: Wow.
0: Gua enggak tahu bola gua, itu loh, teman-teman.
1: Gua yakin banget pasti klien tersebut langsung kayak, gua bersyukur dan gua pasti udah selektif banget memilih para pemenang ini, apa gua tuh keren. Yang nonton orang-orang macam ini yang tidak mengerti bola sama sekali. Tapi kalau kaula muda adalah orang yang gibol, bola.
0: Gibol.
1: Apalagi kalau lo ngefans sama Chelsea FC dan AC Milan, ini adalah kesempatan kaula muda yang tidak boleh dilewatkan ya. Karena kita lagi bagi-bagi tiket untuk nonton langsung Chelsea FC dan AC Milan di Jakarta.
0: Nah, jadi kalau pengen ikutan kaula muda caranya gampang banget. Lo daftar aja di prambors.live. Abis itu lo klik bannernya, si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Lo isi data diri lo dengan lengkap, terus lo kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini. Kalau dihubung ke
1: artinya dihubungin.
0: Lo tinggal jawab aja pertanyaan yang nanti dikasih sama penyiarnya tuh seputar Chelsea FC atau AC Milan. Chelsea FC atau AC Milan. Genus, lo cerita tanya gue tentang pertanyaan Chelsea FC atau AC Milan.
1: Apa warna seragam Chelsea FC?
0: Depannya B bukan? Warnanya B, depannya B ya?
1: Emang warna
0: B benar enggak?
1: Benar.
0: Oke, burgundy. Lah, lu bilang depannya B benar.
1: Ya biru dong.
0: Oh, biru.
1: Biru banget loh. Astagfirullahalazim. Lo lihat, sebiru le baju yang ada di foto belakang kita.
0: Loh, memang baju kita ini karena kita tuh mau dikirim sama Prambors nonton Chelsea FC di Kaula Muda.
1: Enggak. Di Kaula Muda di GBK.
0: Di GBK, Gobek.
1: Terus lo bilang baju burgundy.
0: Lah lagi gue tanya, warnanya depannya B bukan? Iya, B.
1: Iya, tapi kan kalau biru depannya B bukan?
0: B sih, bener. Sabar ya semuanya.
1: Semua harus tenang. Nanti pokoknya yang dihubungin jawab aja pertanyaan yang Ralfi kasih seputar Chelsea FC atau AC Milan.
0: Oke.
1: Nanti kalau jawabannya bener semua, langsung bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea FC dan juga AC Milan. Gue pernah hampir berantem sama Mas Endo.
0: Gue kira hampir berantem sama pemain Chelsea FC.
1: Kenapa? Gue ada masalah sama mereka, gue juga enggak.
0: Kenapa lo berantem sama Mas Endo?
1: Karena waktu itu ada sebuah pertandingan, gue lupa, kayaknya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, di mana finalnya AC Milan lawan Inter Milan.
0: AC Milan, Inter Milan, oke. Okay.
1: Terus Mas Endo ngepost di story-nya, kalau sampai AC Milan yang menang, gue bakal ganti spray kasur gue sama spray AC Milan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Yang marah siapa? Gue dong.
0: Iyalah.
1: Terus gue bilang, kenapa kamu harus ganti spray tensel kita dengan spray AC Milan? Beli di mana, kata gue.
0: Tapi kan katanya Mas Endo kan, tapi kan AC Milan-nya tensel juga.
1: Maksudnya AC? Enggak.
0: Kenapa?
1: Karena AC Milan-nya sepertinya pas gue cek, tau harganya berapa?
0: Berapa?
1: 120.000.
0: Gue yakin itu dari jerami. Dan spray itu pasti ngikutin amanat
1: Pak Prabowo. Jerami X Milan. Nah, terus udah maksud gue nih 120.000 bukan ukuran spray kecil ya. Ini udah full bed cover, 2 guling, 2 bantal untuk kasur 180 cm. Ah, apa bahannya?
0: Katanya itu bahannya dari tisu kering. Jadi katanya kalau kita tidur di spray itu kita enggak boleh bergerak.
1: Gak mau.

0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Indonesia takluk atas Vietnam 0-3 di laga fase grup Piala AFF 2026 selengkapnya abis yang satu ini.
2: Prambors News.
3: Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bright Gas, belanja di Bright Store, ngopi di Bright Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan dapetin double points. Dan kalau lagi mampir ke Gias 2026, jangan lupa juga main ke booth My Pertamina di Hall 6 nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa lo ikutin sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa lo kumpulin dan tukarkan dengan berbagai voucher atau merchandise menarik sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di Gias 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6 nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
2: Prambors News.
3: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di laga lanjutan Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor usai takluk dengan skor 0-3. Vietnam tampil sangat efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat. Gol cepat di awal laga langsung mengubah jalannya pertandingan dan membuat Indonesia harus mengejar sejak menit-menit awal. Hasil ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen, berada di bawah Vietnam di posisi kedua dan Singapura yang masih memimpin di puncak. Selanjutnya, skuad asuhan John Hartman akan menjalani laga penentuan melawan Singapura pada Jumat 7 Agustus dalam laga away. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
4: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
5: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
4: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
5: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
6: Aduh.
7: With Julio Genus.
5: Genus, Genus, Genus.
4: Julio, Julio, Julio.
5: Lo ikutin ini gak sih yang BTS sama Grammy?
4: Udah pasti enggak lah.
5: Eh, seru banget deh.
4: Kok bisa?
5: Kak, gue, karena gue pribadi itu bukan yang, gue bukan die hard Army gitu.
4: Benar.
5: Tapi gue tahu dan gue suka beberapa lagu BTS. Tapi menurut gue ada sebuah langkah yang BTS baru-baru ambil dan gue kayak bagus nih, cakep nih, you go BTS.
4: Oh, malah dengan adanya langkah itu lo malah makin ngefans. Kenny kan sempat bikin konten tuh soal itu.
5: Betul.
4: Tapi ya.
5: Gue udah pasti nggak nonton.
4: Gue juga udah pasti nggak nonton.
5: Kepanjangan. Gue bilang ya, gue bacain ya.
4: Boleh dong.
5: Jadi tanggal 29 Juli kemarin, itu BTS mengumumkan secara serentak kalau mereka tidak akan mengirimkan atau mengajukan karya apapun untuk dipertimbangkan di Grammy Awards 2027.
4: Oke.
5: Nah, jadi mereka mengambil langkah itu karena mereka protes terhadap kemunculan kategori baru di Grammy. Namanya adalah Best Asian Pop Music Performance. Like, why Best Asian Pop Music Performance?
4: Emang menurut lo semua nih warga-warga barat, musisi Asia gak bisa bersaing sama kalian? Kenapa harus dibikinin kategori sendiri gitu?
5: Iya, padahal kan sebenarnya kayak, man, gini deh. Sempat ketika BTS masuk ke Grammy, atau iya kan artis Korea tuh, atau artis Asia, correct me if I'm wrong, tapi lu pernah ada BTS di Grammy kan? Lu tuh pakai mereka, masa kayak lu tayangin mereka di red carpet, terus lu masukin mereka ke penampilan. Jadi kayak lu pakai mereka di sepanjang acara supaya apa? Supaya
4: engagement lu
5: tinggi kan? Iya benar, terus kayak ya intinya adalah BTS tuh pengen musik itu dinilai berdasarkan kualitas dan esensinya secara universal, bukan dikotak-kotakan based on wilayah atau bahasa.
4: Setuju.
5: Nah, setelah BTS itu ngeluarin statement itu, akhirnya CEO-nya Grammy itu juga angkat bicara.
4: Dia bilang apa?
5: Isinya adalah, tunggu ya, angkat bicara pihak Grammy terkait BTS. Wah, nih.
4: Dia masih mencari.
5: Oke, udah ketemu. Nah, terus isinya dia ngomong gini, tanggapan resmi dari Grammy ya, bilang rasa sedih dan sayang atas keputusan BTS yang kompak tidak mau mengajukan karya mereka. Dari pihak Grammy juga bilang, menjelaskan kalau kontroversi kategori baru penampilan musik pop Asia tersebut untuk menjembatani pandangan pihak penyelenggara dan industri musik global.
4: Gak jelas.
5: Terlalu apa ya, kayak terlalu abu-abu gitu loh maksud gue.
4: Kayak sama sekali, lu gak ngebela diri lo, lu gak nyanggah apa-apa. Lo gak nyalahin BTS, lo gak belain BTS. Intinya kayak lo gak mau ngambang aja.
5: Skakmat kali ya.
4: Bingung.
5: In the meantime, penampilan BTS di Grammy itu videonya dihapus.
4: Oh iya. Yeah.
5: Ah, panas toh.
4: Emang boleh, sesakit hati itu.
5: Nang-neng-nong.
4: Gemini ya gitu. Kamu?
5: Iya, zodiak lagi.
4: Gak, soalnya tadi kita jam 4 ngomongin Gemini by the way. Anyway.
5: Apa?
4: Apa BTS?
5: Udah kelar anyway.
4: Cuma cerita.
5: Lu yang anyway.
4: Tadi cuma cerita.
5: Sebenarnya atau gini, kita tanya sama kaula muda ya. Kalau udah di sini ada enggak sih yang pernah tampil di Grammy? Gimana rasanya nari depan Beyonce?
4: Kata kaula muda, kalau gue udah punya prestasi, tampil di atas panggung Grammy, gue gak dengerin lo berdua, gue lagi berkarir di luar sana.
5: Ya gimana dong?
4: Ya udah, pokoknya kaula muda yang lagi dengerin Prambors.live, yang lagi dengerin 102.2 FM, dan lagi nonton TikToknya Prambors, jangan kemana-mana, we'll be back ya.
5: Oke, Neng.

0: Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
0: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like?
6: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Siapa kaula muda yang punya resolusi 2026 adalah rajin nabung? Saya! Siapakah kaula muda yang di bulan Agustus ini resolusinya belum tercapai? Saya juga. Karena kan nabung tuh kayak sesuatu yang kita tahu wajib kita lakukan, cuman pasti ada aja tundaannya, ada aja kebutuhan yang tiba-tiba harus lo bayar. Jadi kayak kepake lagi duit tabungan gitu ya. Lo tuh pernah gak ya mikir kaula muda, uang yang gue tabung di bank tuh, kabur mic gue. Uang yang lo tabung di bank tuh beneran aman apa enggak ya? Nah, supaya gak overthinking, coba kamu kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya itu adalah menjamin simpanan masyarakat di bank. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia itu tuh wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, dan juga sampai giro. Cuma ingat ya kaula muda, supaya simpanan kaula muda itu dijamin sama LPS, pastikan kamu memenuhi syarat 3T, yaitu 1. Tercatat di pembukuan bank. Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan terakhir, tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi kamu gak perlu lagi tuh ragu untuk menabung di bank. Kalau kamu mau ngecek informasi lengkap, termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id, let's go langsung aja. Sekali lagi, bukanya di lps.go.id. Atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
4: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ready to join the vibe. Tap in on promo.live now.

0: Radio Indonesia number one hit music station. Kita sudah masuk ke 18.15 Kaula Muda. Tiba-tiba ruangan ini menjadi sepi sekali. Terus aku melihat, kalau aku memantau TikTok juga lagi off nih, adanya foto gue sama Julio doang. Julio dengan sarungnya, Masya Allah, anak soleh bunda.
1: Sorry ya bu.
0: Udah selesai maghrib ya?
1: Ibu, tadi ratuk banget, kenceng banget.
0: Tapi coba cerita, tadi sholat apa? Maghrib surat pendeknya apa aja?
1: Sholat maghrib. Ataun.
0: Atau ini anaba. Surat terakhir di juz amma 40 ayat.
1: Gua tahu.
0: Gua anak Al-Azhar.
1: Gua juga anak Al-Azhar tapi gua enggak tahu.
0: Kok lo tahu tapi gua benar apa enggak?
1: Iya, jadi benar apa enggak? Enggak tahu.
0: Ini yes. Gua cukup percaya diri. Lo tahu enggak sih gua punya sebuah cerita menarik.
1: Apa?
0: Jadi gua dulu punya seorang teman yang dia mau ngapel ke rumah pacarnya.
1: Oke.
0: Nah, terus pacarnya ini memang kebetulan adalah keluarga yang kalau weekend, misalnya malam-malam pada di rumah, makan malam bareng di rumah, pasti sholatnya berjamaah.
1: Oke.
0: Nah, terus minggu lalunya si teman gue ini bapaknya udah bilang, "Oh, selesai makan, wah berarti minggu depan kamu bisa imamin dong, kita sholat berjamaah." Paniknya setengah mati teman gue. Karena teman gue cuma hafal sholat, surat pendek itu cuma Al-Ikhlas dan An-Nas.
1: Itu gue banget.
0: Not even Al-Falak ya Julio.
1: Kan
0: biasanya kan itu tiga serangkai.
1: Bener-bener.
0: At least lo tau Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak. Terus dia benar-benar harus mengimami si sholat maghrib dan sholat isya.
1: Mampus.
0: Terus dia bilang dia gengsi kalau harus mengulang surat-surat
1: surat
0: tersebut.
1: Yang sama,
0: Jadi lucu banget, di suatu hari gue lagi hangout sama dia di bawah jus ama. Terus dia ngapalin surat coy. Lucu banget deh.
1: Gue juga pernah punya cerita lucu tentang sholat.
0: Boleh.
1: Jadi semenjak saat itu gue tiap imamin orang gue akan selalu ketawa. Jadi gue pernah sholat bareng nih. Gue pernah sholat bareng sama keluarga gue. Gue jadi imamnya. Tidak masalah, gue tuh tidak ada masalah karena gue tidak gengsi mengulang surat.
0: Iya lah,
1: juga
0: sama keluarga.
1: Bukan. Karena kalau keluarga gue tuh misalkan gue tuh imam sholat maghrib, ntar isya siapa. Jadi gak ngulang, ngerti gak lo? Jadi kalau gue cuma tahu tiga ya tetap gak ngulang gitu. Pernah di sebuah sholat, Genus. Ini gue banget sholat zuhur. Lagi di bulan Ramadan.
0: Hebat.
1: Lagi sholat. Sholat biasa, terus kita ruku, kita sujud, gue kentut. Bas. Nah, terus gue udah ketawa nih. Pas gue kentut tuh kayak gitu. Karena berarti itu sholat gue pribadi sebagai imam tentu gagal.
0: Nah.
1: Ya, udah.
0: Berarti hukumnya gimana tuh, Stad?
1: Nah, bentar nih. Terus pas gue gini, gue ketawa, gue cabut. Terus gue ke kamar mandi, gue kayak haha, gue ketawa-ketawa, gue keluar, jamaah gue, which is isinya adalah ibu gue, tante-tante gue, kakak-kakak gue, masih di kondisi sujud.
0: Yang benar.
1: Terus akhirnya mereka kayak,
0: yang benar loh Julio.
1: Terus akhirnya mereka kayak dongak dikit, kayak mana imamnya.
0: Imamnya gone.
1: Terus iya.
0: Imamnya gone.
1: Iya. Akhirnya gue benar-benar ketawa sampai kayak gitu coy. Itu parah banget.
0: Lo kebayang gak sih di keluarga lo? Kayak aduh, mami udah migrain, darah mami udah turun semua nih, kepala sujud lama banget, pas dia dongak dikit, my imam is gone.
1: Aduh.
0: Where is my imam?
1: Makanya kata kakak gue emang sholat dipimpin caki begitu. Astagfirullahaladzim. Lagu bang!

0: si buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Wow.
1: Lucu banget.
0: Apa?
1: Lo pasti banyak kan mendengar sebuah pekerjaan-pekerjaan unik yang penghasilannya tuh besar gitu. Mm-hmm. Masa di zoo Cina, mereka membuka lowongan unik untuk menjadi quote-unquote beruang hitam. Gajinya 100 ribu yuan, a.k.a. 263 juta per tahun.
0: Lah, 263 juta per tahun dibagi 12 berapa ya, Ratu? Tolong.
1: Lebih dari 20 juta sebulan.
0: Hah?
1: Main banget loh, coba pakai
0: kursi beruang.
1: Lah, 20 kali 12 aja 240.
0: Oh gitu, cara ngitung gimana sih?
1: Cara ngitungnya, ya dikali. Hey, aku tuh lulusan Kumon loh. Aku 20 jutaan kan? 20 berapa? 21 juta, oke.
0: Ya mending kita jadi penyiar radio lah, maksud gue.
1: Weh, berarti gaji lo di atas 21 juta, Julio.
0: Enggak, bukan. Maksud gue adalah lo digaji 21 juta per bulan. Ini salah judul ya, ini buat jadi beruang atau buat jadi tukang jaga beruang?
1: Buat jadi beruang, ini cuma pakai kostum.
0: What the man?
2: Kayak badut mampang gitu, Jul.
1: Iya, benar.
0: Beda, lu kalau badut mampang, lu masih pakai kostum, lu jalan masih pakai kaki. Kalau lu udah jadi beruang, lu jalan pakai kaki sama tangan.
1: Ya, eh, kan, iya juga ya.
2: Kan beruang-beruangan ini.
1: Coba.
0: Cina itu to.
1: Hey.
0: Cina itu totalitas, Peng.
2: Oh, ini jadi stuntman-nya beruang ya?
0: Iya.
1: Tunggu dulu. Nih ya, tugasnya itu pakai kostum beruang, berinteraksi dengan pengunjung, dan gak perlu ngomong supaya terlihat seperti beruang sungguhan. Oh iya, berarti jalan ngelangkak.
0: Iya, jalan ngelangkak. Terus udah gitu, katanya, begitu lo mau jadi beruang, lo tuh dikasih skrip kayak, kamu adalah beruang yang berasal dari hutan Tibet, umurmu sudah 65 tahun, kamu adalah beruang yang galak dan penyendiri, repot banget. Terus tiba-tiba gini, kamu adalah beruang yang suka sekali makan daun-daunan dan juga ulat kering. Maksud gue, kayak nyet, dengan itu semua, lo dibayar 20 juta. Belum lagi kalau misalkan kayak, kamu adalah beruang yang suka jedotin kaki ke kaca, atau misalkan kayak, kamu adalah beruang yang suka bermain cakar-cakaran dengan beruang sebelah.
1: Enggak, kamu adalah beruang yang suka cakar-cakaran dengan beruang aslinya.
0: Iya, iya, terus kayak tiap jam 7 malam kamu migrain.
1: Eh, tapi kan
0: apa?
1: Semua skenario tadi itu hanya ada di kepala lo.
0: Tapi kalau terjadi itu ada dalam bahasa Cina.
1: Tapi itu hanya terjadi di kepala lo. Karena yang ngatur beruang ini bukan Joko Anwar. Kayak pendalaman karakternya gak sedalam itu. Ya udah lo cuma jadi beruang biasa. Lo cuma dijadiin atraksi untuk lo difoto sama tamu-tamu. Sama para pengunjung zoo.
0: Oh jadi.
1: Tapi zoo-nya SCBD ya.
0: Jadi kita tapi gak perlu jadi beruang. Ini tuh beruang ditaruh di kandang.
1: Enggak.
0: Yang beruang foto bareng gitu.
1: Beruang foto bareng kayak kalau ke Disneyland atau ke Dufan suka ada tokoh-tokoh kartun tiba-tiba ketemu Donald Duck, tiba-tiba ketemu maskot Dufan.
0: Ini cuma tiba-tiba ada Donald Trump. Do you have oil in your country? Itu bukan genus tuh. Ini benar-benar beruang di kandang, itu beruangnya.
1: Loh, ya itu emang foto beruang beneran.
0: Itu bukan orang.
1: Itu beruang beneran. Makanya karena pekerjaan ini dinilai gampang, benar-benar langsung diserbu sama para pelamar. Ya iyalah, indeks ekonomi.
0: Tuh, tunggu, Ratu dikasih ke kiri.
1: Oh syaratnya.
0: Ini genus, bukan sekedar pakai kostum, harus bisa jadi beruang. Jadi kandidat yang terpilih itu diwajibkan mengenakan kostum beruang. Satu, berinteraksi langsung dengan pengunjung sebagai beruang. Dua, mereka harus mampu menampilkan gerakan ekspresi serta perilaku menyerupai beruang genus. Jadi benar-benar kayak, bukan kayak, halo Ci, halo Ko, selamat datang di Beijing Zoo.
1: Gak ada juga beruang ngomong halo Ci, halo Ko.
0: Lah, bukannya kalau manggil Ci sama Koko kalau di Cina?
1: Kayaknya cuma di Binus.
2: Enggak dong. Kalau di Indonesia, tapi kalau di Cina manggilnya Bang.
0: Lah gimana sih?
1: Emang lu pernah ke sana, Peng? Sotoy banget sih, Gepeng.
0: Gepeng itu kebetulan dia itu adalah Madura Shanghai.
1: Keturunan Madura Shanghai.
0: Betul.
1: Aduh gue itu yakin banget. Tapi seenggaknya maksud gue ada orang-orang yang kerja banting tulang, pontang panting.
0: Bantul ya.
1: Naik KRL dari jam 4:30 pulang desek-desekan jam 6 sore. Mungkin gajinya juga UMR gitu. Ini cuma kayak glosor jadi beruang 22 juta.
0: Nah masalahnya bukan glosor, dia tuh disuruh jadi beruang aktif. Jadi kayak kamu adalah beruang aktif.
1: Aktifnya beruang seaktif apa sih, Julio?
0: Lompat kanan, lompat kiri. Enggak, nyakar kok. Kaca, makan dahan. Cakep.
1: Gak ada yang pantun.

0: Aju-aju kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
1: Ulu-lu-lu-lu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: In 100 meters, turn right.
4: Rute tercepat ditemukan. Rute tercepat untuk nonton film favorit di bioskop adalah melalui loket screen. Anda akan tiba di tujuan lebih cepat dari biasanya. Pesan tiket bioskop di loket screen. Beli lewat aplikasi maupun website, semuanya dijamin praktis dan satser. Khusus di aplikasi, banyak promo menarik yang pasti bisa bikin kamu lebih hemat. Beli tiket nonton film di CGV, KCM, Flix, dan Sam Studios nggak pakai ribet di loket screen.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Oke. Hah, masih di Tenggo, kawula muda, ayo-ayo sini merapat buat yang lagi di jalan, yang lagi di TikTok juga tadi. Kita sempat berhenti bentar TikToknya, kita makan dulu ya. Sekarang kita we're back, we are total back. Ya Allah, sendal gua berkelihatan di TikTok. Maaf ya teman-teman, tadi masih break sholat.
1: Cie.
0: Kok jadi ria ya?
1: Gak tahu, gak apa-apa lah.
0: By the way Genus, ngomong-ngomong lagunya Arena Thank You Next, tadi gue tuh kepikiran karena gue itu si orang yang kayak yes man ini. Gue akhirnya pernah di hidup gue meng-thank you next orang, gue kayak enggak, gue benar-benar enggak mau main sih sama lu gitu.
1: Karena apa hal yang bikin lo jadi cut off seseorang kayak thank you next, gue gak mau main lagi sama lo, bye.
0: Huch. Karena setiap dia ajak gue ketemu gitu, tiap dia ajak gue jalan gitu. Kenapa Genus?
1: Sendawa, tapi aku
0: mikir. Gue kira lo mau muntah.
1: Oh wow.
0: Karena setiap dia ajak gue ketemu ya, kaula muda, gue lipat kaki dulu deh. Kayaknya lebih asik terlihat gini.
1: Lebih asik terlihat gini, oke. Okay.
0: Nah, karena setiap si orang itu mengajak gue bertemu, selalu kayak ada maunya gitu loh. Lo ngerti gak sih? Misalkan dia ngajak gue ketemu karena dia mau minta tolong ini.
1: Oke, okay, jadi ada maksud-maksud terselubung.
0: Iya, kayak lo tuh terlalu memanfaatkan situasi gitu. Walaupun emang kalau kita mau berteman itu kan lo akan saling memanfaatkan satu sama lain ya.
1: Benar.
0: Ngerti
1: in
0: gak?
1: A good way.
0: Iya, in a good way. Tapi ini tuh benar-benar kayak giliran gue minta tolong dia nggak bisa. Tapi dia tuh banyak banget mintanya sama gue gitu.
1: Iya.
0: Kayak coba ini. Buka baju.
1: Boy.
0: Buka baju push up. Weh, tentara kah?
1: Ternyata emang kalian soalnya emang janjiannya tuh mau berenang, makanya lo suruh buka baju kan.
0: Betul.
1: Karena kalau enggak lo pakai jaket jeans lo berenang berat.
0: Tenggelam, kata gue tenggelam. Kalau lo Genus, lo tuh akan enough banget sama seseorang yang kayak gimana?
1: Gue
0: telat mulu ya, enggak?
1: Itu adalah salah satu toxic traits dari orang yang paling gue hindari juga sebenarnya. Cuma,
0: okay.
1: Cuma ada beberapa orang-orang yang kalau memang gue sudah sesayang dan sedekat itu, kalau misalnya mereka telat, itu kadang-kadang ya kalau gue udah deket banget, gue bakal maklumin.
0: Iya benar-benar.
1: Dan kalau misalnya kita janjian jam 4, jadi gue udah punya apa ya, udah punya pikiran di kepala gue. Oh pasti nih orang datangnya jam 4:30 atau jam 5. Jadi gue ya udah
0: let it go. Iya benar-benar.
1: Kayaknya gue tuh lately lagi suka sebel sama orang yang
0: coba.
1: Dari tadi kan lu udah nanya ini sebenarnya ke gue lumayan dari tadi, tapi gue agak nggak bisa nemu.
0: Nah sambil lo pikir. Gue nanya dulu di TikTok kali.
1: Boleh.
0: Jadi buat yang di TikTok, lo ini gak sih, dan yang buat di jalan juga ya, lo bisa WhatsApp ke nomor 0811-607-1022. Toxic trait seseorang yang tidak bisa lo maklumin. Kalau Syahrul, lo apa Syahrul yang di TikTok? Karena kan tadi Syahrul bilang katanya hampir mirip lagi sama keadaan gue sekarang.
1: Yang
0: gitu.
1: Mana nih, Julio tadi? Suka dimanfaatin.
0: Kalau gue, tadi udah bener by the way size-nya komen. Nah, kalau gue adalah toxic trait yang tidak bisa gue maklumin dari seseorang adalah suka manfaatin gitu. Nah, kalau di TikTok ada Nawo, dia bilang toxic trait yang tidak bisa dia maklumin itu adalah muka dua.
1: Gue kayaknya gue udah dapat.
0: Apa?
1: Lately gue lagi sebel banget sama orang yang bailout mendadak.
0: Oh ya.
1: Karena gue pun pribadi juga dengan maksudnya dengan kesibukan aku yang late lagi pada
0: bulan ini. Keren.
1: Nggak maksudnya kita semua kan juga hidup tuh sibuk ya.
0: Iya betul.
1: Lu punya agenda, gue punya agenda. Jadi betul. Ketika gue udah iyain kita mau ketemu, berarti gue udah mengesampingkan agenda gue, berarti gue udah make time buat lo, dan gue sudah mengkhususkan waktu gue buat lo. Nah terus tiba-tiba ada beberapa orang yang sanggup tuh last minute atau kayak minus 1 jam deh, menurut gue minus 1 jam tuh udah mendadak.
0: Itu udah kurang ajar cuy.
1: Minus 2 jam?
0: Nah, gue juga hari-hari tuh agak kurat sih.
1: Gue juga setuju sih kalau
0: kecuali dia bukan tipe orang yang bail out ya, ngerti gak lo? Kecuali dia bukan tipe orang yang bail out, karena gue masih kayak oh ini berarti dia, karena ketika dia bukan tipe orang bail out dan dia bail hamil 2 jam berarti emang ada kebutuhan mendadak. Tapi kalau udah sering sih gue kayak bu gitu.
1: Sama orang yang ini tahu, yang kalau misalkan kita mau ngajak nongkrong terus dia nanya dulu ada siapa aja gitu.
0: Itu
1: kayak
0: juga,
1: kenapa ada gue, lu kan teman siapa lagi gitu.
0: Gue juga, tapi itu masih bisa gue maklumin karena itu gue cuma mikir kayak oh ya berarti emang lo nggak pede itu sama diri lo gitu. Di TikTok nih Genus, lo baca nggak atau gue yang baca?
1: Eh, beberapa komen katanya back soundnya kenceng banget. Di kuping gue sih aman ya, tapi ya udahlah matiin aja.
0: Itu kayaknya
1: aja,
0: komen tadi deh.
1: Oh, di streaming.
0: Oh, di streaming. Nih, gue baca yang di TikTok ya. Di TikTok ada yang bilang adalah
1: Putra dot.
0: Nama makanya yang read tapi nggak bales.
1: Itu siapa? Itu aku, Putra dot.
0: Ah.
1: Kayak ya udah, mungkin emang relationship kita sebatas TikTok live dan pendengar saja ya. Karena mungkin kalau lo jadi temen gue, lo bakal marah banget sama gue. Gue itu adalah orang yang selalu membaca chat tapi tidak selalu langsung balas.
0: Betul.
1: Seperti itu. Ada apa? Siapa lagi?
0: Oh iya. Udah lah, matiin aja lah Peng.
1: Iya, matiin dulu aja Peng back soundnya. Kadang, oh ada si vape. Ini gue juga, gue paling sebel sama orang yang chat tapi manggil nama doang.
0: Eh iya cuy.
1: Gue adalah orang yang tidak akan pernah ngebales chat lo ketika lo cuma ngomong genus atau
0: gen. Iya.
1: Gak bakal gue bales.
0: Enggak, maksud gue ini bener kata vape. Kayak lo tuh, eh bahayanya ketika lo manggil doang ya, satu orang itu akan panik banget karena dikira ada kenapa-kenapa.
1: Benar.
0: Dia deg-degan gitu.
1: Benar.
0: Kayak adik gue sering banget cuman kayak, kak, ya ngomong dong apa kebutuhan lo gitu.
1: Gak suka ya. Nyokap gue juga sering kayak gitu, tapi kan kalau gue gak bales gue durhaka.
0: Ya, iya sih.
1: Tapi kadang-kadang ya saking gue tuh udah sempat bilang juga sama nyokap gue, mah kalau mau ngetik itu langsung dikasih tahu ininya apa, urusannya atau lanjutannya apa, supaya genus bisa langsung balas. Kalau cuma dipanggil doang, terus gue udah gitu gue lagi nggak pegang HP, juga kayak makin gak to the point ketika gue balas. Lo juga nggak langsung dapet jawaban lo gitu lo. Kadang-kadang kalau gue udah sebel ya, misalnya nyokap gue cuma ngetik gen, gue bakal cuma balas tanda tanya. Itu durhaka juga ya.
0: Ya durhaka sugro lah, itu belum durhaka kubro.
1: Durhaka kecil.
0: Betul, dari
1: durhaka kecil.
0: Dari Nova, dia bilang chat manggil nama terus enggak dibalas dan di gaslight miskom. Gini ya Nova, nomor musuh jangan lo simpen. Itu bukan teman, itu musuh Nova. Musuh.

0: Source Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Ilustrator asal Depok, Sakif Baihaqi kembali garap proyek Ariana Grande kali ini untuk music video Paddle. Ariana Grande kayaknya udah cocok sama karya anak Depok satu ini kalau muda. Setelah sebelumnya ikut mengerjakan artwork untuk single Head That I Made You Love Me, Rising67.studio, akun Instagramnya kalau muda, kembali dipercaya terlibat dalam proyek terbaru Ariana Grande lewat music video Paddle. Sosok di balik karya tersebut adalah Sakif Baihaqi, ilustrator asal Depok yang sebelumnya sempat menjadi sorotan berkat poster single Ariana. Di proyek kedua ini, ia mendapat bagian yang sedikit berbeda karena dipercaya menggarap desain teks sekaligus matte painting yang muncul di dalam musik videonya. Gak cuma bagian teks, ia juga mengambil inspirasi dari film Alfred Hitchcock lainnya, North by Northwest. Untuk matte paintingnya, adegan luar gedung yang terlihat dari atas kemudian diolah menjadi suasana Hollywood Boulevard, lengkap dengan Walk of Fame-nya kalau muda. Lanjut ke berita kedua kalau muda. Gaji guru di Singapura resmi akan naik 2-9%. Kementerian Pendidikan Singapura bakal menaikkan gaji sekitar 36.000 guru dan tenaga pendukung pendidikan sebesar 2%-9% mulai 1 Oktober 2026. Melalui pengumuman Kementerian Pendidikan Singapura, kenaikan tersebut bakal diberikan kepada sekitar 33.000 guru, 1.700 tenaga pendukung pendidikan, dan 1.100 tenaga pengajar di TK milik kementerian. Gaji ketiga kelompok ini terakhir kali ditinjau pada tahun 2022. Meski kenaikan gaji tersebut disambut baik, perwakilan tenaga pendidik menilai kompensasi bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Beban dan jam kerja, perkembangan karir, sampai waktu libur sekolah yang sering masih dipakai untuk menyiapkan pelajaran dan menyelesaikan pekerjaan administratif, juga dinilai perlu ikut dibenahi. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja, stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Nyinggung.
4: Belum. Oh, udah nyala mic-nya. Halo.
3: Dengar tadi ketawa gue. Palsu banget.
4: Kaulah mude. Kita ngapain jam 7 kan tadi lo bilang?
3: Kita mau bermain.
4: Let's go.
3: Jadi, kaulah muda, hari ini gue membawa beberapa benda-benda dari rumah. Ada yang gue pajang, terus gue juga kayak bawa playing card. Sebenarnya ini kayak drinking game gitu.
4: Kita berencana bakal main ini ya, jadi ini drinking game pertama. Nanti kedua kita main jelangkung on air.
3: Gue gak mau, lu aja. Itu apa tuh? Ih, kayak berani aja. Main haho. Lu cuma dikasih lihat mainan ular sama gepeng aja lu udah jerit. Apalagi tiba-tiba ada sosok yang
6: Waktu kita datengin paranormal tuh gak kesini. Lu aja ngeglendot mulu di gue.
4: Peng, lu jangan ngomong gitu, gue ketahuan dong. Syaiton. Ayo kita main yuk teman-teman yuk. Ayo gue sama Genus main ya.
3: Jadi sebenarnya adalah kartu-kartu pertanyaan-pertanyaan gitu.
4: Oke.
3: Lo pegang lah. Lo cari aja pertanyaan yang lo mau tanyakan ke gue. Tapi lo juga harus jawab ya.
4: Oke. Gue kocok ya.
3: Kita pilih aja, kita cari yang terbaik.
4: Oke, Genus.
3: Oke.
4: Oke. Pertanyaan pertama dari gue ya.
3: Iya.
4: How many seconds is the ideal hug? Should we all test your hypothesis? Gak bisa, Yuri sudah ada suaminya.
3: Loh, pelukan as a friend kan juga boleh dong.
4: Tapi ini kalau TikTok emang gak boleh?
3: Hah, coba diulang pertanyaan lo.
4: Kalau yang di TikTok kita gak apa-apa pelukan.
3: Iya gak apa-apa pelukan, kan aman.
4: Oke,
3: berarti ini berapa detik pelukan yang gak awkward kan? As a friend kan?
4: Iya. Aduh, gue tuh sama teman-teman gue suka banget pelukan. Dan gue tuh kalau pelukan gue bisa lama, gak lepas-lepas.
3: Iya, gue juga pelukan lama kok sama teman.
4: Tapi kita berdua gak pernah pelukan. Iya, awkward, jiji.
3: Enggak,
4: maksudnya ini bukan jiji apa ya, maksudnya awkward.
3: Somehow teori gue, semakin deket lu sama temen lo. Ah, tapi lu kalau sama kayak Omar.
4: Nah, makanya, gue juga sama Omar. Gue tuh Omar juga gak pelukan.
3: Tuh kan, berarti.
4: Gue tuh glendotannya sama temen gue ya, yang gue glendotin tuh Reval Ohim.
3: Temen
4: gue bisa pelukan lama banget sama Ohim.
3: Gue cuma Tachi sama temen gue itu Galabi. Sama Ralfi. Somehow gue sama Ralfi suka kayak pelukan, rangkulan gitu. Apakah
4: gue sama Ralfi juga pelukan.
3: Ah, tapi kesimpulannya adalah gue hanya Tachi sama temen gue yang Tachi duluan. Maksudnya temen kita ngerti. Basicnya Tachi. Ralfi kan pelukan banget. Galabi kan juga pelukan banget.
4: Iya.
3: Candika juga pelukan banget.
4: Betul.
3: Nah, jadi kalau mereka kayak gitu duluan, gue pasti akan menyambut. Tapi gue tuh jarang make a first move.
4: kita pernah pelukan Genus lama.
3: Pas kapan?
4: Kita siaran terakhir. Soalnya ada ngomong di TikTok pernah pas hari terakhir di Prambors pelukan Kak Genus sama Kak Julio. Itu pelukan kita lama tuh.
3: Ini Nadira tuh. Nadira waktu kemarin 3 minggu lalu gue siaran sendiri, dia kesini bawain gue kue, gemes banget.
4: Kenapa gue siaran ke perbuatan aja? Oke lanjut, lu nanya gue.
3: Ini bukan pertanyaan, ini adalah statement.
4: Apa?
3: Pay me. Kita belum, gue belum jawab pertanyaan loh.
4: Bener.
3: Detiknya ya.
4: Iya.
3: Kayaknya menurut gue 10 detik cukup. Satu.
4: Mau coba enggak?
3: Boleh.
4: Ayo coba.
3: Coba ya, kita pelukan ya.
4: Ya.
3: Tapi gimana caranya? Pelukan kan di sini ada mic, berlutut. Iya,
4: enggak apa-apa, pelukan.
3: Aja. Berlutut.
4: Buka ya, mic lu minggir jadi pakai mic gua aja komunikasinya.
3: Oke.
4: Okay. Ayo satu, dua, tiga.
3: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ternyata 10 menit lama.
4: Awkward ya guys.
3: Ternyata 10 detik lama guys. Bener. Gue pas lagi ngelakuin juga ngerasa hal yang sama persis kayak tadian.
4: Apa?
3: Kayak sungkem ya say.
4: Terus ada yang ngomong, ada yang ngomong di TikTok, jatuhnya kayak prosesi sungkem.
3: Oke, nanti pertanyaan gue abis ini aja deh.
4: Ya udah ini
3: terus. Abis ini kita lanjut lagi ya.
4: Terus ada lagi yang ngomong di TikTok tadi, Julu sama MC kagak taci. Gue sama MC juga taci.
3: Iya. Yeah. Lo sama NZ kayaknya berpelukan kok, gue sering
4: lihat. Banget, karena gue sama NZ itu teman yang kayak jarang gitu ketemu. Maksudnya kita tuh kan kayak ada satu fase gue sama NZ itu bisa kayak 3 hari ketemu terus. Abis itu gak ketemu, lama banget.
3: Paham.
4: Terus ketemu lagi, gak ketemu, lama banget.
3: Cuma gitu. Gue punya teori, semakin lo dekat secara mental dan batin, semakin lo bestie, itu lo akan semakin jarang taci. Itu kalau gue ya.
4: Betul.
3: Dan sama ini, foto. Kayak kalau gue pergi sama pergi sama Aska yang benar-benar ibaratnya teman belahan jiwa gue, nggak ada fotonya.
4: Coy, gue juga.
3: Iya kan?
4: Gue jarang kalau sama lo sama gue kadang-kadang foto sekali. Kita foto buat karena keperluan podcast kita.
3: Iya. Yeah.
4: Tapi kalau kayak gue sama Omar atau sama NZ gitu, ya benar sama teman gue nggak pernah foto.
3: Oke, abis ini kita akan lanjut kartu kedua. Jadi mana kawula muda?
4: Yes.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adams, Bara Suara,

City Club. JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. You are listening to Prambors.

0: Lagi ketekuk.
1: Tadi lucu banget deh kaulah muda. Masa Julio bilang dia kan lagi garuk-garuk kaki. Abis itu dia bilang, aduh nih kenapa sih kaki gue eksorsism ya?
0: Namanya apa sih?
1: Maksudnya eksim.
0: Oh iya, eksim.
1: Gak ada eksimis tuh orangnya negative thinking.
0: Terus oh iya, sorry.
1: Itu pesimis.
0: Pesimis. Jadi, bau kencing nih. Pesingmis.
1: Kamu bukan Mas Darto.
0: Sorry, biarkan
1: saja joke seperti itu stay di pagi karena kita tidak ahli.
0: Sorry.
1: Jadi kita lagi main playing card gitu, conversation card kaula muda. Aku sekarang akan membacakan kartuku. Ini bukan pertanyaan, ini adalah statement.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Julio,
0: apa?
1: Pay me 3 sincere compliments. Nanti gue juga akan memuji lo 3 hal.
0: Yo, let's go my friend.
1: Kenapa sih kayak gitu?
0: Enggak, ini bukan negatif. Orang gue bilang, yo, let's go my friend.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Mabas, live-nya keluar, komen TikTok kok gak bisa nonton. Oke, okay, sincere ya, sincere compliment ya. Genus itu orangnya tepat waktu.
1: Oke.
0: Okay. Terus genus itu jujur dan adil.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh wow, thank you.
0: Terus genus itu jago memasak.
1: Terima kasih.
0: Enggak, jago memasak gue tarik. Genus itu seleranya bagus.
1: That's a good compliment, thank you.
0: Gak sabar punya gue apa. Awas sampai gak balance ya.
1: Gue yakin komplimen gue jauh lebih bagus daripada
0: komplimen itu. Apa, coba.
1: Yang pertama, Julio itu
0: kambing gunung.
1: Enggak, Julio itu adalah orang yang tahu apa yang dia mau dan tahu bagaimana cara mendapatkannya.
0: Oke.
1: Kedua, Julio itu adalah orang yang taking a very good care of his family.
0: Yes.
1: Sumpah dia tuh ngurus householdnya, dia bayarin kuliah adeknya, dia bayarin kartu kredit emaknya. Dia, wah, pokoknya semua kebutuhan rumah, membangun rumah, ngurus Leo, pokoknya segala macam dia bertanggung jawab atas itu.
0: Kampus-kampus kan yang gara-gara mengendorse gue ya?
1: Kampus-kampus.
0: buat gue kuliahin adek gue.
1: Lo pikir lo anaknya Gading Martin?
0: Oh iya benar.
1: Yang kayak siapa anaknya Gempi?
0: Gading Serpong. lucu kali ya Gading Martin punya anak Gading Serpong. Oke, lanjut.
1: Menurut gue dibalik matanya, tingkah lakunya dan gesturnya yang mungkin terkesan cuek dan acuh, tapi gue yakin banget deep down itu lo orangnya hopeless romantic.
0: Hopeless romantic tuh apa?
1: Hopeless romantic
0: apa?
1: Ya maksudnya lo tuh menjunjung tinggi romance.
0: Gue romantis banget loh.
1: Ke diri gue sendiri. Tau gak, salah satunya terbukti dari semua novel-novel yang lo baca.
0: Betul.
1: Menurut gue membaca novel, terlepas itu novel bercerita tentang romance apa enggak ya, itu adalah kegiatan yang romantis menurut gue.
0: Star gue abis.
1: Kenapa ada kuda tiba-tiba datang?
0: Tapi hopeless romantic itu orang, iya, lo orangnya romantis gak ya? Lo tuh kalau berdoa sama Mas Edo, lo romantis gak?
1: Enggak kayaknya.
0: Masa sih genus?
1: Apa?
0: Tapi kan lo tuh ke teman-teman lo tuh kayak ngurusin apa-apa gitu.
1: Kayak soalnya tuh love language gue tuh bukan kayak words of affirmation gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak tanda cinta gue adalah dengan ngurusin makanan mereka. Maksudnya kayak act of service juga kadang-kadang. Jadi
0: benar.
1: Contohnya gini deh, gue tuh kadang-kadang kalau gue keluar kota, kalau gue keluar negeri, koper gue tuh satu gede isinya bisa makanan. Karena gue kayak, aku mau ngasih makanan buat ini, aku mau ngasih bawain si ini harus coba ini. Karena aku tahu pasti si ini suka gitu loh.
0: Gue juga, gue orangnya romance dan sensual.
1: Aku orangnya romance dan sensual.
0: Aku adalah Julio Kimochi.
1: Stop Julio Kimochi. Nanti abis ini kita akan balik dengan kartu terakhir ya, kaula muda.
0: Oke. Okay.

0: Waduh, patah banget Bernadia.
1: Oh memang, ini tuh lagunya patah banget.
0: Kayak takut banget cedera. Kayak jeprak gitu, joplak tau gak. Ada Genus dan Julio di Tango, Kaula Muda.
1: Yes.
0: Kita masih bermain conversation card. Mau lo apa gue? Gue udah nyiapin satu.
1: Lo dulu deh.
0: Kartu pertanyaan dari aku ya.
1: Oke.
0: If you get to travel back in time to warn me about one thing, what would it be? Kayak misalkan lo bisa mengubah timeline waktu di multiverse ini, terus lo memperingatkan gue satu hal, kayak Genus, lo jangan gini karena ntar depannya lo bakal gini gitu.
1: Enggak. Wah,
0: senyummu berbahaya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bisa
1: iya,
0: hal
1: iya.
0: Yang lain.
1: Iya, gue lagi cari yang radio-radio material ya.
0: Yang radio material.
1: Gue warn lo ya.
0: Iya.
1: Genus, kita gak usah berangkat tau ke acara itu. Iya kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, ya kalau ujung-ujungnya, ya karena
0: ini very
1: apa yang gak, ya? Iya, apa yang gak ini ya? Karena pertanyaan lo tuh intimate banget soalnya.
0: Oh iya, kalau gue bisa yang gak intimate.
1: Apa?
0: Julio.
1: Apa?
0: Jangan beli Kalia.
1: Iya, gue juga mikir kayak gitu sekarang. Akhirnya gue dikira apa? Naik gokar mulu. Masalahnya gue bawa driver. Tiap kayak mau ke acara gitu, ngedrop. Gue kayak mau parkir pak, mau parkir gitu.
0: Lucu banget.
1: Gua.
0: Boleh.
1: Genus, kalau kita bikin geng, kira-kira apa nama gengnya dan seperti apa pose posternya?
0: Pose posternya.
1: Iya.
0: Pose, oke.
1: Okay. Namanya dulu.
0: Namanya itu adalah. Mungkin ini juga bisa sekalian mempromosikan fitur kita yang akan segera tayang di YouTube.
1: Oke.
0: DMB, diet mulai besok.
1: Oh keren.
0: Nama gengnya DMB, diet mulai besok. Posenya adalah.
1: Lu masak gue pingsan.
0: Karena gue masaknya lama terus lu udah kelaparan.
1: Atau bisa juga DMB dia makan babi.
0: Tapi gak salah, karena makan dia.
1: Dia bukan kan, kita. Bukan kita.
0: Kita gak boleh. Tapi kalau haram. Dia,
1: ya,
0: yang non-muslim, mungkin,
1: bener. Ya terserah. Let's go.
0: Posenya adalah kita punggung-punggungan.
1: Oke.
0: Okay. Terus tangannya kayak berpangku tangan, seperti Sherina dan Saddam di Petualangan Sherina.
1: Oke, okay. Itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau gue, kalau kita bikin geng, namanya adalah Pistols.
0: Pistols?
1: Iya, Pistols.
0: Pistols?
1: Iya.
0: Tahu banget kenapa?
1: Karena kita adalah dua orang yang
0: Darderdor.
1: Darderdor satu. Terus I want it, I get it.
0: Yes, we are.
1: Yes, of course.
0: Jangan gue udah tahu lo mau ngomong apa. B-nya udah kental banget itu di ujung mulut. Posenya.
1: Posenya adalah kita berdua lagi naik mobil gitu.
0: Kacamata hitam dong.
1: Kacamata hitam.
0: Yang nyetir siapa?
1: Lu.
0: Tetep gue.
1: Terus kayak ada kamera dari kanan gitu.
0: Uh-huh.
1: Terus kayak lu nengok. Terus gue dari sebelah kiri kayak nengok juga agak maju kayak bye-bye gitu. Keren ya.
0: Keren.
1: Yeah. Give me the song, Mr. Operator.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
6: Wow.
3: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapet 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
7: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Ini kamu kaula muda di Kampus Radio almost jam 8 malam.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di TikTok itu banyak pendengar nempel terus.
1: Iya. Yeah.
0: Itu adalah podcast Genus dan Julio di Spotify. Dimana kalau di nempel terus itu Genus sama Julio suka menceritakan kisah-kisah absurd dari teman kami bernama Lisa dan Rudy.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tadi di live TikToknya Prambors ada yang nanya Rudy apa kabar Jul gitu.
1: Terus gue bilang kebetulan gue ada cerita tentang Rudy. Bagi back sound gepeng. Oke.
0: Okay. Ini lu mau back sound yang kayak apa emangnya?
1: Ini aja.
0: Oh ini cukup.
1: Apa-apa, okay, back sound aja. Gak usah. Jadi Rudy sempet chat gue. Dia bilang Jul doain gue ya. Terus gue bilang, kenapa lu Rud?
0: Takut deh kalau Rudy ngomong gitu.
1: Iya.
0: Dia mau ngapain? Dia mau ini, medical check.
1: Bukan, jadi Rudy itu katanya minggu depan di hari Rabu.
0: Minggu depan hari Rabu, oke.
1: Iya, Rudy itu kan mau menjadi sebuah DJ.
0: Rudy kicau banget deh. Muntah.
1: Sorry.
0: Jadi Rudy itu orang yang menurut gua gak ngerti beat. Terus dia juga sama sekali bukan DJ profesional. Tetapi Rudy ini diminta men-DJ di acara anniversary.
1: Di sebuah klub di daerah selatan.
0: Keren.
1: Namanya adalah Laser. Jadi mungkin buat yang mau datang juga boleh.
0: Ini acara terbuka untuk umum.
1: Acara terbuka untuk umum gitu.
0: Siapa yang mau party bersama Rudy?
1: Rudy. Terus udah gitu, terus gue bilang, "Oh, yaudah aman-aman aja, Rud. Di mana masalahnya?" Masalahnya adalah malam ini Rudy mau ke klub tersebut.
0: Malam ini?
1: Malam ini.
0: Oh my god.
1: Untuk bertemu dengan si penyelenggara-penyelenggara acara.
0: Wah, Rudy udah
1: semacam jelasin. Rudy kayak pendi kayak welcome Rudy gitu.
0: Sinting.
1: Kayak pengen perkenalan, terus pengen pilih-pilih lagu.
0: Kata takut, gua, takut.
1: Rudy ngapain pilih-pilih lagu? Udah, pilih-pilih lagu bikin konten. Terus awalnya Rudy bisa kayak, oh bisa lah gue kontrol diri kalau kayak gini doang nih ya. Terus udah gitu kan Rudy tuh nge-DJ sama salah satu temennya. Namanya Burata lah.
0: Burata?
1: Iya, namanya Burata lah si temennya ini.
0: Random banget Rudy sama Burata, oke.
1: Nah udah, terus Rudy bilang, eh Burata kita tuh hari Selasa, ini Selasa kan? Kita hari Selasa kita harus ke Laser karena harus pilih-pilih lagu apa bikin konten. Nah si Burata ini itu kayak, astagfirullahaladzim gue gak bisa bikin konten.
0: Kenapa?
1: Rudy tanya, gue siapa gue? Terus si Rudy tanya, kenapa lo gak bisa bikin konten? Karena pekerjaan lo. Terus kata dia, bukan, gue orangnya pemalu gitu. Aduh, apa mau bikin dulu kali ya? Katanya si Burata. Hah, si Rudy langsung merinding kayak,
0: kok gimana? Pengen, tapi pengen, kok jangan.
1: Jangan, betul, pengen tapi jangan. Lebih gede jangan ya. Tapi sebenarnya kan si Rudy kayak, kalau Rudy gak minum, Burata gak minum. Kalau Burata gak minum gak Burata bisa bikin, gak konten. Bingung banget nih Rudy, gimana dong?
0: Gimana dong Rud, ini masih Selasa loh Rud.
1: Iya.
0: Walaupun biasanya Lisa Rudy juga hancurnya Senin.
1: Betul. Ya geser sehari sih ya gak apa-apa.
0: Jadi
1: gitu.
0: Keputusannya Rudy gimana nih?
1: Rudy tuh harus apa ya kira-kira? Bagaimana caranya biar Rudy bisa selamat?
0: Lolos.
1: Iya, gimana caranya biar Rudy bisa eling malam hari ini?
0: Tapi Burata ini bukan DJ.
1: Bukan, dia hanya adalah teman sepermainan Rudy yang dipilih sama si pihak itunya untuk kayak lu nge-DJ sama dia deh gitu.
0: Coy, kenapa sih penyelenggara milih kalian berdua yang bukan DJ untuk main di anniversary kolektif DJ yang sangat terkenal?
1: Nah, nih dari Cia di TikTok katanya, Rudy gak perlu bingung, Rudy beli aja air segalon buat Burata.
0: Loh, gini.
1: Apa?
0: Kalau misalkan Burata cuma minum air, Burata bakal tetap jadi pemalu dong.
1: Betul, bukannya pemabuk. Kan bukan. Maunya, Rudy tuh maunya Burata jadi pemabuk gitu.
0: Burata maunya, Rudy maunya Burata tidak sadar.
1: Betul, dari Aaron Lady, Rudy minum Sprite aja. Terus dari Narendra katanya, Rudy harus ngasih Amerika 5 shot.
0: Americano, lo-nya lo tinggal. Ngasih Amerika 5 shot.
1: Oh iya.
0: Takutnya gini. Misalnya kalau Americano 5 shot, si Rudy ini gak bakal melayang. Dia akan menghilang ke WC. Lambungnya bergejolak.
1: Bekra bekri.
0: Betul.
1: Rudy kasih klakson KRL. Rudy kasih susu whey aja ke Brutal. Biar pede.
0: Burata kok Brutal?
1: Iya. Salah.
0: Julio gak bisa baca.
1: Salah.
0: Menarik sih nih, Kak, biar bisa kerja di Prambors gimana, ada training atau tes gak? kita tuh mau nyari produser gak sih? Kita tuh harus nyari produser gak sih? Gimana, gimana kalau abis ini kita kasih tahu requirement produser yang kita mau supaya siapa tahu ada orang yang mau jadi produser kita.
1: Betul. Kalau muda, Tenggo lagi mencari produser. Jennifer kema... kenapa gue salah baca fokus? Salah fokus. Kita lagi mencari produser. Kita mau nyari produser. Caranya seperti apa nanti ya?
0: Abis ini ya?
1: Abis ini ya, Kameng. Kalau muda, sorry ya kalau muda. Oke. Okay.

0: gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
3: Halo.
4: Iya, sore.
3: Mau reservasi buat tempat curhat?
4: Mau, Mbak.
3: Untuk berapa orang, Kak?
4: Satu orang aja, saya.
3: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
4: Keren, Genus.
3: Loh, ini Julio.
5: Ini Julinya.
3: Dih, kerja lo sini.
6: Tango with Julio Genus.

0: Udah beatnya gak bener, nama acaranya salah, Tego. Oke, okay, jadi okay. Di
1: apa-apa
0: closing siaran Tenggo, Genus dan Julio, kita akan memberitahu requirement untuk kalau kamu mau melamar jadi produser Tenggo.
1: Karena kita butuh produser immediately.
0: Bener.
1: Mayday, mayday.
0: Help us, help us. Jadi coba lo sebut satu spek, gue sebut satu spek, sebut lah kayak mau beli oven.
1: Gak apa-apa. Kalau gue ya, yang gue butuhkan adalah kreatif.
0: Gue tepat waktu.
1: Ya itu udah pasti, kalau dia telat dipecat.
0: Ya enggak, apapun, maksud gue sesimpel kayak lo bilang lo mau ngirimin planning sheet siaran jam 2 siang, ya lo kirim jam 2 siang gitu.
1: Betul. Tepat waktu. Terus kalau umpamanya gue adalah bisa bekerja di bawah tekanan.
0: Karena Genus sama Julio sangat nge-push.
1: Sebenarnya ya kita suka ini aja sih, sebenarnya kita suka dudukin orang. Jadi apalagi dengan bobot aku. Apalagi gogot aku begini ya. Bobot.
0: Enggak, gue tuh lebih ke kayak kalau misalkan lo bilang lo bakal lakuin A, lo lakuin A. Betul. Jangan lo lakuin B atau malah jangan lo sampai enggak kerjain gitu.
1: Nah, itu dia. Tapi intinya Kak, kalau dia merasa bisa jadi produser kita, harus kirim kemana?
0: Kemana ya?
1: Email Iqbal Prambors aja.
0: Apa email Iqbal Prambors?
1: www.iqbalprambors.com. Apa ya? Gue tuh lupa.
0: Kalau depannya www berarti website.
1: Waktu kita tuh udah mau habis, gue harus cari di handphone gue.
0: Atau email lo aja deh. Atau email gue.
1: Email lo dulu boleh. Nanti kita lempar ke Iqbal gitu ya.
0: Oke, okay. Keren banget. Oke, okay. Email Genus adalah pgenuska@gmail.com. Jika kamu serius mau melamar menjadi produser, kasih CV kamu ke pgenuska@gmail.com atau email Julio
1: di juliokresna@gmail.com.
0: Julio Kresna apa julio.kresna?
1: Julio Kresna.
0: juliokresna@gmail.com.
1: Gue udah email Iqbal nih.
0: Apa?
1: Langsung aja ya, lo lupain yang tadi email-email kita semua. Lo kalau mau jadi produsernya Denggong, Denggong.
0: Mulai.
1: Lo kalau mau jadi produsernya Tenggo, kirim aja CV lo ke Iqbal, Iqbal ya, Iqbal, Iqbal, @pramborsgroup.com. Subjeknya adalah produser Tenggo.
0: Gas.
1: Ya, jadi gue ulang lagi, emailnya adalah Iqbal@pramborsgroup.com.
0: Siap, kalau begitu, see you tomorrow, kaula muda. Genus cabut.
1: Julio cabut, saatnya boarding ke kapalnya Kapten Eda.
2: Tenggo, Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on Prambors.live. Prambors Radio. This is

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja

partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Night Flight with Captain Eda.

0: Night Flight with Captain Era.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Era.
4: And that would be me, crew. Jam 8:19. I think we're all set dengan mixer cadangan malam hari ini. Alrighty, cara mainnya seperti ini ya. The new Night Flight. So here we go.
5: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
4: Wildcard Request. Maroon 5, silahkan voice notes crew. Jadi kalau di Night Flight, I'm not gonna wait for you. Tapi kamu yang ikutin aku, oke? Okay? Aku lihat sudah banyak yang check-in di New WA. Tapi maafin, New WA sekarang hanya untuk kamu voice notes. Kalau tim nulis, ada di IG Capeda. Jadi mau request lagu Maroon 5 apa, silakan maju depan kelas. Dan voice notes. Dan requestan Maroon 5 malam hari ini langsung buat lo. Yang bakal main 5 Februari 2027 di JIS. Cannot wait, man. Let's go. Yes, tim nulisku ada Wibe yang katanya, aku daftar quiz Chelsea, Cap. Ganbare, Wibe. Tadi pagi di The Dandies with Kenny Jafar, ada kru aku namanya Dominic di Bandung yang kemarin nyamperin aku di Sky Ave, nungguin aku di depan. Jadi kita kayak di penjara gitu loh, kru. Gue di dalam, Dom di luar gitu, dari Bandung dia nyamperin gue. Nonton Sky Ave ke dalam aja enggak, cuma tiba-tiba ketemu gitu. Dan tadi pagi Dom menang ke Singapura, gila. Gila. Proud banget gue. Okay. Mari kita shuffle. Requestan Maroon 5 udah banyak yang masuk nih. Rachel, terima kasih buat screenshot live TikToknya Captain Eda. You're the best. I love you, Rachel. Let's go, crew. Bentar, voice notes. Channel 15 cap. Okay. Di mana suaranya?
6: Gak ada lagi.
4: Bentar ya. Sabar. Oh ini ada gepeng, keren. Peng. Voice notes, 15. Oh, gue belum klik ininya ya. Nah, itu dia. Belum juga, peng. Ini kali ya. Belum ada, peng.

di headphone gue. Cuman si notifikasi teneng udah masuk tuh. Menarik. Sabar ya, crew. Coba ya, Tasipel. Coba gue ganti dari Rachel ke Dominic, Dominic. Iya, belum ada ya? Belum ada, Peng. Coba put... Ah, benar-benar. Coba puter ASMR. Coba puter ASMR. Iya, belum ada juga, Peng. Iya, tapi tenengnya kok masuk ya? What the... Oh, tenangnya tuh yang di komputer kiri. Oke, sabar ya, crew. Sisa voice notes doang nih. Oke, silakan, Peng. Oke, in the meantime, karena kapal masih oleng ya, jadi gue play lagu dulu, dan Maroon 5-nya kita hold dulu. Abis ini, crew. Go.

Bentar crew, ini sekarang new WA gue. Fontnya tuh terlalu gede semua. Kalau kemarin enak gue ngeliatnya, jadi gue bisa ngeliat lo banyak kan. Nah, sekarang gue lagi cari cara, gimana cara gue. Nah, ini dia. Oke, ketemu. Aduh, kata crew yang baru nih. Aneh banget ini penyiar. Nanya sendiri, jawab sendiri. Well, that's me. Salam kenal dari Captain Eda, si Pisces. Anak BINUS, anak UPH, SMA Sevilla. Yes, Slytherin, lo dipimpin setiap malam sama Sun Pisces, 3 Maret. Moon Libra, baby. Moon gue Libra. Let's go, baby. Alrighty. Okie dokes. Ayu Sekarandini, ngasih gue dokumen gak kelihatan? Tania Vokalita, aku dong skep. Nah, ini kelihatan. Gitu cara mainnya, harus voice note, sayangku. Let's go cantik. Bentar kok tanganku gemeteran ya.

Tau gak sih, tadi gue baru mau bilang, crew. Eh, kelas Maroon 5-nya requestnya satu doang. Nanti kalau mau tuh jam 10 malam baru kita Maroon 5 crew. Saat bos-bos udah pada tidur, kita masuk, bre. Tapi, Tania... Gigit ya? Wah, ini sih. Jadi gitu mainnya, crew. Jadi lo, kalau di night flight nih karena rame, sorry banget. Flight is booked, man. Ini kalau kita bisa jatuh, amit-amit sih. Cuman ya, I had one thing in mind tadi. Jalan dari Senayan ke Fatmawati, 1,5 jam kayak anting emang jalan Jakarta. Kayak anting kerja malam lagi, subuh gue bangun jam 3 pagi, enak gak ada siapa-siapa. Sorry, marah-marah. Terus gue mikir, anjir, satu lagu Maroon 5 yang paling enak kalau didengerin lagi gerimisan gini, tiba-tiba, bulan Agustus gerimis, bre. Bulan Agustus gerimis di Jakarta, bre. Buset. Sorry ya, crew, gue lagi tidur 4 jam, jadi kaptennya oleng nih. Kecuali lu ngasih gue anggur baru. Request anggur. Just the feeling tuh, itu tepat. Itu paling tepat, crew. Jadi, Tania, you have seen my heart. You have opened inside and out of my heart, Tania Vokalita. So let us just, you know, flow all the way through with Maroon 5, Just the Feeling. Dan ini gue ngomong lagi ngalor ngidul supaya kaset gue rewindnya tepat, crew. Dengar gak suara rewindnya? Enggak ya. So here it is, Tania Vokalita. I'm with you all the way with this one right here. That's the way we play, crew, okay? Yang nulis, lupakan. Lo gak gue lihat. Tim nulis di IG Kat Eda. Lapor di komen postingan terbaru. Yang ada Darto pakai baju Spider-Man, Iron Man. Itu dia. Tim voice note cewek-cewek, masuk.

0: Yeay.
1: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
2: Akhirnya gue bisa melihat Tim Nulis crew. Kemarin gue in the dark, man. Mixer meledak pakai mixer cadangan. Kemarin 15 menit gue tutorial terbang. Semua menyapa gue di IG sama di voice notes Edan sih. So, should I say, selamat menikmati jalanan Jakarta dari Kapten Eda, Senayan ke Fatmawati 1,5 jam tadi. Dari jam 6 sore gue siaran berita selesai di TVRI World ya. Thank you Ash, thank you Spidey, tadi udah nyamperin ya. Spidey ngasih gue halal guys untuk makan sama SpongeBob, Patrick, Charm. Yes, hati-hati di jalan, okay? I love you all, crew. Tim ngetik gue ada Christian, ada Glory. Please, no more Maroon 5, ya Glory! Ini kru matahari gue. Glory, kata dia. Cap, the air that I breathe dong, Cap. Itu nanti buat kelas aku jam 10, Glory. Kamu udah bobo, Glory. Karena Glory, jadi ingat kalah quiz mendadak Maroon 5 tahun lalu deh. Kamu kalau lawan Reina ya, kalau gak salah ya? Glory, you know what? Terima kasih. Kalau ngomong terima kasih udah mengalah atau terima kasih udah kalah tuh gak enak sebenarnya. Tapi terima kasih, itu gegara kamu kalah, aku akhirnya ketemu sama kru aku sejak 10 tahun yang lalu, Glory 2016, gila. Reina namanya, Reina. Aduh, sampai panas nih gue, padahal tadi dingin banget. Oke, bentar kru, lepas jaket siaran gue. Siaran berita, iya. Gila, akhirnya ketemu lagi Glory gara-gara Maroon 5. Terus Reina kenalan sama ada kru baru aku namanya Cipe. Si Scorpio, ya begitu deh. Gila. Prambors emang ya. Paling the best kalau udah gue nyimpen memori, ada kru yang menang, gue yang kawal, terus mereka laporan. Jadi sebelum konser, saat konser, setelah konser, hubungan kita makin dor, kru. Nyampe bre, nyampe kemana Cap? Nyampe ke bulan, bro. Bentar, gue ini kecil banget ya. Ya udah habis ya, baterai Maroon 5-nya ya, nanti lagi ya. In the meantime, Nah, kalau cowok yang satu ini boleh nih. Cowok Cancer dari Eindhoven. Yeah! Ketemu lagi kita, Dion! Danish! Gila bro, kangen banget gue sama lo. Gara-gara lo gue akhirnya nonton Nicki, bre. Wey, ayo temu kangen, mana suara lo? Cowok kancut nih.
3: Kat, keju boy mau request. Cewek-cewek doang ya? Gak jadi deh. Tadinya mau request Maroon 5 This Summer yang duet sama Alesso. Boleh gak Cap?
2: Ngeri. Gila kru, tadi gue lemes banget denger suara lu kok. Gue semangat lagi ya. Man. Gak, gue harus disiplin ya. Cewek-cewek doang, sorry banget nih, keju boy. Tapi lagu kita dong yang pasti. Ini bentar, gue lagi, ini mana sih channel gue tuh? Ini. 12 tuh channel musik ya. Oke, bentar ya. Gue saking excitednya gak bisa memproses ini semua. Lagu kita Keju Boy, let's go Keju Boy.

Ingat gak malam-malam kita oling keju boy? Ingat gak desahan maut Virgo Girl keju boy? Ini. Ingat gak kenalan Baby No Money?

Saatnya kaptennya udah siaran berdiri nih. Oke, mic kita naikin nih. Peng, mic gue naikin nih, Peng. Gila. Grip mic-nya nih udah kenceng, bre, malam ini. Udah tegang deh. Nih, biar joget di mobil, cuy.

Asli, gue kalau lagi having a bad day, crew. Kalau jalanan macet gitu, terus itu hujan gitu kan. Gue cuma mau satu, tau gak? Ada DJ di Radio Prambors yang nge-play all the best dance song yang gue gak bisa nyanyiin, tapi gue bisa joget. Dan sekarang kaset gue loading. Elah, ayo dong Jarvis, Evie. Udah pernah nonton Spider-Man belum sih? Kalau Iron Man punya Jarvis, kalau Spider-Man punya Evie. Kalau Captain itu punya Sandy. Au!

0: sun comes up tremendous, and my heart feels so betrayed. Maybe I made a mistake, maybe I made a mistake. Kalau sun comes up, a night flight cap.
1: Iya juga. Itu dia crew. We're back where we are. Good night, Lily. Good night, Amanda. Good night, Dr. Sophie. Aku terbang dulu ya. Pokoknya yang ada di depan mata Kapten Eda. Kapten Eda hajar. 8 menit lagi kita masuk ke K-pop class. Aku mau kenalin sama ciwi-ciwi aku, Red Velvet. Era baru, crew. Gila. Kyo-kyo semua. Irene. Wendy. Selgi. Joy sih, Joy potong rambut pendek, bre. Cakep banget. Yuk kita habisin pakai ini. Aku cuma pengen dengar teriakan-teriakan pramugari malam hari ini. Gak usah cerita-cerita dulu, crew.

7 menit lagi, standby. Keju Boy, gue kenalin sama satu track 2026 yang mantep banget, EDM punya. Pegangan, kita ke The Chainsmokers sebelum 6 menit lagi ya. Gila, this is the track man. Ketika Jakarta menggila dan lo diguyur sama hujan basah.

0: Songs called Wild, The Chainsmokers and Oaks. Lily, I see you. Lily, terima kasih buat Molly T ya, Lily. Molly T crew, Molly T The Park Pejaten. Gue kemarin dikirimin sama cewek Libra namanya Lily, siswi matahari gue yang pindah ke bulan sekarang. Boleh dengerin suara Lily deh, kangen. Makasih ya, Jasmine Milk Tea-nya. Enak banget, Molly T, M-O-L-L-Y-T crew, here it is.
1: Good night, Cap Eda. Aku cuma mau absen. Aku tidak ambis untuk melawan kru-kru kamu yang lain. Karena I did last night dan aku menyerah. Pokoknya, I will keep join dari radio. And then TikTok nanti, I will keep watching until I'm falling asleep. Like last night. Oke?
2: Okay?
1: Semangat, Cap Eda, siarannya. Pokoknya aku yang penting udah absen.
0: Haha. Bye bye. Ayasmi, kalau malam tuh bukan good night. Kalau cewek Jepang tuh berarti Oyasmi nasi kan selamat tidur ya. Kalau Jepang tuh konbawa Cap Eda. Besar-besar gitu ya, Lili. Konbawa Cap Eda. Konbawa Lili Chan. Itu dari anime club gue, siswi anime gue di pagi hari. Lili, ada Lili, ada Bolu. Bolu cuekin aja Lili. Ice cream date yuk, bodo amat. 2 menit lagi kita ke Dipa Baru sama Pamungkas crew. Kita tone it down a bit sebelum lo ketemu sama ciwi-ciwi red velvetku. This is Pamungkas Dipa Baru Sambung, which I love so much. Let's go. Pas hujan-hujanannya.

Remember a surfing boy, Red Velvet. Red Velvet, just like a K-Crew. Welcome to Caps K-Pop Club. Malam hari ini gue kenalin sama Irene Solgi Wendy Joy Yeri. Kalau lo kelahiran 91 sampai 99, well, this is your girl group. If this is your first time dengerin Red Velvet, well, bless your ears. Gue 2022 juga suka Red Velvet gara-gara Honey back in the days. Honey si Libra, wadiabala Honey ya. Honey kenalin gue sama Irene, Selgi, Wendy, Joy, sama Yeri, and then my life has changed. Kemudian 2022, back in the days in Night Shift, gue dengerin lagu yang satu ini, Feel My Rhythm. Goks, man. Gila! What I like about Red Velvet adalah dia nge-sample beberapa lagu klasik untuk dimainin di lagu-lagu popnya dia. Contohnya ini, lagu klasiknya kan? Ini 2022, pertama kali gue masuk ke semesta Red Velvet. Feel My Rhythm, judul lagunya. Sebagai anak sarjana seni UPH ya, gue demen banget dikasih gini, langsung dikasih boom, bre.

0: This is gonna be a crazy night cruise. If you're in, silahkan ikut kelasnya. Kelasnya malam hari ini adalah cara mainnya.
1: It's happening on Framboard. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: what's hot. Ketika lo ngelihat cowok atau cewek yang hot, itu gara-gara apanya sih crew? Itu dia, voice notes ke gue.
1: What makes someone hot? What makes someone hot?
0: Silahkan, Rachel, mau maju duluan Rachel. What makes someone hot?
2: Oke.
0: Karena di lagu keduanya Red Velvet, judulnya adalah Hot Girls Cold Vibe. This is it. What makes someone hot, girls? Let's go.
3: Aku juga suka banget versi yang orkesnya ini, Cap. Keren banget.
0: I know, right? Dan dia ulang lagi di lagu Surfing Boy di era summer ini, Rachel. Sophie, Dr. Sophie, what makes someone hot?
4: Kelihatan dalemannya.
0: Oke, bagus. Bagus, masih pembukaannya jam 9.07, baru daleman belum spesifik. Tunggu jam 10, jam 11 nanti daleman apa yang dimaksud? Kaos kutang? Boxer? Kaos kaki juga bisa kan? What makes someone hot? Ini dancer boy, cowok ya. What makes someone hot?
5: Cara dia bicara, cara dia berpikir, kalau wawasannya luas, itu hot banget sih, Eda.
0: Let's go alam gitu dong. Harus voice note crew. Nah, ini cowok-cowok banyak banget nih ikutan kelas hot nih ya. Batman, Topan, sama Dom. Ciwi-ciwi, I expect more from you, okay? Batman?
6: Cewek itu hot kalau kelihatan klavikulanya, Cap. Itu tulang yang di bawah leher itu.
0: Ngerti. Kayak ada palung di situ ya. Aduh, aku jadi ingat Gracie Abrams. Gracie Abrams tuh dia ada freckles di antara dada dan lehernya. Ngerti gak sih? Freckles di situ, girl. Nah, cewek-cewek langsung masuk lagi kan dari Osaka, kita jemput ya. Vivi Swan! Hot ketika Sanji Cap ada di One Piece ya. Vivi Swan.
7: What makes someone hot?
0: Yeah.
7: Okay, kalau aku sih their intelligence-nya. Kayak, contohnya tuh RM BTS gitu, kayak hot aja gitu lihat kecerdasannya. Wow.
0: Wow, RM BTS. Apalagi pas dia lagi manggung ya di Arirang Netflix, walaupun dia sakit tapi dia masih tetap duduk di kursinya itu ya. Yeah. Gitu cara mainnya crew, okay? Jam 9.09. Next track, track number 3. Aku play full track ya. Ini dari Velvet Summer, Summer mini albumnya Red Velvet. Mini album ke-16. Gila, udah 16 mini album, bre. Di sini visualnya semuanya jadi putri duyung. Goks gak? Next song, track number 3 out of 5. Judulnya Orchestra. Ini gue suka banget. Asli. Take a listen. Memulai dengan Wendy Bossa Nova, man. Wendy berasa jadi Bond Girl. Ready? 1, 2, 3. Wendy Bond Girl. Orchestra, Red Velvet.

0: Orchestra, Red Velvet.
1: Orchestra.
2: Ngeri ini, era Red Velvet ini ngeri, men. Fresh banget, apalagi, correct me if I'm wrong, Joe yang potong rambut jadi kayak Asa Baby Monster, bre. Wah, gila sih. Blackpink, Aespa, sorry banget, lewat malam ini. Lagu ini tuh, aduh, Bond Girl banget. Who's your favorite Bond Girl? Boys? Boleh, itu juga jadi topik kita malam hari ini. Jadi, what's hot? What makes someone hot sama your favorite Bond Girl? Lea Seydoux sih. Jadi, Madeline Swan. Lea Seydoux di No Time To Die sama Spectre. Buh. Cewek Perancis sih kan? Atau Rusia, Olga Kurilenko. Jadi Camille Montes di Quantum of Solace. Atau yang bibirnya paling
0: ah, Eva Green, bre, Casino Royale gak sih?
2: Atau yang di itu siapa? Tomorrow Never Dies, Michelle Yeoh.
0: Wow.
2: Wow, man. Anjir, gue seneng sendiri. Anyways, what makes someone hot? Ratih, betul begitu mainnya sayangku. Pakai voice notes. Ini kamu ngirimin aku apa sih? M4A, dokumen apa ini, Ratih? Okay, Ratih, silakan. Ini my caps girl. Kalau ada Bond girl, ada caps girl ya, Ratih. Agen aku ini. Ini mata-mata crew, mata-mata Pisces.
3: Kalau aku pasti knowledge-nya ya, something hot from him gitu ya. Terus jangan lupa juga lesung pipinya, cowok manis tuh nggak ada obatnya, apalagi punya gingsul, udahlah. Yuk daftar langsung yang punya kriteria itu.
2: Sorry Bolu ya, Kapten Eda punya tuh. At least nggak punya gingsul tapi punya lesung pipi sebelah kiri, bre.

0: syukur dulu, Bo.
1: Ricky Lucky, kangen banget gue sama suara lu, Bre. Tahu enggak gue terakhir ketemu lu Ricky Lucky? Itu di mana tau enggak? Di thumbnail IG lu. Thumbnail IG lu pernah viral gara-gara Jakarta lagi oleng di era kerusuhan Agustus tahun lalu kalau enggak salah, Ricky Lucky. Gue ngelihat lo, men, di thumbnail. Welcome back the King of Rumah Hantu. Ricky Lucky nih, siswa rumah hantu gue, kru.
2: Hey, Damame, what's up, bro? Yo. Apa kabar? Gue udah lama banget gak ngedenger suara lu. Asli, gue kangen banget, cuy. Yo. Kangen banget. Sumpah, karena dulu gue inget banget setiap kali gue pulang kerja, pulang syuting malam, gue selalu ngedenger suara lu. Nemenin gue di radio, cuy. Kita curhat-curhat bareng. Tapi jujur, since radio gue trouble di mobil, jadi gue gak pernah update lagi penyiar-penyiar di Prambors ada siapa aja. Tapi waktu gue lihat temen gue Kenny Jafar, ya posting di Instagram, gue happy banget, cuy. Ngeliat

San yang ngomong 1 menit 6 detik bre. Ijab kabul lancar sama Ricky Lucky bre. Wah, dibelokin dulu ke Bruno Mars. Oke boleh. Kita kelarin 2 track lagi. Abis itu Bruno Mars karena gue kangen sama lu Ricky Lucky ya. What makes someone hot tuh berani maju di depan kelas Kapten Eda langsung bre. Ngobrol gitu, itu dia. Thank you for having us back, Ricky Lucky. Prambors efisiensi setahun ya. Sisa Kapten Eda waktu itu, gue siaran pagi. The one last captain, bre. Sisa satu. Akhirnya nambah 6 jadi the 7-nya the boys, cuy. We're back. Okay, kita habisin dulu Red Velvet nih. Tinggal 2 track lagi, crew. This one is called Hula Hoop. It's an easy hit. Track number 4 out of 5. Here it is. Hula Hoop.

What makes someone hot adalah ketika Joy main hula hoop dengan crop topnya. Perutnya. Ketika Kristi Nona sama Baila Nona dansa bersama di lagu Udah Siap Belum. Aduh, perut ya crew. Oke, last bit adalah judulnya adalah Hawaii dari Red Velvet. Here it is. Hawaii, track number 5. Here it is.

Ah, pas banget lah. Pokoknya Red Velvet nih, kalau lo ngulik perbintangannya, itu semua bintang ada, crew. Elemen api, Irene Aries. Elemen angin, Selgi Aquarius, angin. Elemen air ada dua, Pisces lagi dua-duanya, Wendy sama Yeri. Sama elemen bumi, Virgo, Joy, 3 September 96. Maknanya yang paling muda adalah Yeri, 5 Maret 99. Ah, dua hari setelah aku. Aku 3 Maret, crew. Jadi Hawaii, Kawaii, Kiyowo. Kalau One Direction kan dia cuma ada Earth Element sama satu angin. Makanya Harry Styles beda sendiri karena Harry Styles angin sendiri. Yang lainnya bumi. Nah kalau

Kami persilahkan untuk mempelai pria Ian Leonardo dan mempelai wanita Angela Margaret yang dipimpin oleh EO Wedding One Night Stand untuk masuk dan pacaran di komen lapor cap IG cap Eda. Wow. Oh wow, risk it all. Leo Maggie. Oh.

0: gila, Bruno, Bruno, Bruno. Eh, maafin kru.
1: Aku belum pandai nih sama mixer cadangan ini nih. Lagu di 11-12 ya. Iya, iya, oke. Kon bawa Abil, anak baru nih. Dari Surakarta ya. Kamu harus maju depan kelas dan voice notes. Kalau kamu nulis, kamu gak kelihatan Abil ya, Surakarta ya. Dan ini lagi kelas Red Velvet, jadi kamu ikutan aja Abil. Anak baru, duduk di pojokan dulu. Abil, Abil, Abil, Abil, Abil, Surakarta. Salam kenal dari Kapten Edesi Pisces 3 Maret, oke? Okay? In the meantime, kru matahariku, konbawa gil.
2: Morning, Ken.
1: Salah.
2: Ketemu juga di night shift. Baru
1: salah dua langsung. Langsung salah dua, bre. Satu morning, sekarang udah malam. Terus night shift, bukan. Apa itu night shift? Aku gak tahu night shift itu apa. Aku taunya night flight, baby. Kasih kartu kuning, Jess.
3: Wafri, kartu kuning katanya tidak tau, bre.
1: Nah, boleh nakal emang nih si Giu nih.
2: TW pulang dari kantor, ETA 55 menit. Please, putar lagu yang enak-enak, please.
1: Itu kerjaan gue. Kerjaan lo tinggal enjoy, bro. Lo gak cocok, tinggal. Ganti ke Jack FM, ada Cindy Lau. Cindy Lau, The Diver My Love. Itu dia, bre. Jadi gitu, night flight tuh cuman buat yang terbang-terbang aja, bro. Yang cocok-cocok aja. Lo harus open-minded sama night flight. Oke, kita main ya. Abil, lo harus voice note stop. Mau vibe yang mana malam hari ini? Kita balikin ke cewek-cewek gue, Irene, Selgi, Wendy, sama Joy, sama Yeri. Lo tinggal bilang stop dari semua lagu Red Velvet favorit gue, crew. Oke, lo tinggal voice note stop. Mau vibe yang mana malam hari ini? Kita ke tahun 2022. Di era Reve Festival, ada stop di lagu ini. Voice note stop, please. Kecil. Gedein. Dewi, cepet banget Dewi. Wah, enggak Dewi pasti enggak stop nih.
4: I can.
1: Nah, salah mainnya. Ini lagi main stop gitu, crew. Jadi, kalau lu enggak bisa ikutin kecepatan lightning Captain Ede, jangan coba-coba. Next, enggak ada yang stop, berarti kita coba Cosmic 2, Cosmic. Ini era Cosmic 2024. Let's

I promise you, you can never say goodnight crew. Kalau udah kepatil sama katanya deh. Cause my love is so cosmic, baby. Urini Bamil Gona, we cross this night together, cosmic love. Tinggalkan malam ini dan temukan bintang yang tersembunyi itu. It's you. Aku berikan nama, yaitu Cosmic Love. Anjay. Gila ini. Ciwi-ciwiku, Irin Selgi, Wendy Joyeri. Okay, crew. Jam 21.31. Satu lagi ya sebelum kita masuk ke K-drama ya. Bilang stop. Ada 3 lagu. Pertama sama terakhir, enak. Gue gak bisa milih. Tapi lo pilihin sama gue. Buat gue, okay? 3 dulu nih. Jangan stop dulu sampai 3, coba. Kalau gak 1, 2, 3 deh ya. 1, 2, 3. 1. Kalau lo sama kayak Velove, di IG Cap ada komen lapor Cap. Bad boy Cap ini.

0: Mimi I love you. Gila, banyak siswi-siswi matahari gue pada ikutan ke bulan deh. Love you.
1: Halo Kapten.
2: Halo cantik.
1: Main apa kita malam ini? Akhirnya kamu mana-mana. Aku pulang, aku habis nge-gym.
0: Kaget. Nge-gym ternyata. Gue dengernya yang lain. Aku lagi cariin kamu bad boy, Nindi. Satu kalau mau bad boy, dua adalah birthday. Ada yang ulang tahun hari ini, Leo, 4 Agustus, your birthday, vote buat dua, let's go, dua. Birthday, Red Velvet, baby. Ayo sini, Nindi, aku kenalin sama Ciwi aku, Irene namanya.

RNU, tiganya apa Cap? Tiganya adalah kalau lo pengen Red Velvet sama Aespa bersama kru. Nangis banget ini. Airin, Selgi, Wendy, Joy, Yeri ketemu Karina, Giselle, Winter, Meningning di lagu apa? Christmas Comes Early, Boys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pramugari. Cakep-cakep ini.

0: Andi, please yang ini dong.
1: Satu, please, cap, satu. Bad boy, please,
0: satu. Iya, sabar, Gali, giu, gimana, giu.
2: Gas nomor tiga.
0: Gas tiga, satu dan tiga, gimana Dewi, penentu Dewi? Kalau nomor dua, gue gak tahu lagi deh.
1: Tiga dong, cap, tiga. Walaupun gak kesebesan, tiga.
0: Tiga sih, gila, kapan lagi Red Velvet sama Aespa? Baby Cewnya sampai turun, sampai langsung maju ke depan kokpit nih, tim TikTok aku nih.
1: Satu, cap, satu.
2: Satu sama tiga, dua dong.
0: Yaudah, sorry banget crew. Christmas doesn't come early, Gyu. Karena ciwi-ciwi pramugari ini maunya. Eh, bentar, ada Dewi. Dewi, kamu penentu ya, Dewi? Dewi Nur?
3: Tiga, cap, tiga.
0: Oke. Jadi. Yuk, Red Velvet sama Aespa. Let's go, crew. 25 Desember 2026.

0: gitu. Loving next to you is the best time crew. Aku punya pengakuan. Tadi pas gue macet kan, gue tuh kan gak bisa tidur tau gak. Gue cuma tidur 4 jam hari ini crew, karena you know, kebiasaan siaran pagi. Sekarang gue jadi gak bisa tidur, 20 menit power nap tuh biasanya gampang buat gue. Jadi tadi ada gue dari Senayan ke Fatmawati, kan 1,5 jam tuh. Tiba-tiba ada hujan lagi, gerimis. Tau gak gue ngapain? Gue nonton music feednya Red Velvet yang Surfing Boy sama Aespa yang Kiss and Tell. Boom. Gila visualnya. Wah ngeri sih. Ini untung gue gak live TikTok, kalau gak oleng sih Baby T ya. Thank you crew. Mari kita istirahat dikit ya. Aku mau dengerin lagunya Wendy. Aku kenalin sama Wendy, si cewek Pisces, 21 Februari 94 ya, kelahiran 94 dia. Dia nyanyi satu lagu sama John Legend, judulnya adalah Written in the Stars. Ini buat kamu yang belum tahu whatsoever lagunya seperti apa, atau ini adalah first time listen kamu, well bless your ears, karena ini tipe lagu yang lo dengerin satu kali di radio tuh bisa langsung, anjir ini lagu apa nih, enak banget gitu. Abis ini, please voice notes ke gue. Please voice notes ke gue. Rekomendasi drakor crew. Gue butuh lo snippet saja, tipisan aja. Abis Agent Kim, gue harus ke The East Palace atau Spooky in Love. Dua-duanya lagi top 5 di Netflix saat ini. Ya, Baby C ya. Baby C, ini ciwi Korea aku nih.
1: Tahan, istirahat di tempat cap.
0: Iya, siap. Tanganku langsung ke belakang. Nurut banget aku tuh, Baby T. Aduh, crew, udah jadi sanji gue cuy. Oke, ini dulu ya, bisa kita drakor ya. Wendy, si Pisces dari Red Velvet. Barengan sama John Legend, si Capri. Written in the Stars. Special buat Maggie sama Leo yang waktu itu ngekawal aku juga sama Twinda. Nonton John Legend bareng kita. Di Sentul kita, Maggie Leo.

0: No Question Crew. Pertemuan kita yang berani maju untuk voice notes ke Captain Ede. We have crossed path and everywhere you go, bless you. And I promise you that we'll meet again. Ya, yeah, yang berani-berani aja nih maju depan kelas ya. Abil di Surakarta udah ketilep dia. Maafin anak baru. Aku kangen banget sama kru bulan aku. Dan kru matahari sekarang tuh evolve, bro. Jadi gue ngelihat ada kru bulan, ada kru matahari. Aduh, cantik-cantik, ganteng-ganteng banget emang. Sama yang main di New WA untuk membantu Captain Ede, hanya voice notes. Kalau kamu ngetik, sekarang cara mainnya adalah ngetik di IG Captain Ede, di komen, oke? Okay? Jadi aku udah ngeliat lagi yang ngetik, crew. Karena apa? Karena di New WA aku gak bisa lihat prof pic kamu. Cuma bisa lihat AI tuh, lihat lu sih. Cuman ada bullet gitu, gak ada hasratnya gitu, crew. Ya, gue ngomong sama AI. But thank you, udah bermain dengan benar ya. Lucy, ini dia cewek bak nipik dan juga hair affair. Aku ditanyain mulu, Cap, kapan mau main ke hair affair? Kamu dasar Pisces PHP. Kamu gak tahu ya, PHP itu adalah Pisces. PPHP, Pisces, pemberi harapan palsu. Lucy. Mana suara Lucy? Kok hilang, Lucy?
1: Salam dari kru matahari, Cap.
0: Siap. Eh, gue udah curhat gak sih, crew? Aduh. Asli deh. Nih, sedikit curhat ya. Sebelum kita memilih, Captain Ede harus nonton Spooky in Love atau The Eastbound. Nih, gue curhat dulu dikit ya. Pakai ini. Boom. Should I say, gue proud banget sama Sun Crew Matahari. Pertama, di Live the Dandies TikTok itu gak ada yang nyariin gue, crew. Gue happy banget, man. Enggak, kalau POV penyiar Wadia Balaba baru gantiin gitu ya, itu masih ada yang nanyain kayak, ini mana, itu mana, itu mana, ini mana. Sedih tau, crew. Asli deh. Gila, I have taught you well, man. Thank you. Semua yang mungkin Cap pagi sekarang bla bla bla, itu japri ke gue. Gila sih, keren lo. Giu, tadi gue denger lo live barengan sama The Dandies. Bisa kali lemesin dikit, lo sama gue lemes sama Dandies. Tapi lo keren. Gak kayak si Hamba. Si Hamba maju depan kelas, udah langsung, ini dia nih bapak-bapak tuaku. Aduh. Men, kartu kuning bre. Hamba, Hamba, gak gitu cara mainnya, gak gitu. Gila. Jadi gue, men, kru Captain Ede terbaik lah. You know how to behave, crew. Gila memang. Nah itu dong, nanti kita buka-bukaannya jam 10 sampai jam 12 lagi ya. In the meantime, ayo kita lagi spill. Aku abis selesai nonton Agent Kim, aku harus nonton Spooky in Love atau East Palace. Siapa yang jawabin? Vivi Swang sama Nindi boleh. Vivi Swang.
2: Aku gak nonton Spooky Love lagi, tapi aku nonton East Palace. Jadi aku rekomendasiin East Palace karena ada Nam Joo Hyuk.
0: Iya, kayaknya aku harus kenalan sama Nam Joo Hyuk nih. Kemarin siswi-siswi matahariku kayak Nam Joo Hyuk, Nam Joo Hyuk, ya Nam Joo Hyuk. Gue rada hesitant untuk masuk ke East Palace karena visualnya kan kerajaan gitu ya. Cuma ada darah-darah, gue demen sih. Cuman kayaknya emang lebih ke East Palace karena episodenya udah kelar dan cuma 8, 54 menit lagi. Ini top 5 di Netflix, crew. Top 5 semuanya Korea, bre. Nomor 1 Spooky in Love, nomor 2 Agent Kim, nomor 3 Apartment Job, which gue juga mau masuk ke situ sebenarnya, tapi gue lebih tertarik East Palace atau Spooky in Love nih. Keempat East Palace, kelima Teach You a Lesson. Teach You a Lesson sama 5 sama 2 Agent Kim gue udah kelar. Jadi East Palace atau Spooky in Love ya? Itu dia pertanyaannya. Nindi, kamu bagus nih, Nindi nih. Siswi matahariku.
3: The East Palace, Cap, sumpah bagus banget.
0: Hai.
3: Aku baru nonton hari Minggu kemarin.
0: Nih.
3: Awalnya iseng-iseng doang. Ternyata aku gak bisa berhenti sampai pagi.
0: Nih.
3: Jadi aku hari Senin tuh cuman tidur 2 jam apa 3 jam terus kerja. Karena aku namatin si The East Palace ini. Nih. Seru banget dia, sumpah. Harus nonton, harus nonton.
0: Nindi, suara bulan kamu. Jelas banget ya. Masih semangat gitu ya. Ini Cancer 9 Juli nih barusan. Gila, Lucy Cancer, Vivi Swang Pisces, Nindi Cancer. Ini semua malam hari ini dimiliki oleh Water Element, crew. Karena kaptennya adalah Pisces ya. Jadi semua baby Tay, baby Tay. Kalau ada baby Tay aku langsung berpaling.
4: Spooky in love, spooky in love.
0: Oke oke. Itu lagi ngapain tuh kira-kira tuh? Lagi makan ramyun kah? Mau. Mau yang anget-anget kru. Hana, ini Hana siapa ya? Hana? Hana?
5: Nanti kita buka-bukaan.
6: Yeah, night shift. Oops. Night flight.
0: Apa itu night shift, Hana? Hana, Hana. Ini satu perguruan sama aku. Edo Sensei. Kalau di Jepang, Sensei itu adalah dokter kru. Jadi Edo Sensei, dokter spesialis operasi hidung Captain Eda di RSPI. Ini nih, sama nih kita. Kita pasien-pasiennya nih, Hana.
6: Asik, ditemenin lagi.
0: Rumi! Siswi matahariku. Ih, sekarang jadi banyak siswi matahari deh.
7: Aku dari Jepang. Kasih tau kan siapa.
0: Rumi.
7: Kita siap check in selalu. Semangat.
0: Nah ini nih anak baru harus aku tatar lagi. Kamu ketika ikut kelas gak boleh hanya check-in-check-in aja. Kamu harus jawabin aku, is palace atau spooky in love. Gitu dong.
8: Waprit, kartu kuning Kapten Eda gak
0: boleh nangkal ya. Kartu kuning kru. Aku tanya kamu jawab. Kalau check-in-check-in aja check-in mah di pesawat atau di hotel Rumi. Agnesia, kamu udah lulus belum?
9: Aku udah nonton Is Palace,
0: yes.
9: Seru-seru.
0: Deh.
9: Sekarang lagi nonton Spooky in Love tuh. Deh. Lebih ke lucu.
0: Lucu ya?
9: Lucu, jadi semuanya seru. Nonton semua aja Cap kataku.
0: Oke okay, oke. Okay. Soalnya di Spooky in Love ada Park Eun Bin dari The Wonderfuls. Aku juga itu drakor pertamaku 2026. Jadi aku pengen ke situ sebenarnya. Cuman Spooky in Love belum kelar nih. Masih 6 episode dan masih ada 6 episode lagi. Jadi aku tim nabung episode. Jadi aku akan nunggu. Lucy, bakmi pik.
10: Belum move on dari So Jisoo. Belum move on. Jangan suruh milih yang lain.
0: Lo tau gak sih? Aduh, sorry banget kru. Gue lagi yapping banget nih. Ya udahlah ya, jabarin aja lah ya. Nanti jam 10:30 juga udah pingsan gue. Lo tau gak sih? Ada yang viral lately gara-gara ada salah satu konten kreator yang pakai kacamata terus ngerekam tanpa permisi. Nah itu. Gue ngebayangin So Jisoo sama teman-temannya tiga itu bertiga ya. Khususnya So Jisoo. Karena kacamatanya itu kayaknya kacamata rekam deh. Gila, Agent Kim gue kesel banget sama bapaknya Hyeri, man. Ini kalau sama Kapten Eda lo siap-siap spoiler. Karena gue Mr. Spoiler ya. Gue suka di spoil. Spoil adalah dimanjain, crew. Bapaknya Hyeri kagak mati, bre. Itu udah ditancep abis keluar rumah sakit. Gila. Gue pengen dia mati. Sorry. Kesel banget lo nonton Agent Kim. Lo cari bapaknya Hyeri yang bisa ngegabungin antara Korut sama Korsel. Gue gak ngerti dia korupnya kayak apa. Tapi tancap ya itu orang. Gila men. Kacau bre. Bapaknya Hyeri. Udah kru ya. Udah gue harus calm down. Chill. Mana dokter Tepani. Cuma Tepani yang bisa tenangin Kapten Eda kru. Ini kru bulan gue. Karena namanya Stefani Purnama. Mana Stefani Purnama? Stefani Purnama, kamu di mana kamu? Aku butuh kamu untuk nenangin aku, dokterku.
11: Eda, kok jadi emosi? Sabar. Yeah. Ilus dulu dadanya. Sabar.
0: Dada. Nah, tadi John Legend kita kesini aja biar tenang ya. Crew, I love you, I miss you. Tenang, ini semangat baru day itu. Nanti minggu depan aku udah kayak tapping aja gitu. Canda. Ordinary People 2024 remix of John Legend. This is my fave. Tahu lagu ini gara-gara catatan malamnya Yuda Perdana back in the days 2004. Oh my god. Playing this right now 2026. Let's go.

This is Captain Edo Night Flight. 3 menit lagi kita buka-bukaan crew di TikTok ya. Tema malam hari ini adalah Maroon 5. Merayakan Maroon 5 yang akan hadir lagi 5 Februari 2027. Dan Captain Edo mau buka-bukaan semua hadiah dan surat cinta dari crew. Di day one kemarin aku dikirimin banyak banget. Good evening Black Mango, it's nice to see you lagi Black Mango. Kangen banget bre, ke Ed Sheeran sama lo Black Mango. Oke, okay, dikit ya crew, gue lagi kangen banget sama satu cowok, gila. Crew Captain Ed, yang cowok aja gue kangenin bre. Karena moodnya lagi chill ya, Black Mango. Nih gue ajak lo ke Tenerife Sea. Ya, Tenerife Sea. Live langsung dari Tenerife Sea, Black Mango ya, menutup. Ini adalah Pho Thin Master gue. Jadi kalau lo lagi hujan-hujanan dan mau makan Pho, PHO, makanan nomor satu favorit Captain Ed, lo pesennya Pho Thin, yang punya Martin Kidal, code name Black Mango. Pho Thin, pesen sekarang, PHO, THIN, Pho Thin, Pho Thin, Pho Thin. Supnya udah kerasa di ujung lidah gue. Tenerife Sea, abis kita buka-bukaan langsung TikTok crew. Aku akan cuekin semua WA, IG. Aku mau TikTokan aja, aku mau lihat profit kamu. Let's go Black Mango, ini Tenerife Sea. Langsung di Tenerife Sea, Ed Sheeran. Abis ini kita ke bulan crew. Pegangan. You look so wonderful in that dress. I love your hair like that. Side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies.

this is the live di live TikTok. Good evening, Uta. I see you, Uta. So crew, let you be a fellow night flighters crew. Okay, this morning, this evening. Cuma live TikTok yang bisa melihat Kapten Eda malam hari ini cosplay sebagai Tom Holland ya. I'm your brand new date Spider-Man. Rin di TikTok. I miss you. Okay, on my commando crew. New WA, tugas kamu adalah ngevote untuk voice note 1 atau 2. TikTok juga bisa. Kita main Maroon 5, Rin. Kamu kan crew Maroon 5 ku, Rin. Di TikTok ya. Bentar, aku deketin nih. Mau 1 atau 2? To welcome Maroon 5 2027. Aku punya semua lagu Maroon 5 yang galau karena aku lagi galau hari ini ya, crew. Vote 1 kalau kamu mau ke era overexposed. Ini tahun berapa ya? Bentar aku cek catatan aku. TikTok kok kita dekat banget sih? Aku enggak biasa deh kita dekat banget gini. Boleh enggak deket-deket? Like aku kan lu yang taro. Oh iya benar. Overexposed 2012. Maroon 5 sempat main di era overexposed, main di Istora kalau enggak salah saat itu. Satu untuk judulnya adalah Sad. S A

new. Gokil TikTok. Satu Medan ya. Duanya apa Cap? Duanya adalah di era yang sama, Overexposed 2012. Beautiful Goodbye. Silakan voice note screw di new WA atau TikTok. Satu atau dua.

0: Okay, TikTok udah 1-2 ya. Kalau Maroon 5 gue yakin 1-2 rata crew. Gak ada kalah, gak ada menang ya. Kita coba Rin. Ayo Rin, Rin main di dua semesta nih, di TikTok dan di New WA. Rin,
1: dua please, kasih dua untuk aku yang habis badminton. Thank you.
2: Okay, Luf. Makasih udah olahraga Rin, and take care of yourself. Aku antar kamu pulang, yes.
0: A beautiful goodbye Rin, apakah masih hujan Rin? I'm with you all the way. Beautiful goodbye, special buat Rin, my cewek cancer. Perfect song. Ah, padahal tadi mau set, kayaknya sedih banget ya.

Tes cek mic cek. Nah ini dia. Gue dari tadi lagi misu-misu di live TikTok. Monitornya tuh mati. Padahal tadi ada gap yang bisa gue. Dan sekarang Captain Eda sudah menjadi Pony Man. Aku lagi jadi Jungkook. Terus gue lagi tadi lagi nanya buka-bukaan kan. Eh gimana kru? Kan ini aku udah kayak Jungkook nih poninya. Kalau aku tindikan terus pakai anting boleh gak? Trafficnya kenceng banget. Iya.

0: Gila ini, gue kayaknya gak boleh live TikTok deh. Buka-bukaannya terlalu banyak nih. Ada penyiar Mustang lagi, Fadil Camuy is on TikTok, yoi. Tunggu nanti April Mop, gue akan siaran di Mustang, Camuy akan siaran di Prambors, bre. Nanti April Mop 2027, tunggu tuh. Kan kaptennya dulu juga. Gue Mustang Squad 2010, bre. Itu radio pertama gue. Gila loh. Waktu itu MD-nya adalah Mas Gilang on Fire. Terus PD-nya adalah Yudi Buster. Waktu itu Eda, nama gue adalah Narendra Pawaka. Karena saat itu semuanya pakai nama panjang. Surya Insomnia, Rico Ceper, Molan Asoy, Soy, Soy, Soy, Soy. Gitu dia. Ayo, ayo, ngebut, ngebut, ngebut, ngebut, ngebut. Helen, Helen. Satu atau dua Helen? Voice note.
1: Cap, dua, dua, dua.
0: Dua ya? Ngerti lah aku. Siap, inilah lagu aku bersama mantan 2010-ku. Maroon 5, Lady Antebellum, Out of Goodbyes. Ketika lo udah gak punya dan gak bisa ngomong goodbye, crew, udah abis goodbye gue mau ngapain? Ini lagu. Let's go. Nangis gue di TikTok nih.

Aduh, TikTok sudah ke-spill Kapten Ede yang suka di-ghostingin ya. Karena aku dua kali nge-ghosting cewek. Capri. Baby Tank, makasih buat love-love-nya. Si Baby Tank kemarin di TikTok tuh ngasih emoji love sampai 123, kru. Akak banget. Pokoknya malam ini likes paling kiri atas nih. Kita sampein 100 ribu, kru. Tap-tap-tap 100 ribu sampai jempol lo. Jempol lo kram, bre. Yuk, lanjut lagi. Jam 22.23. Next Maroon 5. Let's go.

Salam buat papanya Dona di sorga. Papa, ini anaknya lagi kangen banget sama papa. Di live TikTok. Kalau lagu ini menang, ini buat papa. Pun lagu kedua menang, buat papa. Lagu kedua adalah buat kamu yang 2026 ini, khususnya di Leo season Agustus atau kemarin Cancer season Juli, putus kru, bye. Setelah 7 tahun pacaran gitu ya, bye man. Ini lagunya, dua. Judulnya Better That We Break, dua.

0: ada Cecep, ada Ase, ada Diana, ada Alika. Alika deh. Alika, gimana Marooners nih yang kabur ke Singapura nonton Maroon 5, kamu gak bilang-bilang sama Dian ya?
1: Won't go home without you.
0: Won't go home without you ya Alika. Bentar, kok voice note-nya kecil ya? Mau coba Arnie.
1: Tapi satu deh boleh. Eh BTW itu lagunya cocok banget tau, Cap, suaranya sama suaranya Captain.
0: I know right, my nasal voice is back Arnie. Setelah 3 minggu setelah operasi, ini TikTok lagi ngingetin aku supaya kayak pelapingus.
2: Donna Chang, Bobo.
3: Dua, please.
0: Ya kalau satu kamu nangis ya. Yaudah dua aja ya. Nanti Won't Go Home, Captain Ed aja nyanyiin gimana. Dua, Better That We Break. Let's go crew. Satu, dua, tiga.

0: Maafin ya yang di radio, dari tadi mic-nya ternyata gue nyalain, jadi kalau kedengeran gue yapping maafin aja.
1: Dona-chang, Bobo Dona, oh ya, Suminasai.
2: So you're sitting all alone.

0: Itulah live TikTok ya. Wahana tour pipis malam hari bersama Cap Eda. Thank you. 97 detik. Besok kita rekor lagi coba. Bisa gak sampai 120 detik ya? Jam 11.38. Let's go. Coba WhatsApp, kita mau karaokean Lost Stars atau Won't Go Home malam ini. TikTok juga jawab, Lost Stars, Won't Go Home. Satu Lost Stars, dua Won't Go Home. Satu atau dua, kita mau karaokean yang mana? Kita karaokein.
1: Kulit kepala pria.
0: Ya, gimana? Kamu harus voice notes ya crew. Kalau ngetik nggak kelihatan crew, oke? Okay. Nah Ase, ini Ase Uti Ajeng, Ase Uti Ajeng, Ase Uti Ajeng, Ase Uti Ajeng, Al Alia nggak kelihatan karena nggak voice note. Bentar, sabar, Ase.
2: I won't go home without you.
0: Rin Chang.
3: I won't go home without you. Please, I won't go home without you.
0: Aduh, merdunya. Kamu duet sama aku ya? Oke, Rin. Rin, gimana sih caranya? Kamu dengerin di radio. Kamu voice notes di new WA. Kamu juga nonton TikTok. Gua gak ngerti lagi sama cewek cancer, man. Kepiting banget tuh ya. Vero, happy Leo season, sayangku.
4: Satu yuk, tapi aku udah mau nyampe rumah. Gimana dah, Cap?
0: Ya, udah, kamu bobo, aku sama Rin aja. Ngeselin ya? Kalau nonton gue di TikTok sih ngeselin ya. Won't go without you buat Rin, let's go Rin. Biar Vero bobo aja. Karena Kapten Ida cuma ngantin Rin pulang.

0: Jadi makin dingin ya. Orin udah turun mobil, pantesan bisa karaokein kan? Karaokean maksudnya.
1: Yeah, let's go crew.
0: Rin, kamu wajib duet sama aku, oke?
1: Okay? Ayo.
0: Let's go. Tuh, wa, ga.

Rin, kenapa kamu harus putusin aku, Rin? Curhat. Ya gitu lah. Crew ya. Rin. Sialan dijawab. Soalnya beda agama. Sorry, bangke. Bangke. Ya begitulah. Rin Chang. Gua siap nih. Gimana kru? Suara mantan gue nih. Anjir, sorry, aku butuh yang pasti-pasti. Aduh, gue udah mau nangis. Ini muka udah merah banget ya. Jay, kamu, wah, Jay, kamu sama nih. Penyakitnya sama kayak Ratih tadi. Kok ngirimnya dokumen ya? Kalau dokumen M4A, gak bisa play ya. Voice note ya, coba Jay. Rin, silakan. Ini suara mantanku, kru. Duet nih kita.

Gila, gue harga diri gue sebagai cowok hilang, kru. Karena barusan gue diduain sama mantan gue sendiri, bre. Jadi kalau yang tahu-tahu aja ya TTA, kalau sudah terbang lebih lama sama Kapten Edet, kita tuh suka, sebagai kapten kan kita suka nyanyi bareng gitu sama krunya di kapal, ya kan? Baby T, aduh, keselin. Jadi ketika Kapten Edet nyanyi, terus ada cewek, apalagi ini mantan gue, yang ngeduain suara gue, itu namanya diduain, kru. Udah mantan, diduain! Pusing gue. Rin, kamu jangan kemana-mana. Biar harga diriku balik lagi, walaupun udah gak ada. Ayo, duain aku lagi. Lagi diduain. Rin, ayo lost star sama aku, Rin. Malam hari ini aku cuekin semua cewek yang ada. Aku cuma ke kamu dan Wibe. Ini ada Wibe. Wibe mengganggu keintiman Cap Eda Merin. Ini orang ketiga Wibe ini.

0: Ngebenerin. Jadi kalau ada yang ngetigain, itu tambahan selain Kapten Eda dan Rin ya. Ayo.
1: Gila, likesnya langsung 600 ribu bre.
0: Ayo, 400 ribu lagi. Kita landing. Like terus Rin. Ayo, kapan lagi? Hari kedua terbang langsung sama mantan bre. Diduain lagi. Rin, ayo. Ditigain kata Wibe.
1: Sandy aku empatin.
0: Bodoh amat gak sih? Nih, aduh. Maafin ya kru-kru cewek gue nih. Yuk, Rin, dari awal. Situ ya, Rin. Udah bikin perapian lagi kan malam ini.

0: Arnie, ini biar kamu tahu-tahu aja ya di live TikTok, kalau aku begini berarti ini I love you Arnie, oke? Okay? Arnie. Gila. Level kita terbang hari kedua, Captain Eddie udah punya sign language untuk memanggil nama kamu. Arnie. Nih, ini Arnie nih.
1: Arnie.
0: Si Rin malah arisan sama yang tigain kita, kamu mau Wibe. Ngeselin.
2: Arnie Wibe ketiga aku.
0: Oke, kata Arnie. Mana Rin? Malah bacot dia sama Wibe. Jadi yang kedua sama ketiga akrab ya. Ah, kakak banget.
2: Yang kedua sama ketiga akrab, bre. Aduh, pusing gue, pusing.
0: Rin, itulah makanya aku. Wadah, kamu satu-satunya aja. Ayo Rin, abisin Rin, abisin.

0: Kok bisa ya suara kayak gitu ya? Heran gue, itu kayaknya makan bubur WGP amburadul mulu ya, Rin. Kayak tipis, tapi ada husky-nya, tapi ada vibranya tuh gimana sih, kru? Ya, begitulah. Oke, habis ini gue mau piket sama live TikTok untuk bersihin kokpit. Enggak, mau buka-bukaan gue dapet apa aja di kokpit. Nanti gue cuekin lo 15 menit lo ya, kru. Aduh. Yuk. Lagu terakhir Maroon 5 malam hari ini. Gue kasih No One Else Like You, crew, because there's no one else like you, my crew, my fellow crew. Okay? Nah, ini dia suara yang ditunggu-tunggu kan, Rin? Aduh. Princess Leia is back, man. Is back in the night flight, bro. Ini dia, Moon Libraku.
1: Hai. Maaf tadi salah formatnya file, nervous. Udah lama gak kirim voice note. Yaudah, aku ngingetin aja deh. Jangan lupa bersih-bersih. Bye.
0: Betul, itu dia. Jangan lupa bersih-bersih. Itu gak nyanyi, kalau nyanyi pingsan sih. Oke, okay. There's no one else like you, crew. Let's do this. Ya, tuh lihat notif gue banyak banget. Sekali lagi perhatian-perhatian yang main di new WA, kalau kamu nulis, aku udah enggak main nulis di new WA. Oke. Okay? Kamu nulisnya di komen IG Laporcap. Nanti aku akan baca ketika aku mau. Jadi kalau mau main di new WA, tunggu aba-aba dari aku dan kamu harus voice notes. Oke, okay, cantik-cantikku. Because there's no one else like you, crew. Thank you for having me in the moon. Let's go. Yuk, kita buka-bukaan. Dapat apa aja? Cap Eda dari crew dan cintanya di hari pertama kemarin.

gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Night Flight with Gavin.

0: Ya.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja.

0: Hi crew, this is Captain Ida speaking.
1: Jam 11.21 ya. If you're still out there, hati-hati di jalan. Aku lagi live TikTok, aku lagi latihan. Barusan curhat. Jadi gue tuh sebenarnya tipe orang yang gak bisa diliatin kalau lagi kerja. Nah, dari tadi live TikTok ngapain ya? Itu part of me working gitu, entertaining lah ya. Nah ini the real job. Ini gue lagi kerja saat ini, buka laptop, bla bla bla. Nah, gue gak bisa tuh biasanya. Ada aja yang miss. Jadi gue lagi latihan. Semoga in the next days that we fly together, gue semakin bisa untuk diliatin sembari kerja ya. Makanya gue lagi latihan crew. Hati-hati di jalan, gue kawal sampai jam 12 malam. 40 menit lagi, you are mine. Let's go.

gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Night Fight with Captain Ada.

0: It is Captain Ada speaking, crew. Oh my God, thank you Live TikTok sudah melatih aku. Jam 23.33, kita tarik nafas dulu. Usah. Okay. Kalau kamu masih dengerin, please voice notes aku, yes. Atau kalau kamu mau cerita apa, silakan voice notes aku, cerita apapun, crew. Okay. Kita punya setengah jam lagi, aku akan nemenin kamu. Aku lagi kepo sama Prambors.life ada berapa? Karena TikTok kita sudah 120.000 karena Vivi di Osaka. Di Osaka jam 1 pagi loh, 1.33. Tim nakesku nih, dia dari tadi. Nah, kalau Captain Eda, itu berarti gue lagi nge-tap layar TikTok. Kalau gue, itu berarti gue lagi wing di TikTok. Gila, yang live ada 600.000. Let's go. Thank you so much, crew. Jujur, lagu gue udah habis. I just wanna, you know, let you know about my day since gak ada yang mau maju ya. Eh, Gali, eh lu tidur bre, besok tidur, besok pagi bre. Giu, oh lagi lembur dia.
1: Setengah jam lagi selesai live, tapi yang di sini masih kerja, tetap semangat.
0: Yo, Sami, malam-malam baru dia berani maju, Sami gitu dong. Sami, sayang, kamu sekarang harus voice note. Kalau kamu ngetik, aku udah gak bisa lihat Sami. Oke, okay, Sami? Sami ada.
2: Cap, yeah. Sumpah ini kamu beneran kah nyarang tiap malam? Seneng banget.
0: Yeah. Eh, Sami, kamu main TikTok gak? Ayo, lihat aku kerja sini, Sami. TikTok Prambors Radio sekarang. Kita di TikTok aja sekarang. Udah. Albi, gue gak bisa lihat lo nulis apa karena lo harus voice note kayak si R nih, R.
2: Halo Cap, Ratu. Ih, first time.
0: Ini Ratu Pisces. Oh my God, Ratu. Nama kamu cuma bunga R di sini ya. Silakan Ratu.
2: Nggak voice note ke kamu ya. Semoga didengar lah. Aku nggak pengen cerita apa-apa aja.
0: Kawaii, suaranya lucu. Ratu, Scoops Queen. I love you. Bolu apaan sih? Bentar Ratu, nih bolu nih. Voice note buat Sami, Cap. Sami, ini ada buaya.
3: Sami, ada miss you. Aduh. Biasa kita chat-chatan di IG ya.
0: Aduh, miss you. Maaf ya Ratu ya. Ratu silakan.
2: Semoga didengar lah. Aku gak pengen cerita apa-apa. Just my day kayak hari ini lagi bagus banget, moodnya bagus, semuanya bagus. So aku juga berharap orang-orang di luar sana dan kamu terutama hari ini semoga baik semuanya. Selamat malam.
0: Selamat malam Ratu, gue lagi kasih love kamu di TikTok. Thank you girl for saying hi. Hi Yvonne di Amsterdam. Terima kasih buat spiller kamu sepedahan di Amsterdam ya. Amsterdam looking great. Aku tadi baca berita tentang di Amsterdam Netherlands ada kayak festival buku-buku gitu ya. So please do enjoy festival buku-buku di Amsterdam. Ratu, aku udah tandain kamu stiker hitam ya. Sami, aku juga tandain kamu stiker hitam. Izinkan Kapten Eda untuk kawal kamu kembali. Oke, okay. Albi masih belum maju depan kelas, tapi udah lo dengerin suara gue aja. Gue lagi kasih stiker hitam, crew. Ini mungkin di TikTok mau lihat kali ya. Bisa kelihatan gak? Gue izin arahin ke ini dulu ya. Jadi ada nama-nama yang belum dikasih stiker hitam. Nih, ini udah stiker hitam semua ya, stiker hitam. Nah, ini Ajeng belum nih. Nih lo lihat nih, gue kasih stiker hitam. Tandanya apa? Tandanya ini adalah kru Captain Eda. Nah, ini membantu Prambors nantinya untuk mengakumulasi kalau ada evaluasi. Berapa banyak sih jumlah Captain Eda's crew dan berapa banyak jumlah message yang diciptakan dari crew gitu. Jadi kalau lo banyak-banyak voice note, itu nilai bagus buat gue, crew. Ini Rizky Pratama nih. Ya kan, Rizky Pratama. Itu dia. Nah, masih ada mic gak di... Mic masih ada di TikTok gak? Masih ada di TikTok gak, mic? Coba mic. Kalau ada mic, gue mau spill sesuatu nih. Kalau gak ada mic, gue enggak. Karena dia yang nanya gue tentang live TikTok ini. Masih? Oh, mic masih ada ya. Mic masih ada ya, oke. Okay. Jadi gini crew, itu kalau lo dengerin tining, Itu berarti message masuk ya. Ini Sony juga belum nih. Nah, teneng masuk lagi tuh. Nah, gue gak ngerti cara matiin si teneng-teneng-teneng ini. Nah, ini ada RNU belum nih. Kita dapat banyak kru baru. Jadi, buat kru yang udah pernah nge-night shift bareng, nanti akan ada waktunya Captain Ida akan ngasih si anak-anak baru ini untuk maju depan kelas ya. Ini minggu pertama gue lagi benar-benar euforia. Gue pengen kangen-kangenan sama lo, jadi gue cuma mau udah apa yang depan mata gue lakuin gitu. Walaupun sedih sih, kayak banyak juga yang check-in dari jam sekarang early check-in udah gak bisa karena begitu pas Tango Julio Genus closing ya, Captain Ida baru masuk tuh dengan mixer seadanya ya kan. Ada Raja ya, Raja juga ada ya. Mike, nah gitu. Rame Pol ya, iya kan. Gitu crew, nah ini Ari Arifin juga aku stikerin aja, tapi kamu harus voice note besok-besok ya. Ini ada Dea, ada Martin. Martin udah di stikerin ya. Anting back soundnya, ya Tin. Gue gak tau tadi gue ngomongin lo banget di live TikTok, dan gue udah pasang si A Much Better Living Room. Thank you so much, Tin. Indeed it is. Seperti bau yang pernah gue kenal di first flight sampai akhirnya ke night flight. Jadi here's a great lore tentang penerbangan Captain Ida. Gue terbang tidak selalu gue crew, karena gue kenapa perapiannya nyala sendiri, ngeri. Jadi gue bisa terbang karena ada bantuan dari para crew, mau di crew TikTok, crew New WA, atau crew di live chat IG. Bentar ya, gue minum dulu ya, serak juga cuy. Naikin dulu nih background nih. Hah? Gue ngawal di TikTok ya, pakai account lagi kos-kosan di Bali.
4: Oh, lu juga ngawal di TikTok lu?
0: Diem-diem aja dasar Scorpio.
4: Iya, botolku. Aduh, ada. Ini ada cerita tentang botol. Besok aku cerita tentang botol. Nanti kalau misalnya ada cap spill botol gitu.
0: Botolku hilang, masa di gara-gara dom hilang cuy. Ini beli baru. Oke, ini udah ditandain semua. Ika, Ivon, bentar ya. Pas banget nih. Dea Niki. Bentar ada Angga. Ini Angga yang mana ya? Tapi gue tandain aja. Dea Niki dulu. Masuk Dea Niki.
2: Aku belum di label hitam deh kayaknya, Cap.
0: Udah, kamu udah stikerin hitam. Ini kru Amsterdam aku dulu ya, Ivon.
5: Udah, Cap. Aduh, senang banget ya sekarang tiap pulang kali kerja ditemenin lagi dengan suara indahmu.
0: Iya.
5: Yeah. Jadinya juga apalagi lihat live TikTok, aduh, bisa nemenin aku masak nanti. Nah, semangat terus. Aku masuk gak itu dalam stiker hitam apa-apa itu? Nah,
0: yes.
5: Sukses, Tana Apon, Groces, Ipon, Amsterdam.
0: Groces. Codename Will Gokos. Will Gokos, ada Will Gokos di TikTok. Oh iya, ini dia. Will Gokos. Terima kasih buat A Much Better Living Room ya. Nih. Tuh, aku taruh di paling ujung supaya enggak diganggu sama wadiah bala lainnya. Ini ada stiker Lloyd di sini. Spy Family. Family, I love you, I miss you. Sekarang namanya udah Night Flights. Oke. Okay. Jadi gini, mumpung ada mic ya. Jadi gini crew, ini yang tahu-tahu aja nih. Ini jam segini gue udah nge-spill rahasia. Jadi sebenarnya new WA ini kalau lo nulis itu kelihatan. Tapi karena platform gue dalam terbang itu udah mulai banyak, ada live TikTok, ada new WA, ada lapor cap tim nulis di IG cap Eda. Jadi gue udah harus pisahin semuanya. Dan gue udah pernah ngalamin WA yang beneran gue pegang japri itu ngeliat muka lo, bisa langsung voice notes ke lo. Kalau gue dikasih hadiah F&B gift, besoknya gue bisa ngirim voice notes ke lo. Nah, di new WA ini gue gak bisa ngeliat profile picture lo. Gue cuma bisa lihat nih, di live TikTok bisa ngeliat ya. Tuh, ya kayak AI gitu. Jadi mohon bantuannya Angela Margaret ya. Jangan nulis lagi di TikTok. Jangan ya, udah tahu nih, ini udah tahu malam ini ya. Jangan nulis lagi. Pun kalau ngirim image, pas aku lagi take off itu mungkin banyak banget yang ngirim image dari kemarin, jujur nggak aku buka. Ini kayak Vivi nih, aku kepo aja nih image apa nih. Cia. Udah dulu nge-tap cap. Iya Vivi, kamu jangan nge-tap mulu. Ini aku love doang. Jadi image kamu juga untuk aku save ke aku sendiri nge-forward itu lama banget, crew. Jadi kayak aduh enggak membantu nih gitu. Jadi akan sangat membantu kalau lo dengerin dulu terus gue nyaut apa lo voice notes. Nah, gitu. Jadi kalau kayak check in, aduh lewat itu sih. Gitu, crew. Ya. Ya Desi ya. I love you Desi. Ya gitu aja sih. Jadi mohon bantuan ya crew yang udah tahu. Di new WA kita disiplin voice notes aja. Kalau tim ngetik di IG cat ada di lapor cap. Kalau tim TikTok ya udah di TikTok ini. Gitu gitu. Oke. Maggie, gitu dia. Bolu juga kalau misalnya lagi di play voice notes-nya, Bolu jangan nulis. Soalnya kalau kamu voice note, aku lagi play terus kamu voice notes lagi, itu jadi nge-pause dia. Oke? Okay? Gitu ya. Siap sayang. Itu dia. Lo ngetik di TikTok aja udah. Thank you Kiki, I love you. Ya gitu, mohon bantuan ya crew. Yoroshiku, yoroshiku. Onegaishimasu. Jam 11.44. Oke. Okay. Mari kita terbang lagi, 15 menit lagi. Mau kemana kita? Udah, ngeblank jujur. Ya dengar suara Ika aja nih. Ika lagi nge-voice notes. Ika?
6: Oh. Oke, cap.
0: Betul Ika. Prita, I love you Prita. Ayo TikTok kasih gue lagu, kasih lagu ke Kapten Ida. Mau Keshi? Boleh Keshi. Aku lagi mau Inside Out karena ingat sama La La La Fest. Eh jangan, aku mau It's You aja. Banyak mau nih. It's You yang akustik. It's You akustik. It's You akustik. Nah itu dia. Nah ada Raja Libra. Ja, gas ya.
7: Cuma satu doang pertanyaan gue. Udah bisa kirim naskah belum, Cap?
0: Nah, itu juga belum. Naskah, hold dulu. Gue mau mencoba sesuatu yang baru. Sampai semua nih, karena di new WA gue gak bisa nge-call, Ja. Di new WA gue gak bisa. Wah, nih, gue juga harus menyesuaikan. Jadi gue gak bisa voice notes lo. Pun kalau gue nge-send voice notes lapor Cap itu adalah voice notes yang udah gue convert ke MP3. Gue save di desktop, dan kalau ada yang main kayak ngechat, gue pasti ngirim itu. Ngirim voice notes yang ini nih, crew. Gila, kita kayak meeting malam-malam ya. Ini meeting pernak-pernik kapal. Biasanya lagu gak akan keplay nih. Gue yapping aja sampai landing. Jadi kalau lo dapet voice notes yang ini, itu berarti teguran keras. Gini cara mainnya, gitu, crew. Nih yang ini ya.
8: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!
0: Nah, kalau dapet itu berarti dah. Ikutin aja ya. Itu adalah voice notes yang udah gue convert dari M4A ke MP3. Gue taruh di desktop. Dan kalau gue sayang sama lo, gue kirim. Kalau gue gak sayang, ya udah. Itu gak kekirim tuh. Dan itu peringatan keras. Ya Cipe ya, masih nulis aja Cipe. Nggak mau baca. Iji sih.
9: Oke, new Prambors, new WA, new rules.
0: Yes.
9: Gue tata-aturan nih, tapi kok di Spotify gue lagi yang kena?
0: Karena lo nanya mulu, kapan boleh ke kokpit atau enggak? Tunggu dulu bre, tunggu dulu sampai semua settle baru. Jadi yang nanya bisa ke kokpit atau enggak, yep. Gue cuma bilang I love you. I love you juga udah teguran keras. Itu crew. Nah ini Kiki bener nih, second hand boleh juga. Tuh gitu dia. Ya gitulah crew. Jadi yoroshiku onegaishimasu. Nah Ijichi mumpung lagi di ladenin dia voice note mulu nih. Aduh, big me.
10: Gue belum nanya kapan boleh ke kokpit, anting. Kemarin kan gue ngajak Ipo nongkrong, bukan mau ke kokpit, Eda.
0: Udah. Udah. Dengerin Almanda aja. Almanda.
11: Cap, nanti adain belajar radio lagi ya.
0: Oh iya, aku tadi ngomong di belajar radio ya. Gue lagi makan apa? Makan tahu, bagi dong, suapin dong. Enak banget makan tahu. Tahu gue enak sih.
4: Arifin.
6: Oke, siap, Cap. Lupa cara mainnya, soalnya terakhir voice note itu Maret 2025. Udah nomor ini ternyata, Cap. Welcome back again, Cap.
4: Yo, let's go, baby. Ya gitu ya, crew. Jadi buat kamu yang nulis, aku pura-pura gak lihat dan aku gak mention nama kamu. Kayak tembus pandang seakan ku tak benar-benar ada gitu. Gitu ya sih. Oke, tadi kita mau kemana? Keshi ya? It's You Akustik. Ini dia. Let's go, crew. Kita sampai. Ah, ada Jamal Fatoni nih. Gila, kan? Disuruh maju depan kelas, maju semua. Ini gak lagu-lagu nih. Jamal, gue kasih stiker lo.
12: Malam, Cap Eda. Wah, waktu siaran baru nih. Baru tahu nih dan baru join lagi. Wah, semangat, Cap. Malam-malam.
4: Let's go, Jamal. Hati-hati di jalan, bre. Gue kawal 11 menit lagi, bre. Gi, ini siapa, Gi?
13: Gak apa-apa, abis liat live TikTok kayak Captain Gansa, apa kayak... Wait, sekarang siaran malam lagi. So, I'm generally asking kayak... Sekarang siaran malam lagi kah? 8 ke 12 lagi kah?
4: Boci? Boci? Ketikian sekali itu Boci, suara kamu udah gede! Ah! Boci? Oh my god, yes itu dia. Iya, ketika di sini. Aduh, aku sayang banget lah. Aduh, aku cinta lah. Buat kru yang dikasih tahu, ya nih WA voice note Cap nulis di TikTok nih tuh Boci. Boci. Gue kawal dari SMP kru. Dari takut ketemu ngobrol sama di Overtunes. Sampai ketemu Overtunes ya. Udah sama Boci. I love you. Yuk, it's you. Keshi.

Yeah, thank you so much Live TikTok. Pokoknya barusan lo harus ngekawal gue ya kru ya. Nih ya TTA nih. Ini lo harus ngekawal gue kalau udah jam 23.53 lo harus ingetin gue, Cap, yuk beberes gitu. Kenapa? Karena gue ngekawal lo malam lagi dan tidur malam tuh pada naturalnya tidak baik ya. Gue sampai harus operasi hidung nih, kru. Jadi enggak ada lagi overtime, enggak ada lagi Captain Dada nongkrong-nongkrong di kokpit untuk kerja lembur. Ayo Cap, beberes gitu. Jam 00.00 teng close. Ya, kru ya. Best. Nah, lama nih, mantep nih. Let's go. Yuk, beres. Wait, we had our spot. Udah sayang, jam 10 tadi. Ya, 7 menit lagi siap-siap. Lagu terakhir kali ya. Lagu terakhir, abis itu closingnya tuh jangan 0000, 2-3-5 watt udah closing kita. Buru. Bentar, harus ini dulu. Tapi thank you TikTok, hari ini kita mencapai 140 likes, bre. Gokil. Gak bisa duitin deh. Cari closingnya dulu. Closing night flight jadi ya. Das. Boom. Closing night flight. Pakai lagu yang ada di Prambors sih kali ya. Ini gue gak usah nyolong-nyolong. Kita shuffle ya. Ayo bilang stop. Satu. TikTok bilang stop. Satu. Stop. Oke. Bra. Kenapa tiba-tiba bra? Bra makna cinta. Bra sebelum waktuku berakhir. I will be blessed Lisa Ekdal ada. Gila nih gue baru pertama kali buka banking Prambor. Bisa nih Lisa Ekdal nih. Homesick KOC. Oke-oke juga nih. Ketahuan suka nyolong lagu. Lisa Ekdal coba. Anjir ada. Gila bro. Homesick. Boleh deh Lisa Ekdal nih. Yaudah lah Lisa Ekdal nih terakhir. Lisa Ekdal bre. Gila I will be blessed. Ini kru manusia biasa tuh Fikri ya. Fikri ketahuan cu. Gitu gali ya. Oh gitu gali. Ya. Will Gokos. Walaupun Will Gokos adalah Black Mango. Walaupun lo gak ngomong apa-apa, tapi gue selalu liat lo like the life Will Gokos. Iya closing. Yuk closing. Let's go. Soalnya awal gue belasnya 3 menit. 3 menit abis itu yaudahlah ya. Okay, crew, let's go. Bye, I'll see you tomorrow. Hari Rabu. Love you.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Muda, aku Isyana Saraswati.
1: Hai Kaula Muda, aku Tiara Andini.
2: Hai Kaula Muda, aku Sivia.
0: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
2: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
1: Jiwa Muda,
0: Jiwa Muda,
1: Jiwanya Indonesia.
3: You are listening to Prambors.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Muda, aku Isyana Sarasvati.
1: Hai Kaula Muda, aku Tiara Andini.
2: Hai Kaula Muda, aku Sivia.
0: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
2: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
1: Jiwa Muda,
0: Jiwa Muda,
1: Jiwanya Indonesia.
3: You are listening to Prambors.

0: News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis ini aku punya satu info datangnya dari sequel Home Alone. Kalau muda yang berpotensi comeback, Macaulay Culkin katanya bakal jadi Kevin lagi loh. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu, transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi aja Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bread Gas, belanja di Bread Store, ngopi di Bread Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan kok dapetin double point. Dan kalau lagi mampir ke GIAS 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIAS 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di Ice BSD Hall 6, nomor 6B, hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
1: Prambors News.
0: Yes, kalau muda, buat kamu yang besar dengan Home Alone, woo, akhirnya Home Alone dikabarkan bakal hadir dengan film terbaru. Jadi emang menurut laporan People, proyek ini masih dalam tahap awal ya. Dan ini ternyata disebut-sebut berasal dari ide Macaulay Culkin sendiri yang pingin banget kembali memerankan Kevin McAllister. Tapi bedanya, kali ini Kevin diceritakan udah menjadi seorang ayah. Ih, lucu banget. Konsepnya itu juga dibalik dari film original lah ya pastinya. Jadi bukan Kevin yang ditinggal sendirian di rumah, tapi justru dia itu terkunci di luar sementara putranya yang nanti akan memasang berbagai jebakan nih agar ayahnya gak bisa masuk lagi. Aduh, jadi kepo loh, ini bakal kayak gimana. Jadi bukan Kevin yang menyelamatkan diri dari berbagai penjahat ya kalau muda, justru anaknya Kevin yang menyelamatkan diri dari bapaknya. Ah, gemes banget. Tapi sampai sekarang nih kalau muda, Disney dan juga Macaulay Culkin belum ada nih konfirmasi resmi terkait proyek tersebut. Beneran gak nih? Ya kita tungguin aja ya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Oh my God, oh my God. Dato Danang Kenny, oh my God.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Kenny, assalamualaikum lo ya ampun. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Kenny. Selamat pagi.
4: Selamat pagi kaula muda. Mana yeah. Semangatnya?
3: Oh, tidak ada dong.
4: Oh iya. Keren
3: nge-MC udah lama nge-MC semangat nih. Nang, semangat banget Nang.
4: Oh pastilah aku. tetanggaku yang kemarin punya burung baru. Tetanggaku yang kemarin punya burung baru.
3: Gila, dia mau nge-update inget. Kita. Oke, kaula muda, sebagai konteks, Danang waktu itu nge-update kita tentang dia punya tetangga punya burung baru.
4: Iya. Yeah.
3: Nah sekarang update ya, silakan Nang.
4: Hari ini burungnya gak ngomong. Burungnya tidak berkicau. Padahal harusnya kan burung kicau mania kan. Tapi dia tidak berkicau hari ini. Gak tahu ada apa. Mungkin mau hujan. Mungkin ada pertanda sesuatu gitu. Kita lihat aja nanti. Nanti gue update lagi tentang tetangga.
0: Gak usah.
3: Gila, ngapain sih gue.
0: Terbuang sia-sia tuh 10 detik.
3: Ngapain kita update mengenai burungnya Pak Burhan.
4: Burhan aja burung hantu.
3: Asik deh.
0: Pagi ini
3: iya.
0: Kita mau nanyain agenda kalau muda untuk the whole Wednesday.
3: Gak usah lah, ngapain sih?
4: Gue paling mau
3: banget.
4: Paling kalau gue balik di sini, gue mau ke tempat tetangga gue itu sih ngecek burungnya.
3: Oke.
4: Okay. Kalau gue itu. Gue jujur.
0: Mas Arto.
3: Apa sayangku?
0: Iya, Mas Arto ngapain hari ini?
3: Hari ini aku nanti, it's gonna be a busy day for me ya. Karena nanti jam 11 aku ke site. Rumah.
0: Rumah.
3: Abis itu aku ngedit film.
4: Wah. Lu ngedit sendiri pak pakai CapCut?
3: Ada editornya, gue duduk di sebelahnya, pinter.
4: Ngobrong dol.
3: Ngobrol
4: gini, ini olahraga lagi.
0: Nanti aku kasih tahu ya, aku sibuk banget hari ini parah.
3: Ih keren. Melek dulu dong, ngantuk nih.
0: Ini maksimal pak, maksimal
3: banget. Pokoknya kemana-mana, kaula muda tetap bersama The Dandies with Kenny Jafar. Kalau mau voice note chat ke 0811 60 7 10 22.

Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

Unity Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: kasih tahu Ken
1: di Kalimantan.
2: The Dennis di Prambors Radio.
0: Selamat pagi untuk kaula muda yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Tadi kita menyapa-nyapa di TikTok Live, ada dari Kalimantan.
3: Yes.
0: Poso.
3: Yeah.
0: Dari mana tadi?
3: Riyadh.
2: Iya, USA udah belum?
3: USA.
0: Oh ya, selain Indonesia juga internasional, ada dari
3: tadi ada
0: Leeds
3: itu di Inggris ya kaula muda.
0: Ya.
3: Nah, ngomong-ngomong tentang Inggris, ini ada fakta unik tentang WNI dari hasil survei Duck Appeal.
2: Tadi bukannya kita mau nanya dulu ke kaula muda?
3: Apa?
2: Today ngapain? Itu bukan topik ya? Oh, itu bukan topik. Gak nyambung.
3: Bener kata netizen yang ngantuk ya.
0: Emang ngantuk nih Kenny.
3: Semangat Kenny.
2: Kira-kira mau cerita-cerita gitu ya.
3: Oh iya, boleh-boleh cerita.
2: Duk Capil, gas.
0: Sambil ternyata nih ya guys, believe it or not.
3: Yes.
0: Percaya makan atau kacang.
3: Believe it or not.
0: Ya, betul sekali nih data Duk Capil Kemendagri. Mencatat zodiak Cancer sebagai zodiak paling toksik.
2: Enggak. Kemarin lu dengerin kan ini ya? Dengerin Tenggo ya?
0: Enggak.
2: Oh, Tenggo ngebahas itu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Zodiak Cancer itu ternyata zodiak dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
3: Wow.
0: Nomor 2 Taurus. Jadi dia enggak mau beres-beres
3: gitu. I don't care.
0: Taurus. Serta Gemini.
3: Nah, paling sedikit itu Aquarius. Nah, sekarang gua tanya berarti hitung 9 bulan dari Cancer. Cancer itu kan galabi itu Cancer Juli. Berarti paling terjadi produksi itu di Januari.
0: Maksudnya gimana nih paling terjadi produksi?
3: Yang paling sering terjadi di produksi itu ya hitung aja 9 bulan.
0: Berarti
3: dari Juli.
0: Bayi-bayi lah.
3: Januari.
0: Bayi-bayi kelahiran. Ngomong apa sih lu, Nang?
2: Ya udah kita skip aja.
3: Juli, Juni, enggak boleh gitu, enggak boleh nyerah.
0: Enggak boleh nyerah. Kita berusaha memahami otak dia yang simple ini.
3: Juli, Juni, Mei, April, Maret, Februari, Januari, Desember, November. November adalah paling banyak terjadi produksi berarti. Karena lahirnya kan pada bulan Juli, Cancer.
0: Terus?
3: Ya itu berarti di November.
2: Tuh kan,
0: Allah wakbar.
2: Saya tuh udah poinnya mencoba mengerti dia 10 tahun loh. Gak ngerti-ngerti.
3: Lah Mas Darto 14 tahun.
2: Tapi ada juga ya data tentang WNI dengan inspirasi nama luar kayak Justin Bieber itu ada 18.551 orang.
0: Hah?
2: Masa sih?
0: Ada 18.000 orang di WNI namanya Justin Bieber.
3: Serius?
2: Ada yang juga yang loh namain Ariana Grande itu 15.000-an juga, Selena Gomez 5.000-an dan Taylor Swift 100-an.
3: Emang enggak dicocokkan dengan wajah gitu? Coba lo bayangin gue nama gue Justin Bieber, apa orang nggak nanya?
0: Paling kalau kenalan kan coba Justin Bieber, bercanda aja nih maksudnya.
3: Iya kan
0: serius bener ada di KTP. Alah.
3: Makanya
0: sekarang kita mau nanya sama kaula muda yang punya nama.
3: Iya.
2: Ada yang nggak punya nama?
0: Yang kali aja.
3: Kemarin ada yang namanya unik lo di Instagram, namanya Tuhan.
0: Serius apa
3: enggak? Iya, ntar gue kasih unjuk di Instagramnya Prambors.
0: Apa arti nama kamu dan kenapa orang tua kamu memilih untuk menamakan kamu itu?
2: Berarti kita harusnya telepon orang tuanya ya?
3: Ya enggak, dia harusnya tahu informasinya. Dia harusnya tahu informasinya dong.
0: Silakan chat Prambors aja ke 0811-60-71022. Ya. Atau ngobrol di TikTok bisa gak sih? Bisa ya, kasih-kasih komen
2: boleh
0: di TikTok.
2: Boleh.
0: Kita baca dari TikTok juga bisa sih. Voice
2: ya,
0: note
2: TikTok
0: juga boleh.
2: Kita di @prambors ya, ayo masuk!

0: Balik lagi di Prambors Radio, ada The Dandy.
1: Bersama Kenny Japar juga nih, Kenny Japar. Japar. Japar tuh namanya siapa sih, kan bapak lo ya?
0: Eh, banyak banget yang nanyain aku Japar. Japar itu dari marganya papaku, Jap. Gitu, tapi aku...
1: Oh, Jaf. Maksudnya marga Jap. Marga Chinese?
0: Iya.
2: Namanya Jap, J-A-P.
1: Berarti Japnya T.
2: T-J-A-P. Oh, Cap gitu.
0: Eh, Cap.
1: Oh, keren. Berarti Kenny Japar dong lo.
0: Enggak.
1: Farnya apa?
0: Kenny Chaplin.
2: Wah, bagus. Kenny kayaknya udah mulai terkontaminasi ini.
1: I like it. Terkontaminasi dengan random-random asbunmania.com.
2: I like it.
1: Terus farnya apa? Jap.
0: Enggak tahu, itu kayak buatan aja, tapi banyak yang siapanya Habib Jafar gitu-gitu. Aku enggak ada sama sekali. Orang aku sipit.
1: Yuk. Ayo.
2: Orang aku apa?
0: Aku sipit.
2: Oh, keren.
1: Emang enggak apa-apa.
2: Kamu sipit, aku siput. Dia aku pelan.
0: Otak lo,
1: otak lo pelan.
0: Apa lagi?
1: Danang, yes. Dimas
2: Danang Suryonegoro.
1: Dimas kan dijamin mas nih.
2: Betul. Kan makanya pas keluar, wah, oh, mas banget nih.
1: Parah nih. Keluar ada komisen.
2: Dimas itu sebenarnya nama imbuhan. Tadinya nama gua itu adalah Bambang.
1: Beneran?
2: Sumbra.
1: Gila, lo cocok sih kalau nama Bambang sih cocok.
2: Iya, keren gak?
1: Bambang banget nama lo.
2: Nama gua Bambang apa, terus namanya beneran Bambang.

0: apa?
1: Mas namanya siapa? Bambang apa gitu. Enggak benar Bambang apa gitu.
0: Enggak, namanya Bambang Suryonegoro gitu. Terus diubah jadi Danang Suryonegoro. Terus menurut bapak dan juga pakde gua, nama orang beken itu harus ada beken. Dua imbuhan.
1: Gen Z tuh beken.
0: Harus ada biasanya apa-apa marga gitu. Jadinya akhirnya ditambahin apa ya? Dimas aja, kan ada, biar bagus nih. Dokter Dimas Danang Suryonegoro.
2: Dokter
0: Insinyur Dimas Danang Suryonegoro. Hasilnya tidak lulus kuliah.
1: Hasilnya lulusan SMA.
0: Ada aja gua. Kalau Imam Hendarto, lu keberatan nama apa?
1: Imam itu karena gua diharapkan menjadi seorang pemimpin. Imam.
0: Wah, sampai sekarang jadi mimpin, betul.
1: Hendarto itu nama dokter yang melahirkan gua.
0: Oke. Okay,
1: Soekarno okay. Karena waktu itu yang gua tuh ngefans sama Soekarno presiden. Okay. Gitu. Tapi ada namanya Sukar tapi Ono, susah tapi ada. Jadi waktu gue melahirkan tuh susah. Jadi pas gue mau dilahirkan gue bilang, ah, tadulah masih enak ke dalam gitu.
0: Oh iya benar.
1: Gue pegangan ke Ari-Ari.
0: Terus lu ditolongin sama Untung-Untung juga kan?
3: Ari Untung. Kita mau tanya-tanya nih ke kalau muda yang sudah menjawab ya namanya tuh, dia mau request lagu.
1: Kan kita bukan itu namanya.
3: Bentar.
1: Mau jawab pertanyaan. Atau nama lengkapnya tuh kebaikan setiap hari. Nama lengkap lo siapa?
3: Oh itu.
0: Oh artinya.
1: Kaika.
3: Kecil banget tuh. Namanya Kaika. Mau jawab nih soal pertanyaan nama katanya kebaikan setiap hari namanya Kaika itu artinya.
1: Yang ngasih nama neneknya.
0: Keren.
1: Tapi artinya keluarga gue berdoa supaya menjadi orang yang bisa menyebarkan kebaikan setiap harinya sekecil apapun.
0: Amin.
1: Asik deh.
3: Tapi ya ada yang kasih tahu aku namanya Genus itu kan Pakita Genushka.
0: Genushka.
3: Terus ada yang pernah telepon ke Prambors katanya dia menamakan anaknya juga Pakita Genushka karena artinya itu adalah
0: apa genius gitu.
3: Iya ya, pokoknya ada
0: apa genius, yang genius. Genushka tuh bahasa Rusia. Artinya Genushka. Artinya
3: nanti
0: genius.
3: Apa Darto yang kelima?
1: Enggak ada, udah tiga aja ini.
0: Lima berarti skip satu, empat. Oh iya, sorry. Empatnya gua emang. Emang anak
1: gua. Ini anak keempat gua nih. Kaulah muda, nanti kita ada kocor kecret ya.
3: Ada dong.
1: Asik kan tuh, funky kan. Dan juga kita masih memberikan challenge kalau TikTok live kita sampai 2000 kita puterin lagu Imam Darto Helm Proyek.
0: Keren. Asik nih.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Kalau muda, lo akan ditemenin sama Darto dan Kenny di Prambors pastinya.
0: Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Kembali lagi bersama Kenny Jafar.
1: Hari ini tuh masih ada yang nanya loh Kenny Pak Darto. Apakah ini akan for good or for bad? Gue bilang for good lah. Kita harus sebar kebaikan kan.
0: Ini
1: apa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Kenapa nih?
0: Gue tuh susah ngobrol sama lu tuh.
1: Ya kalau sama kita lihat-lihatan aja udah tahu gue.
0: Ini ya gue kasih konteks buat kaula muda yang lagi mendengarkan. Okay. Gue tuh sama Danang kadang-kadang nggak tahu nih orang ngomong serius apa bercanda.
2: Nah itu dia kalau aku dikali dua. Jadi lebih parah.
0: Contoh waktu kita mau photoshoot. Dia ngomongnya, Nang pakai apa Nang? Pakai jas Pak. Oke. Soalnya kan kata Pak Soekarno. Jas merah, jangan lupakan jasa apa?
1: Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
0: Nah itu dia.
1: Oh enggak gitu konteksnya.
0: Terus abis
1: gitu.
0: Itu, yaudah lupakan. Ya pokoknya semuanya gue bawa yang termasuk kemarin yang kita denim ambil abis ngambil dari Levi's kita bawa. Oke.
1: Gue pakai baju ini apa Squid Game.
0: Ya oke. Terus abis itu gue bawa lah semua baju-baju itu. Lu ada kali asli gue bawa setengah mobil kali. Dia bawa cuma satu pasang datang kocok-kocok. Lah Pak kan gue cuma bercanda.
2: Yang lebih parahnya lagi dia akhirnya fotonya pakai baju genus.
1: Oh bukan, beda lagi, beda ini, beda jas itu. Kan pada akhirnya apa? Jas karena Pak Darto ngomong gini. Ayo men, jangan lama-lama mutusin ya, gue mesti berangkat pagi besok. Oke Pak, just, sip, gitu. Oke, sip, udah nih. Oh, udah sip nih. Saatnya aku bercanda, gitu. Gue bawa semua, terus kata Pak Darto, oke, just hijau aja ya. Jangan Pak, kata Bung Karno, just merah. Jadi gue bingung nih, mau ikutin lo just hijau apa Bung Karno, just merah, gitu gue bilang.
0: Diulang lagi tuh,
2: kalau cerita gue. Kocerot-kecerot aja gimana?
0: Just apa yang bercanda mulu?
2: Just kidding.
0: Betul. Yeay. Just apa yang udah terlanjur?
2: Just friend.
0: Just kadung.
1: Weh, just apa yang ada di jalanan?
2: Jasa marga.
1: Betul.
0: Yeay. Kata-kata deh kata gue.
3: Kecret, ambil KPR. Ecret. Ayo. Gini-gini aja, gue jadi tetap jadi kecoa.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Iya. Kangen gak?
3: Enggak.
4: Katanya kita berantem tau.
3: Katanya berantem.
4: Iya.
3: Sesama kecoa nggak boleh berantem tau.
4: Benar. Kan kita akhirnya kembali lagi nih.
3: Iya.
4: Kangen nggak sama aku? Kangen nggak sih? Kangen.
3: Kiss dulu ya. Terima kasih sikutnya.
4: Hey, gue mau cerita dong.
3: Cerita apa nih?
4: Gue abis ambil KPR.
3: Wih keren. Ternyata
4: yuks.
3: Lu pergi selama ini ternyata jadi orang kaya.
4: Hey.
3: Keren.
4: Ayo.
3: Berapa lama?
4: 3 hari.
3: KPR mana jadi 3 hari?
4: Ya, ngapain lama-lama gue cuma butuh KPR ini untuk 3 hari 2 malam lah.
3: 3 hari 2 malam.
4: KPR, Bro.
3: Lu nyicilnya cepet banget nih KPR 3 hari 2 malam.
4: KPR, keren. Bro.
3: KPR apa nih, Bro?
4: Koper.
3: KPR, koper.
4: Ya, aku kalau ngomong koper, aku singkat KPR.
3: Wow, kalau
4: kayak itu yang aku juga ini yang jagain bola dari gawang KPR.
3: Keeper.
4: Betul. Ya nggak terlalu gaul.
3: Koper.
4: Yoks.
3: Buat nulis.
4: Wah, push.
3: Kapur.

0: ready to join the vibe. Tap in on plumbers.live now.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: Dendis di Prambors Radio.
1: Yo, yo. The Dendis on Prambors Radio bisa kamu dengarkan juga di prambors.live.
2: Betul.
1: Siapa tahu kamu lagi melewati sebuah daerah yang agak keresek-keresek atau gimana, langsung switch ke prambors.live.
0: Ya, atau enggak nonton aja, kita ada visualnya
1: di TikTok live.
2: Di TikTok.
1: Challenge-nya ada kalau di TikTok sampai hari ini bisa 2000, kita akan muterin sebuah lagu yang legendary.
0: Apa tuh?
1: Helm Project.
2: Project.
1: Penting dan utama.
2: Keren.
1: Kemarin tuh gue sempat dihubungin sama Warner Music Indonesia.
0: Wow. Wee. Buat apa?
1: Dibilang halo Mr. Darto. Kira-kira tertarik enggak kalau Helm Project di cover sama Alex Warren?
2: Wow, keren.
1: Terus gue bilang, aduh, taruh deh. Meeting dulu aja, gue ngobrol dulu sama Alex dulu deh.
2: Oh, makanya lu setup meetingnya di Singapura, Pak ya?
1: Yoks. Keren. Si Alex kan mau ke Singapura tuh.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, sing Aci sopo? Orang Singapura, sing Aci sama sing Nyemen?
2: Sutarno. Oh,
1: kayaknya gak ngerti.
0: Lanjut aja, enggak.
2: Jadi kalau bangunan, sing Ngapur, ada sing Aci.
0: Oh, iya, iya.
1: Ada yang Ngapur, ada yang Aci.
0: Ngerti aku?
1: Sing ngechat, ada yang ngechat. Gak ngerti dia. Nah, kalau mau nonton konsernya Alex Warren tuh, gimana caranya, Ken?
0: Caranya nih aku kasih tahu ya. Jadi Warner Music Indonesia dan Prambors ngajakin kamu ke Singapura. Itu caranya adalah kamu tinggal mendengarkan alert yang diputar selama siaran dari pagi sampai malam, ya kan? Dari jam kita sampai jam Eda. Lalu nanti alertnya itu tuh tebak judul potongan lagu dari Alex Warren yang diputar di Prambors. Nah, setiap kamu tahu nih, wah, lagunya ini, kamu ke prambors.live isi, ya kan? Bener gak?
1: Bener dong, sayangku. Bener.
0: Terus itu tuh kayak sistem ngumpulin poin gitu loh. Jadi makin banyak kamu nebak, makin banyak kamu ke prambors.live ngisi jawabannya,
1: ya,
0: makin nabok, besar juga kesempatan nabok kamu untuk memenangkan tiket ke Singapura.
2: Nah, jadi untuk para nasabah, kumpulin poin kamu.
1: Bukan.
2: Oh,
1: bukan nasabah poin buat Alex Warren.
2: Buat
1: kan?
2: Alex Warren. Semakin kamu tadi kayak katakan ya, semakin sering kamu ikutan, semakin banyak jawaban yang benar, maka makin besar kesempatan kamu buat jadi pemenang. Kerennya ya, lagi setiap hari Prambors bakal kasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton konser Alex Warren tanggal 18 Agustus 2026. Dapetin juga official merchandise Alex Warren dan akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor sama kesehatan lo. Info lengkap langsung aja cek Instagram @prambors atau klik prambors.live.
3: 17. I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Amor News. Hai kalau udah gak sabar ya ditemenin Danang, Darto sama Kenny. Eits, tunggu dulu, dihar dulu yang bakal ngasihin kamu Prambors News. Yang pertama, aku punya kabar, rencana Barbie 2 terancam batal loh kalau muda. Dan yang kedua, buat yang ngefans sama Nona, bakal merilis album pertama mereka, Island Girl. Selengkapnya cuma di Prambors News.
2: Prambors News.
1: Yes, kalau muda benar banget, kamu gak salah dengar. Katanya Barbie 2 ini terancam batal. Ya walaupun film pertamanya itu sukses besar ya kalau muda, tapi kelanjutan Barbie 2 disebut belum jelas. Sampai sekarang pun proyek sequelnya itu belum mendapatkan lampu hijau dan belum ada nih kepastian kapan loh dimulai produksinya. Jadi baik Warner Bros, Mattel maupun tim kreatif ini juga belum ada yang buka suara sama sekali tentang film ini kalau muda, tentang nasibnya lebih tepatnya. Jadi buat yang udah nungguin banget Barbie 2 balik lagi ke bioskop, kayaknya harus sabar-sabar dulu ya. Semoga ada kabar baik lah tentang kelanjutannya. Buat yang ngefans banget sama udah siap belum dari Nona kalau muda, yes, Nona ini bakal merilis album debut mereka yang bertajuk Island Girl di 18 September mendatang. Nah, album ini bakal berisi 15 lagu nih kalau muda, termasuk 2 single yang udah duluan rilis ya, yaitu Hong dan juga Rollerblade. Nah, beberapa lagu lainnya itu kayak Star, Smooth, Island Girl, Dizzy, Work, dan segala macam hingga Better on the Island itu juga bakal dirilis di album ini kalau muda. Ah, jadi gak sabar banget. 18 September masih sebulan lagi. Bentar kok gak kerasa, kita nungguin ya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.